0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Aduh, panas banget hari ini. Lihat es teh, jadi pengen minum.
1: Sabar dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi godaannya berat banget.
1: Justru itu makna puasa. Bukan cuma menahan laparan haus, tapi juga menahan godaan dan emosi.
0: Bener juga ya. Jadi, puasa itu latihan supaya kita bisa lebih sabar.
1: Betul. Kalau kita bisa menahan diri, insya Allah puasa kita jadi lebih bermakna.
0: Iya deh, aku tahan sampai waktunya berbuka.
2: Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran dan pengendalian diri. Mari jadikan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-21 lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda saat ini lagi berlaga silang Piala Dunia antara Portugal dan juga Kroasia yang saat ini lagi disiarkan langsung melalui radio terestrial RRI Pro 1 Palembang. Tapi jangan khawatir pendengar, untuk itu kami juga akan terus membersamai Anda dengan informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan sepanjang pagi hari ini lewat streaming Pro 1 Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
2: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
3: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
4: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
1: Komentar RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-32 lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia, 10 siang waktu Indonesia Barat nanti. Masih kami akan update informasi untuk Anda pendengar terkait Satpol PP dorong integrasi data perizinan untuk cegah kebocoran PAD. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ke Kabupaten Banyuasin mengaku untuk masih menghadapi kendala ketersediaan data dan juga melakukan pengawasan dan juga penegakan aturan perizinan usaha. Jadi kondisi tersebut ini juga dinilai sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan sekaligus juga berpotensi mengurangi optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah perizinan reklame. Dan juga Satpol PP pendengar menduga masih terdapat pemasangan reklame yang belum memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Pelaksanaan tugas kepala daerah tentunya ataupun kepala bidang penegakan peraturan daerah Satpol PP Banyuasin, Beni, mengatakan juga untuk akses terhadap data perizinan dan juga perangkat daerah terkait sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan di lapangan. Dan juga pendengar, menurut Beni juga, koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu terus diperkuat. Jadi sinergi tersebut juga sangat penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha yang telah mengantongi izin dan juga memenuhi kewajiban perpajakan tercatat dengan baik. Dia juga menilai ketersediaan data yang komprehensif akan memudahkan petugas dalam mengidentifikasi pelaku usaha yang nantinya belum memenuhi ketentuan administrasi maupun perizinan. Jadi langkah tersebut juga diambil sekaligus dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi daerah. Berdasarkan hasil pemantauan pendengar, Kecamatan Talang Kelapa dan juga Kecamatan Betung menjadi wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam pengawasan perizinan usaha ini. Jadi tingginya aktivitas ekonomi di kedua kawasan tersebut menuntut sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan juga berkelanjutan. Sementara itu pendengar, aktivis Banyuasin Sepriyadi Pratama mendorong juga pemerintah kabupaten untuk terus memperkuat sistem pengolahan data investasi dan juga perizinan ini. Karena menurutnya integrasi dan juga antar instansi ini akan menciptakan iklim usaha yang tertib, transparan dan juga kondusif bagi investor. Dia juga menambahkan untuk pengawasan ini juga didukung data yang valid, tidak hanya berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan PAD, serta kepastian hukum dalam berinvestasi. Jadi Satpol PP Banyuasin pun menghimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Kepatuhan tersebut juga terdapat pada regulasi yang diharapkan mampu mendukung tertib administrasi, memperkuat penerimaan daerah, serta menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin terkhususnya. Baik pendengar, nanti kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda terkait dalam program Palembang Pagi ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Di bulan suci Ramadan, masyarakat di berbagai daerah masih melestarikan tradisi ruahan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Syakban sebagai bentuk persiapan diri, baik secara spiritual maupun sosial. Ruahan identik dengan doa bersama, ziarah makam keluarga, serta berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat. Suasananya penuh kebersamaan dan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, sekaligus mendoakan para leluhur. Di Sumatera Selatan sendiri, tradisi ini masih terasa kental di sejumlah wilayah, terutama dengan kegiatan tahlilan dan makan bersama. Ruahan bukan sekedar budaya, tetapi juga menjadi pengingat agar kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-8 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami akan update informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, masih di edisi 3 Juli 2026, bertepat di hari Jumat Berkah ya. Pendengar, kira-kira Jumat ini ada agenda apa untuk melaksanakan aktivitas di kesempatan pagi hari ini? Tentu juga kami informasikan juga terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat, kaum Adam tentunya, untuk nanti kita akan melaksanakan kewajiban kita untuk sholat Jumat bersama di masjid-masjid terdekat tentunya. Jadi sisihkan waktu sekitar 30 ataupun 40 menit untuk bisa kita nantinya sholat Jumat di musholah atau mungkin di masjid-masjid terdekat yang ada di kawasan pendengar. Pendengar, masih kami akan update informasi untuk Anda. Informasi kali ini terkait Dinas Kependidikan. Dinas Pendidikan Oku Selatan sangat mengapresiasi peran pendidikan non-formal. Jadi informasi ini masih kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, lembaga kursus dan juga pelatihan LKP Ababil Learning Center atau ALC Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggelar achievement, ceremony dan juga pembagian door prize di gedung PGRI Muara II, Kamis 2 Juli 2026, bertepat kemarin ya. Jadi kegiatan tersebut ini juga pendengar menjadi momentum pemberian penghargaan kepada peserta didik berprestasi, sekaligus juga penyerahan sertifikat kelulusan tahun ajaran 2025-2026. Jadi agar acara hari ini, maksud kami acara kemarin juga dihadiri jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan, orang tua peserta didik, infrastruktur, serta tamu undangan lainnya. Jadi selain apresiasi bagi peserta berprestasi, kegiatan ini juga tentunya menjadi bentuk pengakuan atas proses belajar yang telah dijalani para peserta selama satu tahun terakhir. Jadi Kepala LKP ALC Muara II, Serda Beni Erwandi juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta didik atas dedikasi dan juga semangat belajar yang ditunjukkan selama mengikuti program pelatihan. Ia juga menegaskan bahwa prestasi merupakan hasil dari proses yang dijalani secara konsisten dan penuh komitmen. Serta pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Oku Selatan juga Handoko juga menilai pendidikan non-formal ini memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif maksud kami terhadap perkembangan zaman. Karena menurutnya lembaga kursus dan juga pelatihan menjadi pelengkap pendidikan formal melalui penguatan keterampilan, pengusahaan bahasa, dan juga kompetensi lain yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja maupun pendidikan lanjutan nantinya. Handoko juga menambahkan untuk perkembangan teknologi dan juga globalisasi menuntut generasi muda untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Kemampuan akademik juga perlu diimbangi dengan keterampilan praktis dan juga soft skill agar mampu bersaing di berbagai bidang nantinya.

pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Tarari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara,
2: tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

0: Aduh, panas banget hari ini. Lihat es teh, jadi pengen minum.
1: Sabar dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi godaannya berat banget.
1: Justru itu makna puasa. Bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan godaan dan emosi.
0: Bener juga ya. Jadi, puasa
2: itu... Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, Pro 1, RRI.

0: Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah pilih sounding di awal tadi, bahwasanya hari ini 3 Juli 2026 kita memperingati hari apa ya? Hari tolak sampah plastik di dunia. Nah, jadi hari tolak sampah plastik di dunia ini, kira-kira pendengar sudah melakukan apa nih untuk berkontribusi dengan hari ini? Mudah-mudahan bukan hari ini aja ya, tapi setiap hari kita juga harus meminimalisir penggunaan plastik untuk kita, karena berdampak juga nantinya untuk kita, positif ataupun negatif. Nah, pilih mau sharing sedikit terkait 9 gerakan tolak sampah plastik di dunia yang mungkin bisa teman-teman ataupun para pendengar lakukan, terkhusus untuk pilih pribadi juga. Break Free From Plastic. Nah, jadi ini adalah gerakan tolak sampah plastik secara global yang membayangkan masa depan bebas dari polusi plastik sejak diluncurkan pada tahun 2016 lalu. Lebih dari 11.000 organisasi dan juga individu dari seluruh dunia telah bergabung untuk menuntut pengurangan besaran pada plastik yang sekali pakai dan juga mendorong solusi jangka panjang untuk krisis polusi plastik. Dan selain itu pendengar, bisa juga kita diet kantong plastik. Jadi gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ini juga berupaya untuk mewujudkan Indonesia bebas plastik sekali pakai. Jadi hal ini juga dimulai dari diberlakukannya uji coba kantong plastik berbayar pada tahun 2016 di seluruh wilayah Indonesia. Jadi berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, pendengar, gerakan tersebut berhasil mengurangi konsumsi kantong plastik hingga 55%. Melalui pendekatan advokasi, kolaborasi, dan juga edukasi, GIDKP berhasil mendorong lebih dari 70 kota atau kabupaten untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai ini. Setelah itu, pendengar juga bisa menerapkan Plastic Free Juli. Jadi pada 2011, gerakan Plastic Free Juli ini juga datang dari Australia untuk membantu jutaan orang mengurangi timbulan sampah plastik yang ada di darat maupun lautan. Sekarang gerakan ini juga menjadi salah satu kampanye lingkungan yang paling berpengaruh di dunia. Jadi setiap tahun jutaan orang di seluruh dunia turut mengambil bagian dari komitmen ini untuk mengurangi polusi plastik pada bulan Juli, bahkan seterusnya. Jadi Plastic Free Juli ini juga dipercaya bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara kolektif dapat menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Jadi Plastic Free Juli ini juga menyediakan berbagai ide alternatif untuk membantu teman-teman dan juga para pendengar dan juga jutaan lainnya di seluruh dunia mengurangi sampah plastik sekali pakai setiap hari di rumah, kantor, sekolah, dan juga bahkan di kafe. Jadi ide tersebut juga dapat diakses melalui laman resmi dari www.plasticfreejuli.org.

0: Nanda.
1: Ya Bu.
0: Nanda tolong Ibu nih Nak, buang sampah ini.
1: Ya Bu. Oke Ibu. Hah, buang di sini aja ah. Gak ada yang lihat juga.
0: Aduh, cepat sekali Nak buang sampahnya. Memangnya buang sampah di mana Nanda tadi?
1: Itu Bu, Nanda buang di selokan ujung jalan Bu.
0: Ya ampun Nanda. Aduh, kenapa dibuang di selokan Nak? Nanti kalau hujan kan bisa banjir. Terus banyak lalat. Selokan bukan tempat buang sampah, Nak.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan kita yang merupakan warisan untuk anak cucu kita. Save our earth. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Palembang.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi untuk Anda terkait cek fakta. Klaim pemadam listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin. Pendengar, beredar di unggahan di sosial media TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Jadi rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Jadi faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir langsung dari tempo.com. Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci klaim pemadam listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin, hasilnya tidak ditemukan. Informasi ini terkait dengan klaim tersebut sebagai informasi dari artikel tempo.com. Berjudul Epstein File dan juga catatan Durjana Elite Global. Epstein File ini sendiri merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Jadi pendengar, kasus kejahatan seksual anak dan juga perdagangan manusia ini tewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019. Jadi selain tersebut, mengutip dari laman resmi juga terkait pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada Mei 2026, Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam, yakni sembaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi. Jadi peneliti bidang virologi dan juga vaksinologi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, menegaskan tidak satupun jenis vaksin COVID-19 yang mengandung bakteri. Jadi dapat dipastikan klaim pemadam listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin dapat dinyatakan adalah berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Sampaikan semua keluhan, masalah maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar, kami informasikan kembali untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga nantinya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan sampaikan semua keluhan, masalah ataupun informasi Anda lewat Halo RRI di 0711369977. Atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Pendengar, sampaikan semua terkait apapun informasi yang terjadi di sekitar Anda, mungkin dari listrik padam atau air mati atau infrastruktur atau bangunan sosial yang mungkin mengganggu jalannya aktivitas sehari-hari para pendengar, silakan saja sampaikan kepada kami. Nanti kami akan menjembatani untuk informasi dari Anda dan akan kami sampaikan ke dinas terkait untuk segera dapat ditindaklanjuti. Sembari kami menunggu kehadiran Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di via telepon dan juga WhatsApp, kami akan memberikan informasi terupdate untuk Anda. Terkait pemerintah kota Palembang benahi fasilitas sekanak Lambidaru. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Pemeliharaan kawasan sekanak Lambidaru menjadi perhatian pemerintah kota Palembang. Menyusul rusaknya sejumlah fasilitas umum dan hilangnya sarana pendukung wisata dalam beberapa waktu terakhir. Jadi kondisi ini dapat dinilai untuk mengurangi fungsi kawasan yang sebelumnya dirancang sebagai ruang publik dan juga destinasi wisata perkotaan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga meninjau langsung kawasan sekanak Lambidaru untuk melihat kondisi lapangan di sana sekaligus untuk memastikan langkah penanganan yang segera dapat dilakukan. Hasil peninjauan tersebut menunjukkan sejumlah persoalan mulai dari tumpukan sampah yang jalan yang mengalami penurunan permukaan hingga hilangnya fasilitas penyeberangan. Jadi menurut Ratu Dewa juga, konsep awal penataan sekanak Lambidaru ini telah dirancang dengan baik sebagai kawasan wisata berbasis ruang terbuka publik. Namun kurang optimalnya pemeliharaan menyebabkan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan juga tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pendengar, sebagai langkah awal, pemerintah Kota Palembang telah menginstruksikan juga untuk perbaikan pada ruas jalan yang telah mengalami kerusakan tersebut agar dapat kembali aman digunakan masyarakat. Jadi perbaikan ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Jadi untuk mencegah terulangnya pencurian fasilitas umum, Ratu Dewa juga meminta pemasangan kamera pengawas CCTV di sejumlah titik strategis. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meninjau dan juga meningkatkan pengawasan sekaligus juga meminimalkan aksi vandalisme dan juga pencurian aset daerah. Ia juga menambahkan sekanak Lambidaru semula diproyeksikan menjadi destinasi wisata yang dilengkapi fasilitas jogging track dan juga ruang aktivitas masyarakat. Namun sebagian area justru dimanfaatkan sebagai lokasi pembuangan sampah sehingga fungsi kawasan tersebut belum berjalan optimal dan juga sesuai rencana. Oleh karena itu, Ratu Dewa juga menekankan pentingnya pemeliharaan berkelanjutan terhadap seluruh fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah. Karena menurutnya keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian proyek, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjaga dan juga merawat aset yang tersedia. Pemerintah Kota Palembang juga berharap upaya perbaikan dan juga pengawasan yang dilakukan dapat mengembalikan fungsi sekanak Lambidaru sebagai destinasi wisata sekaligus ruang publik yang nyaman, aman, dan juga berkelanjutan bagi masyarakat.
3: Antrian selanjutnya, Rp120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
4: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
5: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
4: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
5: Masalahnya itu bukan murah, Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
4: Maaf, Mbak,

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mak Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua keluhan, masalah, ataupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar, kami masih membuka line interaktif untuk Anda, silakan saja di 0711369977. Atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan, maksud kami langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-792-79090. Dan pendengar, untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital, dan juga bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Pendengar, silakan saja terkait di Halo RRI bisa disampaikan semua masalah keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI, seperti listrik padam, air mati, atau mungkin beberapa bangunan sosial atau infrastruktur yang ada di sekitaran para pendengar yang saat ini mungkin sudah saatnya untuk dibenahi atau mungkin direnovasi atau mungkin dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Halo RRI akan siap untuk menjembatani informasi dari Anda, keluhan juga dari Anda untuk bisa kami sampaikan ke dinas terkait untuk dapat segera ditangani atau dibenahi sesuai dengan ekspektasi dari para pendengar atau masyarakat yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Oke, pendengar, selain itu kami juga akan terus memberikan informasi untuk Anda terkait inflasi Sumatera Selatan capai 0,36%, pasokan pangan jadi penopang. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id, pendengar. BPS atau Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat inflasi sebesar 0,36% secara bulanan. Oke, pendengar, kita langsung angkat telepon dulu ya, sembari nanti kita akan hadirkan kembali informasi terupdate untuk Anda. Silakan saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali. Dengan siapa di mana?
2: Sama Syahrul di Pemulutan.
1: Bang Syahrul di Pemulutan. Bang Syahrul di Halo RRI. Bang Syahrul bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, ataupun informasi di lewat Halo RRI. Ada informasi apa yang mau disampaikan? Atau ini, ada pilih terkait keluhan?
2: Ada informasi tentang PLN.
1: Gimana PLN-nya?
2: Ini PLN di daerah kami ini kalau jam 5 sore sampai jam setengah 11 malam itu dayanya kecil, Bang, itu. Bang pilih.
1: Jam 5 sore sampai jam 11 malam?
2: Iya,
1: okay.
2: Setengah 11 malam.
1: Itu seperti itu terus atau sesekali saja?
2: Setiap hari itu.
1: Oh, setiap hari.
2: Iya.
1: Itu daerahnya di mana, Bang Syahrul?
2: Di daerah Pemulutan Induk.
1: Pemulutan Induk?
2: Iya.
1: Oke. Ada yang lain mungkin mau
2: disampaikan? Jadi itu sangat terganggu sekali untuk anak-anak mengaji, kan. Mm-hmm. Lampunya itu sangat redup.
1: Oke, berarti menjelang maghrib hingga ke tengah malam ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, dari jam 5 sore nah, sampai ke
2: kalau
1: jam 11 malam.
2: Di jam 12 malamnya itu tuh masih berkedip-kedip gitu.
1: Masih berkedip-kedip.
2: Iya.
1: Ini sudah berapa lama, Bang Syahrul?
2: Oh, ini sekitar 5 bulanan mungkin.
1: Wih, udah lama dong.
2: Iya.
1: Tapi sebelum 5 bulan kebelakang, normal?
2: Normal.
1: Oke, baik. 5 bulanan ya, kisaran
2: waktunya. Kalau kita lapor tentang BLN, katanya ini ada perbaikan. Tapi nggak ada kan perbaikan setiap hari kan?
1: Oh, ini sudah diusahakan juga, disampaikan ke pihak PLN.
2: Iya.
1: Tapi belum ada tindak lanjut sampai sekarang.
2: Mm-hmm.
1: Oke. Ya. Siap. Ada lagi, Bang Syahrul?
2: Mungkin itu saja, Bang Pili.
1: Mm-hmm.
2: Ya, terima kasih, Bang Pili, ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya, Bang Syahrul di Pemulutan. Terjadi indikasi penurunan watt ya. Penurunan watt listrik dari jam 5 sore sampai ke jam 11 malam. Ini sudah berangsur 5 bulan lamanya yang terjadi di Pemulutan Induk. Oke, nanti akan kami sampaikan ke dinas terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih, Bang Syahrul, informasinya. Baik, pendengar, masih kami nantikan kembali seperti Bang Syahrul yang ingin menyampaikan segala sesuatunya yang terjadi di lingkungan sekitar Anda di Halo RRI. Silakan sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI di 0711369977 atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Oke, pendengar, masih kami akan lanjutkan kembali informasi terupdate untuk Anda sembari kami menantikan kehadirannya. Terkait informasi yang sudah terpotong tadi ya, sedikit terpotong tadi, terkait inflasi Sumatera Selatan capai 0,36% pasokan pangan jadi penopang. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id, pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi sebesar 0,36% secara bulanan atau month to month yang terjadi pada Juni 2026. Jadi angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi Mei 2026 yang mencapai sekitar 0,60%, sehingga menunjukkan kondisi harga yang relatif terkendali di wilayah tersebut. Jadi secara tahunan, pendengar, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,89%. Jadi capaian ini berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 3,44% yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Jadi Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto, juga mengatakan untuk pergerakan inflasi ini masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain penyesuaian harga bahan bakar minyak dan juga khususnya solar dan juga non solar atau non subsidi pada Pertamax dapat terdampak pada kondisi iklim yang mempengaruhi beberapa komoditas pangan. Jadi menurut Wahyu sendiri, ketersediaan pasokan pangan ini dalam beberapa pekan terakhir berhasil menahan tekanan inflasi. Kondisi tersebut juga menyebabkan sejumlah komoditas seperti daging ayam ras dan juga telur ayam ras mengalami penurunan karena pasokan yang mencukupi di tengah permintaan yang relatif memadai. Ia juga menambahkan berkurangnya kebutuhan dari program makan bergizi gratis atau MBG turut juga mempengaruhi dinamika permintaan pangan. Meskipun belum dihitung secara khusus, kondisi tersebut juga dinilai berkontribusi terhadap keseimbangan antara pasokan dan juga konsumsi masyarakat.
3: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar, kami informasikan kembali siaran kami kali ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami selain di radio terestrial, bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Silakan saja, kami masih menantikan kehadiran Anda di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790900. Sampaikan semua keluhan, masalah maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Berikut seperti listrik padam atau mungkin air mati, atau mungkin ada beberapa infrastruktur yang ada di lingkungan sekitar para pendengar yang mungkin sudah tidak layak lagi dan mungkin perlu dibenahi. Silakan saja, kami akan siap menjembatani informasi dari Anda dan akan kami teruskan langsung ke dinas terkait untuk bisa dapat tindak lanjut dan juga cepat mendapatkan eksekusinya ya. Pendengar, kami informasikan terkhusus untuk Bang Sahrul tadi, untuk keluhan yang sudah disampaikan, sudah kami sampaikan ke dinas terkait, dan tinggal menunggu tanggapan ya, tinggal menunggu tanggapan, nanti akan segera kami update informasinya lewat Halo RRI nantinya. Untuk itu tetap di monitor aja dan juga ditunggu saja, mungkin segera secepatnya akan mendapat tindak lanjut untuk keluhan yang sudah disampaikan oleh Bang Sahrul tadi ya, yang ada di pemulutan induk terkait listrik yang terjadi pada jam 5 sampai jam 11 malam itu wattnya sedikit kecil dan agak mengganggu aktivitas untuk masyarakat yang ada di sana khususnya. Oke, pendengar, sembari kami menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami terkait informasi yang akan disampaikan, kami akan terus mengkonfirmasi dan juga memberikan informasi untuk Anda. Jadi terkait Bang Sahrul tadi, saat ini kami sudah mengkonfirmasi keluhan dari Pak Sahrul tadi ya, dari pemulutan Ogan Ilir ke manajer komunikasi dan juga TJSL PLN UID S2JB Pak Iwan Aristiadi. Jadi tinggal mendapatkan respon aja dari beliau untuk segera dapat ditindaklanjuti nantinya. Oke pendengar, kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda di Halo RRI sembari kami menunggu kehadiran Anda untuk menyampaikan informasi selanjutnya. Terkait Hari Bayangkara ke-80 Ramadheru dorong Polri perkuat integritas dan juga pelayanan. Informasi ini kami lansir langsung tentunya dari rri.co.id. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memimpin upacara dan juga syukuran Hari Bayangkara ke-80 bertema 80 Polri Mengabdi Bagi Masyarakat di Griya Agung Palembang pada hari Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI dan juga seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Selatan. Jadi pada kesempatan tersebut, Herman Deru membacakan amanat Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Presiden juga berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional, proaktif, prediktif, dan juga adaptif dalam merespon dinamika serta tuntunan masyarakat. Dalam sambutannya tersebut, Herman Deru juga menegaskan untuk keberhasilan berbagai program pembangunan pemerintah sangat bergantung pada terciptanya situasi keamanan dan juga ketertiban yang kondusif. Karena itu, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI dan juga masyarakat terus diperkuat sebagai pondasi pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya Polri terus meningkatkan akuntabilitas organisasi, memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga integritas guna mempertahankan kepercayaan publik. Jadi dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tersebut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, di antaranya parade polisi cilik, pemberian cenderamata serta pertunjukan dari jajaran Polda Sumatera Selatan yang mendapat antusiasme para tamu undangan. Jadi acara tersebut juga diisi dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas Hari Bayangkara ke-80, sekaligus juga memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Kapolda Sumsel, Sandi Nugroho.
2: Tahukah kamu, Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM. Rusak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Silakan saja bergabung bersama kami di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Langsung saja kita angkat telepon kembali di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi, Halo RRI. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Ini sama Ari di Musi Banyuasin ini, Bang Pili.
1: Bang Ari di Musi Banyuasin, tepatnya di mana, Bang?
2: Ini di, tepatnya di Kecamatan Batanghari Leko.
1: Batanghari Leko di Sekayu ya?
2: Iya.
1: Oke, gimana? Ada keluhan atau masalah apa yang mau disampaikan?
2: Ini ada informasi masalah Pro 1 ini lah, Bang.
1: Oke, masalah...
2: Ini 2 hari ini, nggak ada siaran. 2 hari 2 malam lah, nggak ada siaran.
1: Oke.
2: Iya, cuman itu aja keluhannya.
1: Oke, ada yang lain selain dari jaringan radio di sana?
2: Nggak ada lah kalau yang lain, Alhamdulillah. Ya, sebelumnya terima kasih Bang Pili ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menanyakan terkait jaringan radio di Musi Banyuasin ya, yang saat ini belum stabil untuk mendapatkan siaran di sana. Segera nanti akan kami informasikan juga dan juga segera ditindaklanjuti, ditunggu saja untuk nantinya bisa aktif kembali. Baik pendengar, sembari kami menantikan kehadiran Anda, akan kami berikan kembali informasi terupdate untuk Anda terkait informasinya kita akan update kembali untuk Anda pendengar di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Terkait harga Pertamax Turbo hingga Dexlite turun mulai 1 Juli 2026. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga sejumlah produk bahan bakar atau BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai Rabu 1 Juli 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi penyesuaian ini dilakukan setelah evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat. Jadi VC, Presiden Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, yang saat ini mengatakan juga perubahan harga tersebut mengikuti mekanisme yang berlaku dan juga telah dikoordinasikan bersama pemerintah. Jadi hasil evaluasi tersebut juga membuat harga sejumlah produk mengalami penurunan di wilayah Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Harga Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau berkurang Rp1.450 per liter, setara sekitar 7%. Jadi penurunan paling besar terjadi pada Pertamax Dexlite yang kini dibanderol Rp21.650 per liter dari sebelumnya Rp23.350 per liter. Artinya bahan bakar, harga bahan bakar diesel berkualitas tinggi tersebut juga turun Rp3.700 per liter atau sekitar 15%. Sementara itu pendengar, Dexlite juga mengalami penyesuaian harga Rp23.500 menjadi Rp20.150 per liter. Jadi penurunan ini terjadi sekitar 14%. Dan juga pendengar, selain menghadirkan harga yang kompetitif, tim dari Pertamina juga nantinya terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang optimal baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar ini sendiri. Pertamina juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai produk dan juga layanan perusahaan untuk menghubungi Pertamina Customer Solution di 135 atau melalui kanal media sosial resmi Pertamina, Patraniaga atau Pertamina 135.
3: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
5: Oh. Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
6: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
7: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Silakan saja pendengar di 0711369977 atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Pendengar, silakan sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Seperti lampu mati atau listrik padam, air mati juga, atau mungkin beberapa infrastruktur atau bangunan sosial yang ada di lingkungan sekitar pendengar yang mungkin butuh benahan atau mungkin butuh ditindaklanjuti untuk dapat beroperasi seperti sedia kala, yang mungkin mengganggu aktivitas dari para pendengar dan juga lingkungan sekitar Anda. Silakan sampaikan di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini, kami berikan informasi terakhir terkait Satpol PP dorong integrasi data perizinan untuk cegah kebocoran PAD. Informasi ini kembali kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Banyuasin mengaku masih menghadapi kendala ketersediaan data dan juga melakukan pengawasan dan penegakan aturan perizinan usaha. Jadi kondisi tersebut juga dinilai mempengaruhi efektivitas pengawasan sekaligus berpotensi juga mengurangi optimalisasi pendataan asli daerah atau PAD. Jadi salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah perizinan reklaim pada Satpol PP dan juga menduga masih terdapat pemasangan reklaim yang belum memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Daerah atau Satpol PP Banyuasin sendiri, Beni, mengatakan akses terhadap data perizinan dari perangkat daerah terkait sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan di lapangan. Pendengar, menurut Beni sendiri, koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, serta Dinas Penanaman Modal,

0: Kelapa dan juga Kecamatan Betung menjadi wilayah yang sangat memerlukan perhatian lebih dalam pengawasan perizinan usaha. Jadi tingginya aktivitas ekonomi di kedua kawasan tersebut juga menuntut sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan juga berkelanjutan. Sementara itu, aktivis Banyuasin Sepriyadi Pratama juga mendorong untuk pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memperkuat sistem pengolahan dan juga pengelolaan dan juga data investasi dan juga perizinan. Karena menurutnya integrasi data antar instansi juga akan menciptakan iklim usaha yang lebih tertib, aman, transparan dan juga kondusif bagi investor. Ia juga menambahkan pengawasan yang didukung data yang valid tidak hanya berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan PAD serta kapasitas hukum dalam berinvestasi. Satpol PP Banyuasin pun mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi diharapkan mampu mendukung tertib administrasi, memperkuat penerimaan daerah dan juga serta menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin khususnya. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Tapi sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan untuk keluhan yang sudah disampaikan oleh para pendengar yang sudah masuk di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini terkait tadi dari Pak Sahrul ya, yang ada di Pemulutan Induk. Saat ini kami sudah mengkonfirmasi keluhan dari Pak Sahrul dari Pemulutan Induk Ogan Ilir ke Manajer Komunikasi dan juga TJSL PLN UID S2JB Pak Iwan Aristiadi. Untuk itu ditunggu saja responnya dan juga ditunggu saja tindak lanjutnya. Informasinya sudah kami teruskan ke dinas terkait untuk segera dapat ditindaklanjuti. Baik pendengar, informasi dari Halo RRI untuk hari ini juga menutup seluruh rangkaian program kami di Palembang Pagi. Terima kasih untuk minat dengar Anda dari pukul 5 pagi hingga 10 siang ini. Dan terima kasih juga telah mempercayakan kami untuk mengupdate informasi Anda di Halo RRI dan Palembang Pagi ini. Jangan khawatir pendengar, setelah ini akan ada rekan kami Ega yang akan melanjutkan rangkaian Palembang siang ini masih di Pro 1 RRI Palembang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akhiri di program Palembang Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahirkanlah

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang siang ini, edisi di hari Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya Gadu Yanti yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar ya, beragam informasi dan hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Pertandingan-pertandingan seru di babak gugur sukses menghadirkan drama yang tentunya membuat para pencinta sepak bola ini gak bisa beranjak dari layar. Tadi pagi ya, pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat, Portugal berhasil mengamankan tiket ke babak berikutnya usai menaklukkan Kroasia dengan skor tipis 2-1. Laga ini benar-benar penuh tensi, bahkan sempat tadi ya diwarnai drama VAR dengan beberapa gol juga yang dianulir karena offside. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, Portugal sukses mempertahankan keunggulannya. Sementara itu juga ya pendengar ya, masih terkait Piala Dunia 2026, di babak 32 besar ini dini hari tadi Spanyol tampil meyakinkan dengan kemenangan telak 3-0 atas Australia. Permainan agresif dan juga dominasi sepanjang laga mengantarkan Spanyol melaju ke babak selanjutnya dengan penuh percaya diri. Dan pendengar ya, untuk Anda yang ingin menikmati momen-momen seru Piala Dunia, jangan lupa untuk dengarkan terus siaran pertandingan-pertandingannya bersama dengan RRI, dan tentunya Anda juga bisa update skor, update informasi-informasi melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akhir Juni kemarin ya, pemerintah mengumumkan bahwa LPDP resmi membuka pendaftaran beasiswa tahap 2 tahun 2026. Jadi pemerintah terus berkomitmen mengarahkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai instrumen investasi dalam membangun sumber daya manusia unggul. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan pembukaan pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 yang berlangsung pada 30 Juni hingga 31 Juli mendatang, dengan fokus memperkuat pengembangan talenta di bidang-bidang yang mendukung industri strategis nasional. Dan pendengar ya, LPDP melonggarkan persyaratan kemampuan bahasa Inggris bagi pendaftar afirmasi tujuan luar negeri pada seleksi beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Kebijakan tersebut pendengar diberlakukan untuk memperluas akses peserta sekaligus mengurangi beban biaya pendaftaran. Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso mengatakan bahwa pendaftaran afirmasi tanpa LOE unconditional ini dapat memakai sertifikat bahasa Inggris perguruan tinggi dalam negeri. Dan juga ya, untuk skor minimal yang dipersyaratkan adalah 500 dari 35 perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh LPDP. Menurutnya, peserta yang telah mengantongi LOE unconditional sesuai dengan program studi dan perguruan tinggi tujuan LPDP tidak lagi diwajibkan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi ketentuan tersebut berlaku bagi pendaftar afirmasi maupun non-afirmasi dengan pengecualian pada beberapa program beasiswa tertentu. Dan mendengar juga ya, Dwi menjelaskan bahwa penyesuaian persyaratan ini dilakukan setelah LPDP mengevaluasi pelaksanaan seleksi tahap pertama tahun 2026. Jadi dari sekitar 78.000 pendaftar, hanya sekitar 2.700 orang yang dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa. Selain pendaftar afirmasi, LPDP juga memberikan sejumlah penyesuaian bagi pendaftar non-afirmasi. Peserta tujuan dalam negeri kini dapat menggunakan sertifikat bahasa Inggris dari Pusat Bahasa Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun TOEB. Sedangkan untuk pendaftar tujuan luar negeri mendapat tambahan pilihan sertifikat Duolingo. Selain itu juga pendengar ya, LPDP menambah pilihan sertifikat bahasa Inggris bagi pendaftar doktor by research sekaligus menurunkan skor minimal dibanding seleksi tahap pertama. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses talenta riset untuk melanjutkan studi doktor melalui program beasiswa LPDP tahun 2026.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Gadu Yanti yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dalam Palembang siang ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah kota Palembang yang memanfaatkan rapat kerja nasional Apeksi ke-18 tahun 2026 sebagai ajang untuk memperkuat kolaborasi dan bertukar inovasi antar daerah. Kegiatan yang berlangsung di Kota Medan itu diikuti seluruh pemerintah kota se-Indonesia. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hashim, mengatakan berbagai agenda dalam Rakernas Apeksi memberikan banyak manfaat bagi daerah. Beragam pengalaman dan juga inovasi dari kota lain menjadi referensi untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Palembang. Dan pendengar ya, ia menilai juga Apeksi menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota dalam membangun jejaring dan juga memperkuat sinergi pembangunan. Kolaborasi antar daerah dinilai penting untuk mempercepat kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan mendengar puncak kegiatan Rakernas Apeksi 18 ini ditandai dengan Karnaval Budaya yang digelar bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Medan. Ribuan warga tetap memadati sepanjang rute Karnaval meski hujan mengguyur kawasan tersebut pada Kamis 2 Juli 2026. Dan mendengar ya, pemerintah kota Palembang juga turut ambil bagian dalam Karnaval dengan menampilkan busana adat khas Palembang. Kontingen dipimpin langsung Sekda Palembang bersama dengan Ketua TPPKK, Ketua DWP, Kepala OPD, Camat, dan juga para peserta lainnya. Aprizal menyebut keikutsertaan Palembang dalam Karnaval menjadi bentuk komitmen dalam melestarikan budaya daerah. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Bumi Sriwijaya kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dan mendengar untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya Anda bisa dengarkan kami di RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami informasikan juga untuk Anda, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Dinamika Olahraga.
1: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3 dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles, akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambsdon. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
3: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak. Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Masih bersama kami mendengar di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Masih dalam rangkaian Palembang siang ini pendengar, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, pukul 12 nanti ya seperti biasa akan ada info pas jam. Lalu kita juga akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo dan juga beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12.09 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar pukul 13 ya, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang, dan nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita juga akan dilanjutkan dalam program Indonesia Banget. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 Palembang untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.

0: Yeah. Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile. RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hi, everybody.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. BPOM menyatakan Saudi Food and Drug Authority atau SDFA mencabut penangguhan ekspor udang sejumlah unit pengolahan ikan di Indonesia. Pencabutan yang berlaku sejak 24 Mei 2026 itu membuka kembali akses produk udang Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan tersebut menandai pulihnya kepercayaan otoritas Arab Saudi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan Indonesia. Informasi selanjutnya pendengar, gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa memicu kekhawatiran masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia khawatir fenomena heat wave serupa terjadi di tanah air. Merespon rasa khawatir masyarakat tersebut,

0: tersebut, BMKG memastikan potensi gelombang panas ekstrim di Eropa sangat kecil terjadi di Indonesia. Secara umum, BMKG menyebut tidak mungkin terjadi. Potensi gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa sangat kecil terjadi di Indonesia. Dan mendengar sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik, pendengar, segera kita ikuti siaran langsung sholat Jumat bersama dengan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Cahyo Wikramo, Palembang.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sebentar lagi khatib akan membacakan kedua khutbahnya berkenaan dengan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila di antara kita yang berkata-kata, baik perkataan itu menyuruh diam ataupun lainnya, padahal khatib telah berdiri membacakan khutbahnya, maka yang berkata-kata itu Jumatnya sia-sia. Oleh karena itu, sebaiknya kita diam, tekun, serta mendengarkan isi khutbah tersebut. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الحمد لله الحمد لله الأكبر خلق الكون ودبر خلق الإنسان ثم أماته وأقبر وأرسل الرسل وأخبر وأنزل القرآن فيه العظات والعبر فهدى وأحل وأمر ونهى وحرم وجزر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حتى أتاك اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib menyeru, mengajak, mengingatkan dan berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita dalam khutbah ini adalah menjadikan salat sebagai sarana taubat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiap kita semua kita anak cucu Adam pasti pernah melakukan dosa. Tak ada satupun di antara kita yang terlepas dari kekhilafan dan kesalahan itu. Semua kita pasti pernah melakukannya. Tercatat dalam sejarah bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala Adam alaihi salam, manusia pertama di muka bumi, pernah melakukan kesalahan hingga karena kesalahan itu Allah perintahkan keluar ke muka bumi. Beliau bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ketika beliau tengah berada pada majelis di mana yang hadir adalah pembesar-pembesar Quraisy. Lalu datanglah Abdullah ibn Maktum. Ketika melihat kedatangan Abdullah ibn Maktum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan bermuka masam. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegur beliau dengan turunnya surah Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah yang maksum pernah keliru dan kekeliruannya menjadi contoh kepada kita bagaimana ketika kita melakukan kekeliruan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dendam kepada Abdullah bin Maktum. Bahkan ketika kejadian itu Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi julukan baru kepada Abdullah ibnu Maktum. Setiap kali bertemu, Rasul menyapanya dengan ungkapan marhaban. Selamat datang kepada orang yang menyebabkan aku atabani rabbi fi, aku ditegur oleh Tuhanku. Saudara-saudaraku, maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Beliau berkata, kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah terjerumus dalam kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang terjerumus dalam kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sebagai sarana taubat dan penghapusan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis salata tarafain nahari wa dhulafan minal lail, dan dirikanlah salat antara pagi dan petang. Pagi menurut para mufasir adalah salat subuh, dan petang adalah salat asar dan salat zuhur. Wa zulafan minal lail, dan menjelang malam. Menjelang malam adalah maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu, demikian banyak perbuatan baik yang Allah berikan kepada kita, baik itu berkaitan langsung dengan Allah atau itu berkaitan langsung dengan manusia. Senyummu, sedekahmu, haji, puasamu, semua adalah kebaikan. Tetapi puncak dari kebaikan itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Hal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak hari kiamat adalah sholat. Dan puncak dari puncak dari kebaikan-kebaikanmu itu adalah sholat. Dan sholat itu akan menghapus dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi mereka yang ingin mengambil peringatan, yang ingin mendengar peringatan, yang ingin mengikuti peringatan itu. Saudara-saudaraku, adapun sebab turunnya dari ayat ini, banyak redaksi, baik yang itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari maupun Ahmad. Salah satu dari sebab turunnya itu dikatakan bahwa ada seorang tabib yang berada di pinggir kota Madinah. Datanglah seorang wanita kepadanya, minta obati, dan setelah proses pengobatan itu, wanita itu sembuh. Dan setelah sembuh, terjadi cumburayu antara laki-laki dengan wanita itu. Setelah kejadian itu, sang laki-laki merasa menyesal. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu tengah berada di Masjid Nabawi bersama beberapa sahabatnya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan. Saya telah melakukan cumburayu. Saya telah melakukan ini dan itu kecuali zina dengan seorang perempuan. Apakah Allah bisa memaafkan dosaku? Mendengar kata-kata ini, Umar radhiyallahu an yang kala itu duduk di samping Rasulullah berkata, "Satarakallahu law satarta nafsak, hei laki-laki, kalau engkau menutupi aibmu, Allah akan tutupi aibmu." Rasulullah diam. Melihat wajah Rasulullah yang memerah, laki-laki ini kembali pulang. Lalu turunlah ayat ini. Dan Rasulullah memerintahkan seseorang untuk memanggilnya. Wahai fulan, datanglah. Allah telah menurunkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin.
1: Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, aliyah khasa, adakah ayat ini turun khusus untukku? Kata Rasulullah, la likulli ummati, ayat ini turun untuk semua umatku yang melakukan kesalahan. Bagi kita saudara-saudaraku yang melakukan kesalahan, maka Allah memberikan kemudahan bagi kita. Apa itu? Dirikan sholat, jaga sholatmu, jangan pernah engkau melalaikan sholat, jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul mafrudatu ila as-salawatil mafrudati kafaratun lima bainahuma. Salat wajib satu menuju salat wajib lainnya menghapus dosa di antaranya. Wal jumu'atu ila al-jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Dan salat Jumatmu hari ini dengan salat Jumatmu minggu depan menghapus dosa keduanya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan satu sampai Ramadan lainnya kafaratun lima bainahuma, itu juga menghapus dosa di antara keduanya. Wal umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, dan umroh satu dengan umroh lainnya menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita jadikan momentum ini sebagai perubahan pada diri kita, menyadari bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan. Jangan pernah melalaikan sholat. Laksanakan sholat dengan penuh keyakinan dan penuh ketelitian serta kedisiplinan. Mudah-mudahan dengan sholat-sholat kita yang kita lakukan menghapus dosa di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat bersama Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang. Dan pendengar, kami informasikan juga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nada Religi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,0 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Oke. Ibu Raju, ya. Hari ini dukung siapa?
3: Saya dukung Portugal.
2: Portugal menang?
3: Menang, alhamdulillah. Luar biasa.
2: Gimana rasanya setelah Portugal menang?
3: Tidak bisa disampaikan dengan kata-kata.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. TVRI Sumatera Selatan akan menggelar nonton bareng eksklusif babak 16 besar yang digelar di halaman kantor TVRI Sumatera Selatan pada Senin mendatang. Setelah sepekan lebih harga telur menurun drastis di kota Palembang, kini harga telur mulai beranjak naik di tengah harga pakan ayam masih melambung tinggi. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Ega Dwianti.

0: Pendengar TVRI Sumatera Selatan akan menggelar nonton bareng eksklusif babak 16 besar yang digelar di halaman kantor TVRI Sumatera Selatan pada Senin mendatang.
1: TVRI Sumatera Selatan siap mendukung penyelenggaraan nonton bareng atau nobar babak 16 besar yang akan dimulai pekan depan. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang melibatkan TVRI, RRI, dan Antara sebagai leading sektor. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan, Evlianti Analisa, mengungkapkan kegiatan nonton bareng ini akan dimulai pada Senin mendatang. Rangkaian nobar eksklusif akan digelar di halaman kantor TVRI Sumatera Selatan dengan panggung yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Acara dipindahkan dari Creative Hub ke arah luas untuk mengakomodasi antusias masyarakat serta dukungan dari TVRI Pusat dalam penyelenggaraan acara tersebut.
2: Sebenarnya ini bukan kerja kita di Sumsel aja ya, seluruh Indonesia gitu. Tentu kita harus siap. TVRI, RRI, Antara sebagai leading sektor yang utamanya kita siap. Memang mulai minggu depan ini, mulai besok hari Senin, itu sudah masuk nobar-nobar, juga nobar-nobar eksklusif. Hari Senin Selasa itu akan ada nobar di sini yang panggungnya di luar, di halaman. Jadi bukan di Kreatif Hub.
1: Evlianti memperkirakan nobar ini akan dihadiri sekitar 500 hingga 1000 penonton selama kegiatan berlangsung. Meski pertandingan Piala Dunia babak 16 besar akan digelar pada dini hari, yakni pada pukul 1 dan 6 pagi, panitia optimis masyarakat tetap akan hadir meramaikan acara nonton bareng tersebut. Evlianti mengajak masyarakat dapat memanfaatkan momen tersebut dengan nobar bersama. Menurutnya penyelenggaraan, kesempatan menyaksikan pertandingan secara bersama-sama menjadi pengalaman yang tidak dapat digantikan, sehingga masyarakat diharapkan dapat mengatur waktu untuk ikut memeriahkan kegiatan nonton bareng tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Palembang turut ambil bagian dalam kemeriahan acara nonton bareng atau nobar laga sengit Portugal kontra Kroasia yang digelar di halaman kantor TVRI Sumatera Selatan Jumat pagi.
3: Para pecinta sepak bola di kota Palembang memadati halaman kantor TVRI Sumatera Selatan untuk menyaksikan laga sengit antara Portugal melawan Kroasia, Jumat 3 Juli 2026. Di tengah riuh atmosfer pertandingan, jajaran LPP RRI Palembang tampak ikut ambil bagian dan larut dalam kemeriahan nonton bareng atau nobar tersebut. Kehadiran tim RRI Palembang ini tidak hanya untuk menyemarakkan acara, tapi juga menjadi bukti nyata sinergi dan juga kebersamaan antar lembaga penyiaran publik di Sumatera Selatan. Kemeriahan semakin memuncak saat peluit panjang dibunyikan. Kepala Stasiun RRI Palembang, Rama Juwita, yang hadir langsung di lokasi, tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya setelah tim jagoannya Portugal sukses mengandaskan perlawanan Kroasia. Ketika ditanya mengenai perasaannya menyaksikan kemenangan dramatis tersebut, ia mengaku bahagia dan kehabisan kata-kata untuk menggambarkan keseruannya. Atmosfer nobar yang penuh teriakan dan juga ketegangan membuat kemenangan Portugal terasa berkali-kali lipat lebih berkesan.
4: Menang, alhamdulillah, luar biasa.
5: Gimana perasaannya setelah Portugal menang?
4: Tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, tetapi dengan ekspresi, dengan teriakan, dan luar biasa hari ini Portugal menang. Iya, Piala Dunia hari ini pokoknya yang dijagokan harus menang nih, dan semua penonton puas dengan jagoannya masing-masing.
3: Melalui momentum nobar ini, Rama Juwita menyampaikan harapannya agar turnamen sepak bola akbar ini terus menghadirkan tontonan yang memuaskan bagi seluruh pecinta si kulit bundar, di mana setiap pendukung bisa menikmati jalannya kompetisi dengan penuh sukacita. Dari halaman TVRI Sumsel, Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang melakukan perbaikan kawasan Sekanak Lambidaro menyusul rusaknya sejumlah fasilitas umum yang mengganggu fungsi kawasan sebagai destinasi wisata dan ruang publik.
6: Kawasan wisata Sekanak Lambidaro di Kota Palembang menjadi perhatian menyusul rusaknya sejumlah fasilitas umum dan berkurangnya sarana pendukung wisata. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau langsung kondisi kawasan tersebut dan menemukan berbagai persoalan, jalan yang mengalami amblas, hingga hilangnya fasilitas penyeberangan. Pemerintah kota pun melakukan perbaikan secara bertahap agar kawasan ini kembali aman dan nyaman digunakan masyarakat. Ratu Dewa mengatakan Sekanak Lambidaro sejak awal dirancang sebagai kawasan wisata sekaligus ruang publik, namun kurangnya pemeliharaan membuat sejumlah fasilitas mengalami kerusakan. Karena itu, pemerintah telah menginstruksikan perbaikan infrastruktur serta pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik strategis untuk mencegah pencurian.
7: Jadi Sekanak Lambidaro itu konsep awalnya bagus. Ide, gagasan, konsepnya sudah bagus waktu itu. Tetapi kenyataan sekarang dari sisi pemeliharaannya. Pemeliharaannya pertama, aku jenguk sampahnya banyak nian. Terus jalannya sudah amblas. Yang ketiga, besi-besi yang untuk apa penyeberangan semuanya hilang. Habis galau bahasa Palembang itu. Nah, ini di tangan-tangan jahit. Solusinya Cak Mano, kemarin sudah aku suruh untuk jalan amblas segera diratakan. Yang kedua, kaitan dengan barang-barang yang cukup banyak hilang, saya sudah minta Kominfo untuk dipasang CCTV.
6: Ia menambahkan, seluruh organisasi perangkat daerah terkait diminta melakukan pemeliharaan secara rutin agar kawasan ini tetap bersih, tertata, dan berfungsi sesuai tujuan awal pembangunannya. Pemerintah Kota Palembang berharap langkah perbaikan dan pengawasan dapat mengembalikan Sekanak Lambidaro sebagai destinasi wisata kota sekaligus ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Pendengar, setelah sepekan lebih harga telur menurun drastis di Kota Palembang, kini harga telur mulai beranjak naik di tengah harga pakan ayam yang masih melambung tinggi.
8: Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang mengalami penurunan yang cukup signifikan, menyentuh Rp19.500 per kilogram sejak sepekan terakhir. Salah satu faktor yang mempengaruhinya karena permintaan yang turun. Namun harga telur tersebut mulai beranjak naik. Diakui salah seorang pemilik agen telur, Sono, di kawasan Sekojo, mengatakan sejak kemarin, Kamis 2 Juli dan juga hari ini, Jumat 3 Juli, harga telur mulai menyentuh Rp21.500 per kilogram. Kenaikan ini dipicu peternak ayam yang mulai mengurangi produksi telur. Meskipun di tingkat distributor harga tersebut tidak mempengaruhi pendapatan, namun menurut Sono, peternak ayam mengalami kerugian sejak harga telur yang turun. Kerugian itu selain karena permintaan masyarakat akan telur menurun, juga dikarenakan jumlah telur di pasaran yang saat ini masih banyak.
9: Naik, udah mulai naik. Turunnya sampai 19,5. Di agen ya, 19,5. Ya tuh sekarang lah mulai naik. Sekarang lah sudah 21 lagi, naik 1.500. Mulai kemarin sudah 19. Mulai kemarin sudah 21. Kemarin 21, hari ini 21 tetap. Yang sebelumnya 19,5. Turun itu?
10: Seminggu.
9: Ada seminggu turun terus. Seminggu. Ya.
8: Sementara itu, owner agen telur Herman Liao menyebut penurunan harga telur di bawah harga eceran tertinggi tidak akan berlangsung lama. Sejumlah peternak yang tidak mau mengambil resiko kerugian lebih jauh memilih untuk mengurangi produksi dengan menjual ayam, khususnya ayam yang sudah memasuki usia renta. Menurutnya, menjual ayam selain dikarenakan sebagai upaya mengurangi jumlah telur di pasaran agar harga telur kembali stabil, juga dikarenakan harga pakan ayam saat ini melambung tinggi.
11: Nah, pada berbondong-bondong peternak ayam semua dari yang kalangan yang awalnya peternak rakyat ini yang dari kecil-kecil kan pada nambahin enggak loh, karena ada peluang. Oh, ini ada peluang bagus, jadi dia berani nambah kan. Kalau umpamanya pasarnya enggak ini, enggak berani nambah, populasi ngeri. Nah, kenapa bisa murah? Ya itulah karena banyak. Nah, sekarang yang lagi masalah itu pakannya mahal.
8: Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan di pasar selama 2 pekan terakhir, ketersediaan bahan pangan, khususnya telur ayam ras dan daging ayam ras, berada dalam kondisi melimpah. Menurut Wahyu, dinamika permintaan dari program MBG ikut mempengaruhi pergerakan harga kedua komoditas tersebut. Ketika kebutuhan program meningkat, permintaan terhadap telur dan daging ayam ikut bertambah. Sebaliknya, saat permintaan menurun, di tengah pasokan yang melimpah, harga pun ikut terkoreksi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
12: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Informasi selanjutnya pendengar, sebuah pondok perkebunan kelapa sawit dan karet di Desa Gemawang diduga tempat penyimpanan senjata api rakitan digerebek tim Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Enim.
13: Satuan Reserse
10: kriminal, Polres Muara Enim menggerebek sebuah pondok di tengah perkebunan sawit dan karet di desa Gemawang yang diduga menjadi lokasi penyimpanan senjata api rakitan. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan dua orang yang berada di lokasi. Dari hasil penggerbekan, petugas menyita dua pucuk senjata api rakitan laras panjang, lima pucuk senjata api rakitan laras pendek, serta puluhan butir amunisi berbagai kaliber sebagai barang bukti. Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Muhammad Andrian mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang terduga pelaku yang sebelumnya lebih dulu diamankan karena kedapatan memiliki senjata api ilegal. Dari penyelidikan, para tersangka diduga terlibat dalam praktik jual-beli senjata api rakitan.
13: Kami lakukan penyitaan terhadap tersangka yang kami dapatkan, kurang lebih berjumlah ada 5. Dan untuk amunisi berjumlah 74 kaliber, berbagai macam kaliber. Untuk motif kepemilikan senpi berdasarkan dari pengakuan tersangka yang telah kami lakukan pemeriksaan dan kami lakukan interogasi, mereka mengatakan bahwa untuk melakukan pembela diri pada saat dia berjalan atau pada saat dia sedang di rumahnya.
10: Menurut AKP Muhammad Andrian, polisi juga masih memburu seorang terduga pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kasus ini menjadi bagian dari operasi Senpi Musi tahun 2026 yang digelar untuk menekan peredaran senjata api ilegal di wilayah hukum setempat. Selain senjata api, polisi turut menyita puluhan butir amunisi berbagai kaliber. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para tersangka mengaku memiliki senjata api tersebut dengan alasan untuk melindungi diri saat bepergian maupun ketika berada di rumah. Polisi masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan peredaran senjata api rakitan tersebut. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Beralih ke informasi terakhir pendengar, Polres Muba komitmen perkuat pelayanan berkualitas untuk masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80.
14: Polres Musi Banyuasin menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme serta menghadirkan pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80. Menurut Kapolres Musi Banyuasin, tema Hari Bayangkara tahun ini 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bukan sekedar slogan, tetapi menjadi pengingat bahwa seluruh tugas kepolisian harus berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang berkualitas. Ruri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Musi Banyuasin yang telah bekerja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, dedikasi seluruh anggota menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia menambahkan, tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, seluruh personel dituntut terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Kapolres Musi Banyuasin berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 menjadi pemacu bagi seluruh jajaran Polres Musi Banyuasin untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif, Polri diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat rasa aman di tengah kehidupan sehari-hari.
15: Tahun tentu adalah momentum institusi Polri untuk mengevaluasi diri, bagaimana kita dekat dengan masyarakat, bagaimana Polri yang bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan baik, menegakkan hukum dengan adil dan memelihara kamtibmas khususnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
14: Melalui komitmen tersebut, Polres Musi Banyuasin menegaskan akan terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan institusi kepolisian yang semakin dipercaya dan semakin dekat dengan warga. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. TVRI Sumatera Selatan akan menggelar nonton bareng eksklusif babak 16 besar yang digelar di halaman kantor TVRI Sumatera Selatan pada Senin mendatang. Setelah sepekan lebih harga telur menurun drastis di Kota Palembang, kini harga telur mulai beranjak naik di tengah harga pakan ayam masih melambung tinggi. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri, sampai jumpa.
12: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Indonesia Banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 2,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, balik lagi di Indonesia Banget di kesempatan hari ini di hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026, tentunya bersama saya Gadu Yanti yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar ya, yang mau gabung boleh saja langsung ke 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan langsung saja ya, kita terima penelpon pertama kita di Indonesia Banget siang hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan yang di BK 9, Mbak Ega, Mbak Yuni.
0: Ada Mbak Yuni di BK 9. Apa kabar Mbak Yuni?
1: Kabarnya sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Siang-siang gini lagi ngapain nih Mbak Yuni?
1: Istirahat, meluruskan pinggang.
0: Meluruskan pinggang.
1: Capek. Biasa berkarya, mencari sesuap nasi, sepungkas berlian.
0: Ngapain aja nih dari pagi nih Mbak Yuni?
1: Mbak Yuni kan mau ke di sawah ke malam kacang tanah ya. Belum selesai tuh. Jadi kita beres-beres dulu lahan. Belum Mbak. Beresin lahan-lahan yang mau ditanami gitu.
0: Oh gitu.
1: Perapian lah istilahnya kayak gitu Mbak. Biar rapi kan. Dilihat kalau rapi kan dilihat bagus Mbak. Indah Mbak. Dipandangnya itu.
0: Oke deh. Dan Mbak Yuni ini kan menjelang Sabtu Minggu nih. Kalau Sabtu Minggu biasanya ngapain?
1: Biasa, kita masih berkarya, tapi hari Minggu aku istirahat, Mbak.
0: Oh, istirahat ya, memulihkan ya. Energi dulu.
1: Iya, buat nanti besoknya gitu. Enggak, walaupun kita orang sawan, Mbak, kita harus porsir tiap hari kerja, enggak, Mbak. Raga juga butuh diistirahat.
0: Betul sekali. Tapi Mbak Yuni, kalau biasanya untuk bersantai, untuk mengisi energi, cari hiburan itu biasanya ngapain nih?
1: Aku di rumah, Mbak, lihat HP, lihat musik kan, nyanyi-nyanyi, ikut karaoke-karaoke dikit kan, nanti lama-lama aku kan
0: enjoy ya,
1: dikit nyanyinya happy kan.
0: Ikut nyanyi.
1: Kita happy Mbak, ya kita ya. Itu hati kita senang, jadi wajah gak berkerut kayak jeruk perut loh Mbak.
0: Betul sekali, yang penting happy ya kuncinya ya.
1: Happy, intinya happy. Biar gitu awet kita itu, walaupun udah tuwir kayak Mbak Yundur ya. Biar kita awet hidup, awet muda gitu nah.
0: Oke, jadi ini mendengar ya, kunci agar awet muda itu tetap happy selalu dari Mbak ya, Yuni ini.
1: Kita jangan bikin sepaneng kita pikiran Mbak.
0: Jangan dipikirin ya.
1: Oh iya.
0: Iya, jalanin aja hidup ini.
1: Jalanin ini hidup apa adanya. Yang penting apa-apa ada.
0: Benar. Oke deh. Kalau gitu Mbak Yuni, siang hari ini mau dengerin lagu apa nih? Mungkin bisa nambah kebahagiaan ya di siang hari ini.
1: Apa ya? Apa ya Mbak?
0: Apa ya? Mbak Yuni mau dengerin apa?
1: Dari Judika, Mbak.
0: Judika, judulnya?
1: Jikalau Kau Cinta.
0: Oke, Jikalau Kau Cinta, benar-benar.
1: Benar-benar cinta. Udah tuwi, tapi aku masih hobi loh, Mbak, kalau nyanyi itu. Sambil bersenandung, Mbak, tuh kalau kerja.
0: Iya ya, biar happy ya. Biar iya. Suasananya santai gitu. Enjoy.
1: Ini kita sapa dikit Mbak ya.
0: Iya silakan Mbak Yuni, buat siapa
1: ada
0: lagunya?
1: Ada Pak Freddy, ada Pak Darmawan, ada si Herdian, ada Mbak Pipit, Mbak Sisi, ada Pak Ideham, Pak Abdul Rahman, semua pendengar setiap persatu.
0: Oke, itu aja.
1: Mbak Ega, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Satu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni, sehat selalu juga ya untuk Mbak Yuni dan keluarga di BK 9. Dan mendengar ya, kita masih ajak Anda untuk bergabung masih di 0711369977 di Indonesia Banget bareng Ega di kesempatan siang hari ini. Indonesia Banget, selamat siang. Dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Belitang
0: lagi, ada Mbak Wenti ya.
2: Iya.
0: Apa kabar Mbak Wenti?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Lagi ngapain nih Mbak Wenti?
2: Biasa sambil intip-intip trailer nanti malam.
0: Masih ya, ini masih menanti.
2: Udah dibilang.
0: Favorit banget Mbak Wenti.
2: Udah ngikut tim itu tuh rasanya gimana, kan udah terlanjur loh, udah ke 90 sekian kan tanggung.
0: Oh, sudah 90 sekian ya episodenya ya?
2: Iya, ini okay. Lagi seru-serunya, ini rugi udah gak nonton.
0: Iya, oke deh, nantilah. Nanti aku coba nonton deh, biar bisa melihat, merasakan keseruan juga yang dirasain Mbak Wenty.
2: Iya, tanggung loh, ini seru banget, apalagi nanti malam itu tak serang.
0: Jadi hari-hari ini selalu bersemangat, antusias ya, karena mau nonton film favoritnya nih.
2: Itu wajib ditunggu loh Mbak.
0: Wajib.
2: Kalau nggak ada trailernya aja udah bingung loh, padahal udah ada dicari di sini. Nggak ada, taunya di tok-tok.
0: Oke deh, baiklah. Tapi itu setiap hari ya Mbak Wenty ya tayangnya, atau gimana?
2: Dia tiap hari dia kok.
0: Oh, tiap hari tayangnya. Alhamdulillah dia syukur, berarti tiap hari ada yang nemenin nih.
2: Ya iya. Aku
0: iya.
2: Langganan loh soalnya itu.
0: Langganan demi menyaksikan ya.
2: Enggak, alhamdulillah aku enggak ada langganan loh Mbak.
0: Oh.
2: Di TV biasa aja.
0: Oh iya, ditayangin di TV juga ya. Oke iya. Deh, Mbak Wenty mau lagu apa nih?
2: Kan mahal Mbak.
0: Benar. Lagu apa nih Mbak Wenty?
2: Lagunya biasa, lagu wajib.
0: Lagu itu ya, lagu mahal ini ya.
2: Iya.
0: Mahal ini judulnya kemarin.
2: Batasi Rasa.
0: Batasi Rasa. Oke, dikirim-kirim buat siapa Mbak Wenty?
2: Pokoknya kalau orang lain mau bosen.
0: Enggak bosen kok dengerin Mahal Ini Batasi Rasa.
2: Iya, itu udah jadi lagu oncak. Aku tuh lagi mempelajari yang nada-nada tingginya itu loh, belum bisa beneran.
0: Oh, oke.
2: Tingginya kan ada itu.
0: Wah, berarti mau karaokean juga nih lagu Mahal Ini.
2: Aku kalau setiap ini paling ya kalau ada waktu-waktu tenggang aja sih karaoke lagu-lagu yang nada-nada tinggi kayak gitu.
0: Wah, bagus nih, pasti dijamin suara Mbak Wenty ya.
2: Iya.
0: Oke deh, nanti kapan-kapan nyanyi nih Mbak Wenty.
2: Iya, makanya Pro 1 adain dong karaoke.
0: Nanti ya, nanti kita buka ini, kita buka Pro 1 Idol. Oke deh Mbak Wenty, ini lagunya mau dikirim buat siapa? Mahal Ini Batasi Rasa.
2: Sehat selalu pokoknya.
0: Oke.
2: Benar kata Mbak Yuni tadi, jangan ngoyong-ngoyong. Gak boleh, kalau udah sakit tuh udah berasa banget itu Mbak.
0: Iya betul.
2: Iya, sehat itu mahal. Ada duit, kalau kita gak sehat percuma.
0: Benar.
2: Itu kalau menurut aku sih aset yang paling-paling mahal.
0: Sehat ya, aset paling mahal.
2: Sakit malah lebih mahal lagi Mbak.
0: Iya betul sekali. Jadi untuk pendengar ya, jangan lupa jaga kesehatan.
2: Iya, berobat kan mahal.
0: Iya.
2: Walaupun kita makan apa aja, kalau kita sakit kan gak enak rasanya.
0: Iya betul sekali. Oke deh, kita catat nih
2: soalnya.
0: Oke deh Mbak Wenty. Terima kasih ya Mbak Wenty ya. Nanti diputerin lagunya.
2: Mana ini suaranya Kak Dela, kangen banget loh.
0: Oke, nanti kita kabarin kan. Nanti ya mungkin dalam beberapa hari lagi mungkin Mbak Dela akan kembali menyapa nih.
2: Gak muncul-muncul itu orang.
0: Udah pada kangen ya sama Mbak Dela ya.
2: Banget, jujur aja kangen banget. Lagu untuk Mbak Ega, makasih Mbak.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi sudah ada Mbak Yuni dan Mbak Wenty. Kita terima penelpon terakhir ya di kesempatan sesi ini. Nanti kita lanjut lagi setelah info pas jam juga. Nanti kita puterin lagunya dan lanjut terima atensi juga dari pendengar kembali. Langsung saja, Indonesia Banget, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Dengan diriku dan dirimu.
0: Siapa tuh diriku dan dirimu?
3: Dari Muara Enim.
0: Muara Enim ada?
3: Ada diriku dan dirimu.
0: Siapa tuh? Iseng banget ya.
3: Iya dong.
0: Siapa ya Muara Enim?
3: Aduh, susah kali masuknya.
0: Susah sekali masuknya nih, siapa nih?
3: Ya, udah beberapa kali Mbak Ega siaran. Susah sekali masuknya.
0: Susah sekali ya memang nih. Tadi juga suara telepon nih tidak berhenti nih.
3: Iya dong.
0: Siapa nih dari Muara Enim?
3: Kalau nggak dikunci kayak gitu enak. Jadi emang rebutan mereka tuh nelpon.
0: Iya, ini kan tadi kan kalau lagi kesambung kan nggak bisa masuk.
3: Iya, agak susah mbak.
0: Iya, ini dengan siapa nih? Aku nggak tahu.
3: Waduh, masih belum kenal juga suaranya.
0: Lupa-lupa ingat nih, siapa nih?
3: Yang lupa-lupa ingat nanti kuburan

0: Oh, ikan goreng.
1: Tadi sayur mayur.
0: Sayur mayur. Sehat ya? Sehat banget kayaknya.
1: Lumayan, belum sehat.
0: Belum sehat ya.
1: Iya, karena enggak ada Mbak Ega di samping makan.
0: Wadaw. Ini udah ditemenin dengan suaraku yang cetar.
1: Oh, gitu ya.
0: Oke deh, Bang Andra, ini Sabtu Minggu mau ngapain nih? Ada rencana enggak?
1: Oh, enggak ada, Mbak, kita.
0: Di rumah aja. Bersantai saja. Tapi kalau biasanya bersantai cari hiburannya ngapain?
1: Sibuk-sibuk kerja di rumah ini, Mbak.
0: Oh, kerja-kerja di rumah. Tapi kalau cari hiburan biasanya biar untuk ngilangin stres di rumah ngapain nih, Bang Andra?
1: Nyalahin musik, Mbak.
0: Musik ya, favorit ya, dengerin lagu.
1: Musik soalnya.
0: Oke deh, karena nah, Bang Andra
1: punya digedein gitu kan.
0: Iya, nah, betul sekali.
1: Jadi gantungin di leher. Iya, kan ada yang yang Bluetooth zaman
0: sekarang. Oh, jadi sambil nyanyi ya?
1: Iya, bisa sambil nyanyi kalau lagi jenuh banget kan. Lagi, ya musiknya aja dinyalahin, lagu-lagunya aja gitu.
0: Terus yang dengerin tutup kuping enggak?
1: Oh, enggak, bahkan kita gedein banget.
0: Wah.
1: Iya, kalau ada yang tutup kuping kita gedein lagi.
0: Kita gedein lagi ya, bikin ya, emosi biar.
1: Mixer, Mbak.
0: Oke, tapi berarti
1: power itu kan jadi suaranya menggelegar kemana mana.
0: Pasti Bang Andra suaranya bagus nih, pede banget soalnya. Oke deh, karena Bang
1: itu tetangganya kayak gitu semua.
0: Oh, seperti itu semua ya. Jadi cocok ya, nih ya, buat grup band nih.
1: Bisa kayak gitu kan.
0: Oke deh, Bang Andra karena suka.
1: Enggak mau, kapan-kapan main lah ke sini.
0: Wah, jauh ya ke Muara Enim ya.
1: Enggak bayar karaoke-nya.
0: Gratis karaoke-nya. Oke deh, Bang Andra mau dengerin lagu apa nih yang mau diputerin gede-gede ya?
1: Lagunya apa ya? Ntar dulu, aku tanya sama sebelah.
0: Nah, sebelah mana
1: lagu
0: tuh?
1: Lagu apa tuh? Tuh, gak nyambung orangnya ditanya.
0: Lagu apa?
1: Wanita paling bahagia, Mbak.
0: Wanita paling bahagia, iya. Armada ya?
1: Mungkin.
0: Oke, nanti kita puterin Armada. Wanita paling bahagia mau dikirim buat siapa nih?
1: Kirim buat siapa tadi, Mbak? Yang baru turun tadi ada Mbak Yuni ya?
0: Ada Mbak Yuni dan Mbak Wenti.
1: Mbak Wenti juga ya? Ada siapa itu ya? Robby sama Eli ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mang Pen juga ya di Gasing sama di Langkan ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat siapa ya? Apa itu ya? Pak Heri ya kalau nggak salah di Prabumuli ya.
0: Iya, Pak Heri di Prabumuli.
1: Ada yang di kawasan mana itu ya kemarin itu Sungai Rotan kalau salah ya.
0: Mm-hmm.
1: Salam sehat selalu lah pokoknya ya, barang keluarganya ya.
0: Oke.
1: Ya, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 tanpa terkecuali, kita doakan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, doa yang terbaik.
0: Oke, baik. Itu saja ya.
1: Sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Amin.
1: Yang terbaik.
0: Bang Andra juga.
1: Kita akan terwujudkan di tahun
0: amin,
1: ini.
0: Amin, amin.
1: Ya, spesial Mbak ya, sedikit Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Jangan banyak-banyak, Mbak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Spesialnya buat Anggita ya. Salam sehat selalu. Doa yang terbaik bareng keluarganya. Lagi monitor dia nih, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Nih ada salam iya, dari Bang Andra.
1: Karena takut katanya enggak masuk.
0: Okay.
1: Jadi dia minta duluan. Iya, ya itu aja, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih Bang Andra ya. Sehat selalu.
1: Mbak ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan pendengar ya, kita dengerin dulu nanti lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita yang udah gabung tadi, ada Mbak Yuni, Mbak Wenti, dan juga Bang Andra. Tapi sebelum itu, kita hadirkan juga info pas jam ya, di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: खास जम प्रोसाद।
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Universitas Al-Azhar Indonesia dan Kunming City College memperkuat kerjasama pendidikan serta pertukaran budaya Indonesia-Tiongkok. Nota kesepahaman membuka peluang pengembangan bahasa Mandarin, pertukaran mahasiswa, dan kolaborasi akademik kedua kampus. Kerjasama pendidikan diharapkan mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Tiongkok melalui generasi muda.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgih Janurat Moko meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai hal ini sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang. Menurut Singgih, terdapat 3 aspek utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi, yakni tata kelola layanan di Mina, penerapan persyaratan istihoh, dan kesehatan. Dan pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget ya pendengar ya. Silakan yang mau gabung di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita terima penelpon selanjutnya di Indonesia banget hari ini. Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget, assalamualaikum.
0: Selamat Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
0: Pak Uju ya?
1: Ya gitu, kami punya nama.
0: Pak Uju di Desa Sako.
1: Desa Sako, Kecamatan Rambutan.
0: Oke, apa kabar nih Pak Uju?
1: Alhamdulillah orang kata sehat kita semua di sini ya.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Terkhusus untuk penyiar-penyiar kita yang ada di Pro 1, terkhusus untuk Mbak penyiar sekarang ini ya. Sehat selalu
0: baik. Oke, baik, amin. Sehat selalu juga ya Pak, untuk Pak Uju ya.
1: Itu harapannya.
0: Oke, Pak Uju ini lagi ngapain nih kegiatannya sekarang?
1: Biasa, tadi pulang Mbak Dia Jumat tadi kan asing-asing di dapur nih.
0: Oh, di dapur, ngapain masak?
1: Gitu.
0: Masak apa nih?
1: Biasa kalau di kampung ini kan senangnya pindang.
0: Oh, pindang.
1: Kalau tadi kan balik dari sawah, kata orang mengangkit ikan jaringan.
0: Oke, baik. Pak Uju, kalau rencana Sabtu Minggu mau ngapain nih? Atau tetap di rumah aja sambil monitor Pro 1?
1: Ada sikit-sikit, ada hajatan.
0: Oh, hajatan. Nah, kan? Sepertinya Pak Uju suka ya hajatan setiap minggu, banyak acara nih kayaknya di Desa Saku.
1: Nah, itu tetangga.
0: Banyak acara ya?
1: Iya, nuju bulanan.
0: Oh, kan? Jadi enak nih.
1: Ditanggung oleh MBG kan, ibu hamil nambah acaranya kan?
0: Oh.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baiklah. Ya. Tapi Pak Uju, kalau biasanya kalau di rumah aja nih, lagi nggak ada acara, biasanya ngapain itu, biar untuk cari hiburannya?
1: Hiburannya pasti dari radio kan, beres-beres rumah, tekan monitor radio. Kalau ada acara aktivitas di luar rumah maksudnya.
0: Iya, jadi dengerin lagu paling Pak ya?
1: Ya, gitu.
0: Oke, deh. Pak Uju mau dengerin lagu apa?
1: Lagu dari Samson, salah satu dari Samson.
0: Samson, apa nih? Naluri Lelaki? Kenangan Terindah?
1: Iya, Kenangan Terindah.
0: Oke, Kenangan Terindah. Apa nih Kenangan Terindah dari ya? Pak Uju?
1: Iya, kita kirim sikit-sikit ya Mbak ya.
0: Boleh, silakan.
1: Jadi ada Andra yang di Blitang, ada Mbak Yuni ya.
0: Iya.
1: Juga ada Mbak Sisi. Juga ada di situ Pak Anwar juga, Om Masito dan seluruh pendengar Indonesia banget. Kita doakan sehat selalu.
0: Amin.
1: Keberkahan hari Jumat ini terlimpah untuk kita semua, Mbak ya.
0: Amin.
1: Dilanjut siarannya sampai akhir acara nanti, yang pasti disayang oleh yang di hati ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uju ya, sehat selalu juga untuk Pak Uju di Desa Sako. Kita lanjut ya, penelpon selanjutnya di belakang Pak Uju ada siapa? Indonesia banget. Oh, terputus sepertinya. Oke, kita masih ajak pendengar untuk bergabung di 0711369977 atau bisa juga ya pendengar di WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Indonesia banget, selamat siang. Dengan siapa?
2: Indonesia banget, selamat siang, Mbak.
0: Siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Herdian, Mbak, di Martapura.
0: Bang Herdian di Martapura. Apa kabar nih, Bang?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat. Tapi terdengar lesu nih suaranya.
2: Ya, baru tidur-tiduran.
0: Oh, lagi rebahan-rebahan aja ya di rumah.
2: Iya, istirahat Mbak.
0: Oh, istirahat. Tadi ngapain memang pagi-pagi?
2: Pagi tadi lagi benerin motor, servis, terus bersihin area kolaman ya Mbak.
0: Oh, berarti produktif ya paginya, banyak aktivitas, pantesan siangnya.
2: Iya benar.
0: Langsung istirahat nih. Oke deh. Tapi Pak Herdian biasanya kalau lagi santai-santai, hiburannya apa nih?
2: Kalau nyantai biasanya hiburannya sih dengar-dengar musik.
0: Dengar musik.
2: Sambil cari makan-makan yang enak misalnya.
0: Oh, cari makan ya, wajib itu. Oke deh, kalau gitu mau lagu apa nih Bang?
2: Lagunya dari Glenn Fredly, Mbak.
0: Glenn Fredly yang judulnya?
2: Malaikat Tak Bersayap.
0: Malaikat Tak Bersayap. Itu ya?
2: Ya, itu Mbak ya judulnya.
0: Malaikat Tak Bersayap dari Glenn Fredly. Kita cek dulu ada atau enggak. Terus dikirim buat siapa nih kalau ada lagunya?
2: Malaikat Tak Bersayap ini atau Glenn Fredly apa ini? Kayaknya lupa judulnya, Pak.
0: Malaikat, kalau Glenn Fredly kayaknya bukan Malaikat Tak Bersayap ya. Malaikat Juga Tahu enggak?
2: Apa aja sih, Pak? Bisa di ini, Pak. Di
0: kalau Glenn Fredly, Malaikat Juga Tahu nih, Bang Herdian.
2: Oh iya, itu aja lah.
0: Oke, yang penting ada malaikatnya ya. Oke, dia mau dikirim buat siapa nih, Bang?
2: Ada Mbak Yuni ya. Yang lagi berat juga. Terus ada Bang Ucu tadi ya, Mbak ya. Ada Bang Andre, ada Bang Robi, ada Mbak S, Mbak Cici ya. Ada Mbak Eli, ada Bang Waim, ada Bang Napi, ada Pak Darmawan, Iwai, terus ada semua aja, Pak.
0: Buat semuanya ya. Oke.
2: Okay. Semoga tambah sehat.
0: Amin.
2: Tambah cantik.
0: Amin.
2: Disayang yang nyayangi.
0: Oke deh, baik. Terima kasih Bang Herdian ya. Sehat selalu juga untuk Bang Herdian.
2: Ya, amin. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita terima satu penelpon lagi ya di Indonesia Banget di sesi kali ini. Nanti kita lanjut lagi. Langsung aja kita sapa Indonesia Banget. Selamat siang. Halo.
3: Indonesia Banget. Selamat siang, Mbak Ega.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Rara.
0: Rara di?
3: Suro, Mbak Ega.
0: Di mana? Suro?
3: Suro, iya.
0: Mbak Rara di Suro ya?
3: Iya, Mbak Ega.
0: Apa kabar nih, Mbak Rara?
3: Alhamdulillah, Mbak Ega. Sehat.
0: Sehat.
3: Cetar membahana.
0: Sehat, cetar membahana. Apa nih aktivitasnya dari pagi tadi?
3: Tadi santai-santai saja.
0: Santai-santai aja, nggak ada kerjaan jadi.
3: Nggak, mager.
0: Mager. Sampai sekarang juga masih mager nih Mbak Rara.
3: Ya tadi sudah, ini baru mager lagi kan.
0: Kirain mager terus nih dari pagi. Oke deh, tapi kegiatannya apa nih siang tadi? Masak kah?
3: Oh tadi, enggak Mbak Ega, enggak masak-masak. Tadi aku kemana ya? Pokoknya ngerjakan sesuatu, tapi nggak masuk.
0: Oh gitu. Oke deh. Ini kan hari Jumat ya Mbak Rara ya. Kalau Sabtu Minggu ada rencana ngapain?
3: Hari Minggu besok nggak ada kayaknya Mbak Ega.
0: Mager lagi ya?
3: Mager lagi.
0: Di rumah aja.
3: Iya, gitu
0: ya. Oke, tapi Mbak Rara kalau di rumah aja biasanya ngapain untuk cari hiburannya? Nonton TV kah?
3: Biasanya ini, apa namanya itu, santai-santai saja Mbak, aku paling santai kan, aku lebih senang menyendiri.
0: Oh menyendiri.
3: Menyendiri kan fresh pikiranku Mbak.
0: Oke baik. Oke deh Mbak Rara mau dengerin lagu apa?
3: Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta.
3: Rosa.
0: Rosa Atas Nama Cinta, mau dikirim buat siapa nih Mbak Rara?
3: Kirimnya untuk semua-semuanya saja ya Mbak Ega. Spesial boleh?
0: Boleh.
3: Spesialnya tetap ya Mbak Ega buat Hani Pili.
0: Oke, baik.
3: Selalu. Mbak Ega, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi sudah ada 3 penelpon yang masuk dan juga ini ada WhatsApp dari Indonesia Banget, request lagu Secukupnya dari Hindia Mbak, dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Buat semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Dan ya pendengar ya, nanti kita lanjut lagi di Indonesia Banget. Sekarang kita dengerin dulu request lagu dari pendengar kita tadi yang sudah bergabung. Ada Samson dengan Kenangan Terindah.

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balik lagi di Indonesia Banget pendengar, masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, kita juga sudah terima dari chat WhatsApp di 0821-7927-9090. Ada dari Arjuna Dilahat, mau minta lagunya Statue-Statue nih. Oke, untuk Bang Arjuna ya, nanti kita puterin lagunya. Dan juga ya pendengar yang mau gabung masih bisa di 0711-369977. Langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Halo Indonesia Banget.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Sama Anggita, Mbak Ega.
0: Anggita di mana nih?
1: Di wilayah Pusri, Mbak.
0: Mbak Anggita di Pusri ya? Apa kabar nih Mbak Anggita?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih Mbak Anggita.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Mbak Anggita, hari ini ngapain aja nih ya aktivitasnya?
1: Ini lagi di rumah aja Mbak.
0: Di rumah aja. Jadi lagi bersantai aja ya Mbak Anggita ya?
1: Iya.
0: Lagi bersantai aja. Ini lagi libur atau gimana nih?
1: Memang
0: kerjanya di rumah aja ya?
1: Enggak kerja.
0: Oh, jadi emang di rumah aja ya Mbak Gita ya? Jadi Sabtu Minggu masih sama nih aktivitasnya nanti besok?
1: Iya, enak di rumah leye-leye kan.
0: Tapi biasanya Mbak Gita kalau di rumah aja cari hiburannya gimana nih? Nonton TV kah? Denger musik atau gimana?
1: Ini Mbak kadang nonton FTV.
0: Oh gitu, oke deh. Kalau gitu untuk menemani siang Mbak Anggita ya, yang lagi gak ada kerjaan apa-apa, yang lagi bersantai ini, mau dengerin lagu apa nih Mbak Anggita?
1: Bentar ya. Ini Mbak, lagu dari Fiera yang Terlalu Lama.
0: Terlalu Lama dari Fiera ya? Terlalu Lama ya Mbak Anggita ya?
1: Iya Mbak.
0: Oke, mau dikirim-kirim buat siapa lagunya?
1: Dikirim ada tadi yang masa ada Mbak Eli ya, Kak Robi, Mbak Yuni, Mbak siapa ya? Lupa.
0: Tadi sempat ada Mbak Rara juga ya?
1: Iya Mbak Rara sama Kak Sarul.
0: Oke.
1: Nah, itu aja Mbak, boleh spesial?
0: Oke baik, terima kasih ya Mbak Anggita ya udah gabung ya.
1: Spesialnya boleh?
0: Boleh.
1: Spesialnya untuk Bang Andra aja, salam sayang salam.
0: Oke, baik.
1: Aja Mbak Enggak.
0: Iya, terima kasih ya Mbak Gita ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi sudah ada Mbak Anggita yang gabung dari Pusri dengan lagu Fiera Terlalu Lama. Dan karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia Banget. Dan juga karena berakhirnya Indonesia Banget, maka berakhir juga kebersamaan kita di Palembang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Dan mendengar ya, setelah ini masih akan ada rekan kami Tata yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya.

0: Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Palembang sore ini ditemani sama Tata hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Jumat 3 Juli 2026. Udah dibuka sama Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Coba kasih tahu aku sekarang kamu berada di sudut kota mana di kota Palembang. Terus gimana cuacanya sore hari ini? Apakah cukup menggerahkan atau malah menyejukkan hati kamu nih pendengar ya? Boleh spill-spill dikit lah di 0821 7927 9090.

0: Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Sembilan dua koma empat FM, kanal informasi dan inspirasi.

gak gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh. Enggak, gue yakin banget tuh. Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue masih ngapain dong? Jalanin aja dulu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pendengar, dengan berkumandangnya azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Deretanya udah ngebawa kita ke pukul 16 ya waktu Indonesia Barat. Dan waktunya kita bergabung bersama RRI Bengkulu pendengar untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026.

0: lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
1: Dengar di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Jumat 3 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti masih tingginya penumpukan pendaftar di sejumlah SMP negeri favorit saat penerimaan siswa baru. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya pemerataan akses dan pemahaman masyarakat terhadap pilihan sekolah di wilayah masing-masing. Berikut laporan selengkapnya bersama Nuriyah Novasari.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sejumlah SMP negeri di kawasan padat penduduk masih menjadi tujuan utama masyarakat, sehingga kuota rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut cepat penuh. Menurut Asroni, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar orang tua masih berfokus pada sekolah tertentu yang dianggap favorit, sementara sekolah negeri lain di sekitar wilayah tempat tinggal

0: belum menjadi pilihan utama. Ia mencontohkan wilayah Kedamaian dan Tanjung Senang yang kerap mengalami penumpukan pendaftar di SMP negeri tertentu karena dianggap paling dekat dan memiliki fasilitas yang lebih dikenal masyarakat. Akibatnya, sebagian siswa yang tidak diterima harus mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama, baik terkait pemerataan fasilitas pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilihan sekolah negeri yang tersedia di setiap kecamatan.
1: Terkait SMP yang jadi sasaran apa masyarakat terkait beragama, mungkin ada berapa wilayah yang menjadi sasaran? Memang ini menjadi apa, perhatian kami juga terkait kebutuhan apa, karena memang kuota rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut terbatas, sehingga banyak siswa-siswa yang nggak terima di sekolah tersebut. Menjadi apa perhatian kita juga agar sebaran kuota ini masyarakat juga harus dikasih pemahaman juga, jangan semua berharap pengen masuk ke sekolah itu. Sementara ada sekolah yang lebih dekat, misalnya SMP 21, kenapa sih mereka nggak masuk SMP 21 atau SMP Pabla di Sepanjang Senang?
0: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya terfokus pada satu sekolah tertentu, karena masih ada sekolah negeri lain yang dapat menjadi alternatif bagi siswa. DPRD Kota Bandar Lampung berharap pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh SMP negeri dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang sama terhadap seluruh sekolah negeri Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: 5 destinasi wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS tarik ribuan pengunjung untuk datang, namun Gunung Kerinci masih menjadi primadona tujuan wisata. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mencatat sepanjang tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat telah mencapai 1.642 orang. Peningkatan jumlah pengunjung umumnya terjadi saat musim libur sekolah, peringatan Hari Kemerdekaan, hingga libur Natal dan Tahun Baru. Momen tersebut turut mendorong kunjungan ke 5 destinasi wisata yakni Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco, Rawa Bento, dan Bukit Tapan. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan Gunung Kerinci masih menjadi destinasi favorit para wisatawan. Selain dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, gunung tertinggi di Sumatera juga menarik minat para wisatawan mancanegara.
2: Nah, untuk pengunjung di bulan Juni ini, dibandingkan dengan pengunjung bulan Mei sebelumnya, itu mengalami peningkatan sekitar 30%. Untuk jumlah pengunjung hingga tanggal 28 Juni, itu tercatat di kami sudah mencapai sekitar 1.642.
1: Mary menambahkan jumlah kunjungan diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring libur sekolah yang masih berlangsung, di mana pada tahun 2025 yang lalu total kunjungan ke 5 objek wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat mencapai sekitar 16.000 orang lebih. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat terkait dinamika pelaksanaan SPMB yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bangka yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat.
1: Ya, saya sebagai masyarakat melihat dinamika SPMB, ya, sistem penerimaan murid baru ini di tahun ini lebih terarah, kemudian juga semuanya sudah serba online, jadi semuanya bisa menjangkau. Mungkin semua informasinya juga kan sudah disebarluaskan, tidak ada lagi informasi yang dibagikan secara tertutup. Jadi siswa-siswa yang mungkin punya prestasi tapi tidak punya relasi gitu ya, jadi lebih punya kesempatan yang sama. Ya, hal ini juga tentu menjadi harapan kita semua agar semua siswa punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah pilihan mereka masing-masing.
2: Untuk tahun ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang lumayan bagus dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena juga program ini sudah berjalan beberapa tahun, sehingga orang tua juga sudah mulai paham dengan sistemnya. Cuma memang sebagai orang tua ini ada rasa khawatir, cemas, mungkin ini juga ada sedikit terkendala terkadang ke titik penentuan GPS itu ya.
3: Menurut saya ya, pelaksanaan SPMB tahun ini sudah baik sih, sama ya kayak tahun sebelumnya, karena kan sistem pendaftarannya itu terintegrasi nih secara online. Jadi orang tua tuh bisa mantau nih proses pendaftaran, kuota, sampai hasil seleksi melalui internet langsung gitu. Jadi otomatis hasilnya lebih terbuka dan transparan. Tapi menurut saya juga tetap diperlukan sosialisasi yang maksimal, terutama buat masyarakat atau orang tua yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Dan harapannya semoga proses SPMB ini bisa berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia melakukan studi banding ke Kabupaten Belitung Timur karena nilai indikator kinerja kearsipan digital dinilai sangat tinggi dibandingkan instansi lainnya. Laporan selengkapnya bersama Septrianingsi dari RRI SP Belitung.
1: Banding atau benchmarking ya terkait perpustakaan digital dan kearsipan digital. Nah, di mana?
2: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPPRI berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur. Kunjungan ini terjadi karena rekam jejak digitalisasi kearsipan Belitung Timur yang kerap muncul di berbagai jurnal ilmiah dan juga pemberitaan nasional. Nilai indikator kinerja kearsipan digital Beltim dinilai sangat tinggi dan dibandingkan instansi lainnya. Ketua AAI Cabang Belitung Timur Woro Hapsari Chandra Dewi mengungkapkan bahwa pihak LKPP sengaja datang untuk mengulas serta mengulik lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan Pemkab Belitung Timur hingga sukses melakukan digitalisasi dalam kearsipan.
1: Berbagai inovasi kearsipan serta juga kreativitas kita dalam hal mengoptimalisasi kearsipan digital ya, atau digitalisasi arsip yang ada di pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dan kita kemarin itu sangat tinggi ya nilai indikator kearsipan digital kita, sehingga mereka ingin banyak mengulas dan mengulik terkait strategi dan bagaimana memajukan kearsipan digital di mereka.
2: Woro menambahkan bahwa digitalisasi arsip bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebuah langkah penyelamatan dokumen berharga negara secara teratur. Hal tersebut juga tentunya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik secara cepat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar juga pemirsa dari SP Belitung, kami ajak Anda menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Penyediaan komoditas berkualitas dengan harga terjangkau dinilai menjadi kunci keberhasilan koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah maraknya pasar digital dan retail modern. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria dari SPY Kanan.
1: Keberadaan pasar digital, retail modern, dan minimarket dinilai menjadi tantangan dalam pengembangan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan. Meski demikian, pemerintah kampung optimis koperasi tersebut mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Kampung Umpu Kencana, Idi Supratman, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan program KDMP. Menurutnya, koperasi tersebut diharapkan menjadi fondasi perekonomian kampung sekaligus mendukung terwujudnya desa yang mandiri. Ia menilai persaingan dengan pasar digital dan retail modern menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional agar mampu bersaing di tengah perkembangan perdagangan saat ini. Menurutnya, penyediaan komoditi yang berkualitas dengan harga terjangkau menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan koperasi Desa Merah Putih. Selain menjaga kualitas produk, penetapan harga yang kompetitif juga dinilai penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha koperasi. Dengan demikian, KDMP dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
2: Nah, itu sangat sekali, Mas. Seperti pasar retail itu seperti Indomaret, Alfamaret, semua yang lain itu kan persaingan kita kan ketat gitu nanti. Gitu. Tentu kita harus mendapatkan barang yang punya kualitas dan yang memang betul-betul bisa standar kita jual juga gitu. Syukur-syukur kita masih bisa membuka grosir di kampung kita itu dengan standar yang di bawah mereka gitu. Kita kan tahu sekali, Mas, di Waikanan ini ketergantungan dengan distributor-distributor yang dari luar Kabupaten Waikanan. Nah, ini yang nanti akan menjadi kendala gitu ke depannya.
1: Masih menurut Edi Supratman, keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah kampung, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dan pengguna layanan koperasi. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang koperasi untuk berkembang. Dirinya berharap KDMP Kampung Umpu Kencana mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, KDMP diharapkan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: mencatat inflasi mencapai 0,36% pada Juni 2026. Berikut laporan Ki Agus M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi di Sumatera Selatan pada Juni 2026 sebesar 0,36% secara bulanan atau month-to-month. Meski masih mengalami kenaikan harga, laju inflasi dinilai tetap terkendali dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,6%. Secara tahunan atau year on year, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,89%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,44%. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 4 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan, tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya solar non-subsidi, kenaikan harga Pertamax hingga dampak fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi harga beberapa komoditas. Di sisi lain, melimpahnya pasokan bahan pangan, kondisi tersebut menyebabkan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras mengalami penurunan karena pasokan mencukupi sementara permintaan relatif berkurang. Berkurangnya permintaan dari program MBG juga dinilai turut berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan. Meski belum dihitung secara spesifik, penurunan laju inflasi secara bulanan menunjukkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara pasokan dan permintaan pasar.
2: Di Sumatera Selatan ada tren menurun nih, dari 0,6 menjadi 0,3. Tapi memang ada beberapa fenomena yang tadi saya sampaikan kan, untuk penyesuaian harga BBM, untuk solar yang kelas tinggi ada yang turun, Pertamaknya naik, ya Pertamak ini kan juga banyak dikonsumsi masyarakat. Kemudian juga ada El Nino sudah mulai berdampak di bulan Mei, tapi ya ternyata MBG ini sangat mempengaruhi apa harga beberapa komoditas juga. Saya saja tadi malam ke pasar induk ya, walaupun ini kejadiannya di sebelumnya, tapi sejak 2 minggu yang lalu.
1: Ditambahkan Wahyu, selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta pengeluaran masyarakat menjelang tahun ajaran baru. Kebutuhan rumah tangga untuk pendidikan, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya perjalanan, ikut mendorong kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: jumlah jamaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini menurun. Pelayanan kesehatan dan konsumsi menjadi faktor penting. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi menilai angka tersebut tetap menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan haji. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini sebanyak 8 orang, turun dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 13 orang. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Majdi mengatakan, penurunan jumlah jemaah yang meninggal merupakan perkembangan positif, namun jumlahnya masih tergolong cukup banyak. Menurutnya, faktor penyebab jemaah meninggal dunia tidak semata-mata karena usia lanjut, melainkan juga disebabkan oleh penyakit bawaan yang telah dimiliki jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
2: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
1: Sementara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan PKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juliarta menilai, penurunan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem pemeriksaan kesehatan sejak di daerah hingga menjelang keberangkatan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan di Arab Saudi serta kualitas konsumsi jamaah menjadi faktor penting yang ikut menekan angka kematian jemaah haji asal Provinsi Jambi tahun ini.
3: Pemeriksaan 1 dengan 2 di kabupaten kota juga sudah ada perbaikan. Jadi itu juga salah satu faktor. Artinya kan jemaah hajinya itu yang kan kebanyakan lansia ya, karena memang menunggunya lama. Mereka sudah dibekali dengan obat-obatan, jadi penyakit kronisnya terkontrol, contoh hipertensinya karena minum obat terkontrol, sakit jantung.
1: Ditambahkannya proses pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua di kabupaten kota sudah mengalami peningkatan kualitas, serta ditambah dengan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi, juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian jemaah haji. Dr. Dewi mengatakan, tahun ini terdapat 5 calon jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak istitoah, sehingga keberangkatannya ditunda atau dibatalkan. Mereka terdiri dari 2 orang dengan gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, 1 orang dengan demensia berat, 1 calon jemaah yang sedang hamil, serta 1 orang dengan gangguan paru-paru. Menurut Dewi, keputusan tersebut justru menjadi langkah pencegahan agar jemaah yang memiliki resiko tinggi tidak mengalami kondisi yang membahayakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRISP Bintuhan.

0: Anggota DPRD Kaur Irawan Sumantri meminta pos belanja modal pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2026 dieksekusi maksimal. Laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari fraksi Golkar Irawan Sumantri menyatakan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meskipun demikian, dirinya mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bisa bersantai karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di mana evaluasi kritis tersebut disampaikannya secara khusus pada sidang paripurna beberapa waktu yang lalu terkait realisasi belanja anggaran tahun 2025 yang totalnya mencapai kisaran 800-an miliar lebih. Irawan juga mengungkapkan pentingnya keseimbangan serapan baik dari sisi operasional maupun pos belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah bergerak lebih kencang dalam menggenjot target serta program kerja pada tahun 2026. Langkah percepatan tersebut dinilai sangat mendesak agar alokasi anggaran yang sudah disusun dapat tereksekusi dengan maksimal di lapangan.
2: Saat pengapresiasi tingkat keberhasilan sebagai data di bawah pimpinan Bapak Muslim Fauzi dan Abdul Hadid. Tapi bukan berarti WTP tidak ada masalah. Masalah hari ini adalah masih banyak yang menjadikan PR rumah untuk kita semua. Ketika berbicara tentang anggaran tahun 2025 dari total lebih kurang 895 miliar, artinya setiap tahun pemerintah daerah tetap memisahkan anggaran baik itu dari sisi operasional ataupun belanja modal. Semoga agar lebih kencang mengegas demi semangatnya pelaksanaan pemerintah untuk tahun 2026 harapan supaya belanja modal untuk tahun 2025 tidak terlalu membayarkan sisa.
1: Lebih lanjut, Irawan mengatakan fraksi Golkar juga menaruh harapan besar agar pos belanja modal untuk tahun 2026 tidak menyisakan sisa anggaran yang terlalu besar akibat keterlambatan penyerapan. Menurut Irawan, kegagalan dalam membelanjakan anggaran yang sudah disahkan pada tahun lalu secara otomatis akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Warga menjadi pihak yang paling terdampak karena fasilitas atau pembangunan yang seharusnya sudah terrealisasi menjadi tertunda. Tendius Saprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan kami ajak Anda untuk ke RRI Bengkulu.

0: Menutup Warta Belajar Sumba sore ini, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Yan Berlian bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ihwan Putra terkait evaluasi SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu. Berikut wawancara selengkapnya.
1: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu tahun 2026 telah berakhir. Namun masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi, terutama terkait sebaran peserta didik dan daya tampung sekolah. Untuk mengetahui hasil evaluasinya, berikut wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra.
2: Ini kan jenjang SD sudah selesai.
3: Sudah selesai.
2: Ada evaluasi atau seperti apa, Pak?
3: Untuk jenjang SD memang kami akan melaksanakan evaluasi, terutama terhadap satuan pendidikan yang memang saat ini sangat padat sekali. Kami dapat laporan bahwasanya untuk jenjang SD ini ada sekolah yang sekitaran Kampung Melayu itu pendaftarnya membludak karena kita tahu memang satuan pendidikan di sana masih sangat kurang sekali. Sementara dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah mengunci berapa rombel dan daya tampung sekolah. Sekolah dilarang untuk menambah daya tampung, walaupun satu orang pun siswa tidak diperbolehkan menambah. Karena ketika sekolah menambah, maka siswa calon murid tersebut tidak diakui, tidak terdaftar dalam metropodik. Jadi ini menjadi wanti-wanti sekali. Tapi ini juga kendala karena memang ketika pertambahan penduduk di daerah sana, sekolah terbatas juga, kendala juga bagi anak-anak penyaluran. Tidak mungkin juga orang tua menyekolahkan anaknya terlampau jauh dari lokasi. Maka mungkin akan ada evaluasi, kami akan sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar, agar kiranya mungkin tahun depan ada penambahan rombel maupun daya tampung di sekolah-sekolah tertentu yang memang dirasa sangat padat sekali pendaftarnya.
2: Apa ada yang murid yang tidak mendapatkan sekolah? Kan tadi kan tidak ada tambahan di itu. Apa solusinya?
3: Insya Allah kita akan membuka posko pengaduan di tanggal 4 ini. Kami akan menampung keluhan dari orang tua yang anak-anaknya belum tertampung di sekolah. Nanti akan kami salurkan sesuai arahan Bapak Wali Kota, Pak Dr. Dedi Wahyudi, bahwasanya anak-anak di Kota Bengkulu yang sudah memasuki wajib masuk sekolah, tidak ada yang tidak bersekolah. Kami akan salurkan pada satuan pendidikan yang memang daya tampungnya masih memungkinkan, tapi tentu tidak bisa sesuai keinginan orang tua untuk memasukkan pada sekolah-sekolah yang menjadi tujuan mereka.
2: Berarti kan masih ada anak yang belum mendapat sekolah?
3: Ada. Untuk di daerah Kampung Melayu sendiri, itu masih ada beberapa sekolah yang memang daya tampungnya masih kurang dan bisa kita isi kepada siswa calon murid yang memang tidak tertampung di beberapa satuan pendidikan tersebut.
2: Kalau untuk jenjang SMP sendiri?
3: Kalau SMP saat ini masih berproses jalur domisili yang insya Allah akan di tanggal 1 sampai tanggal 3. Tanggal 3 itu jam 5 sudah pengumuman. Jadi tanggal 4, tanggal 5 orang tua sudah tahu apakah anaknya tidak diterima, silakan datang ke dinas, akan kita salurkan kepada satuan pendidikan SMP yang daya tampungnya masih memungkinkan untuk ditampung. Intinya tidak ada anak yang tidak bersekolah.
2: Berarti bisa saja memungkinkan ada berlimpahnya siswa itu di satu sekolah juga.
3: Bisa jadi untuk satuan pendidikan tertentu bisa jadi pendaftarnya membeludak, tapi ada di satuan pendidikan lain yang kekurangan pendaftar. Nah, ini nanti kita inginkan nanti ketika selesai SPMB, anak-anak yang belum tertampung ini akan kita arahkan, kita salurkan pada satuan pendidikan yang masih kosong atau kurang tersebut.
2: Aman.
3: Insyaallah.
2: Itu bisa dilanjutkan ke tahap yang berikutnya.
3: Ya, kita bisa lanjutkan salurkan, tapi tentu orang tua jangan memaksakan pada satuan pendidikan benar-benar menjadi tujuan anak tersebut. Misalnya kalau memang memaksakan pada satuan pendidikan, contoh misalnya ke SMP 5 aja atau SMP 2, tentu tidak bisa kalau sudah daya tampung sudah lebih, karena sesuai aturan kita tidak bisa menambah jumlah calon murid lagi.
0: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra.

0: Pendengar pemirsa, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang. Kita informasi dan inspirasi sore-sore begini masih terus mendapatkan informasi terupdate ya dari kami di sini. Yang pasti jangan lupa juga untuk akses di rri.co.id pendengar. Kita ke Kayu Agung ya. Oki. Jadi kabar baiknya pendengar ya, nanti akan ada sekolah rakyat di Oki yang sudah siap beroperasi mulai tanggal 13 Juli 2026 ini. Jadi Pemkab Oki sendiri memastikan bahwa sekolah rakyat di Kecamatan Teluk Gelam ini siap beroperasi mulai 13 Juli 2026. Dan kepastian ini juga diperoleh langsung setelah Bupati Oki Muhendi Mazareki meninjau langsung progres pembangunan dan kesiapan fasilitas pendukung sekolah kemarin pada tanggal 2 Juli di hari Kamis. Jadi peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana termasuk bangunan utama, jaringan listrik, pasokan air bersih, dan fasilitas penunjang lainnya itu siap digunakan saat kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, pendengar, pada tahap awal sekolah rakyat Teluk Gelam ini akan menerima sekitar 300 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi Pemkab Oki sendiri itu menargetkan kapasitas sekolah tersebut dapat ditingkatkan hingga 900 siswa ya, sesuai daya tampung yang telah dirancang. Jadi sekolah rakyat ini merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang kurang mampu. Kita tunggu saja nanti 13 Juli 2026 untuk wilayah Oki, Ogan Komering Ilir itu akan beroperasi sekolah rakyatnya di Kecamatan Teluk Gelam.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
3: Siang.
4: Ya.
3: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
4: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
3: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idru Susilo.
4: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
3: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
4: Pak, saya udah telepon ke Bravo Bea Cukai 1-500-225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
3: Halo, Bu. Halo.
5: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
6: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jalan.

0: si Lela.
1: Lah, mana?
2: Buat gue.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Bentar lagi mau kasih informasi. Informasi ini apakah informasi yang sebenar-benarnya? Lalu jangan-jangan ini adalah informasi tidak benar alias hoax di Cek Fakta sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sore ini untuk Cek Fakta kami hadirkan informasi mengenai virus Hanta sebagai alat kontrol elit global dan kedok untuk bisnis. Jadi diambil dari laman Komdigi, www.komdigi.go.id. Jadi beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus Hanta ini sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Nah, narasi ini mencatut pernyataan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun ya, yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya, ternyata klaim yang mengatakan hantavirus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax atau tidak benar. Jadi Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma ini tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik, dan virus ini juga pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan. Dari tikus ladang menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea tahun 1951 sampai dengan 1953. Jadi berbeda dengan COVID-19, hantavirus ini menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin, ataupun air liur tikus yang terinfeksi. Jadi penularan antar manusia itu sangat jarang terjadi, dan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus hantavirus di Indonesia itu tergolong langka dan mayoritasnya itu merupakan jenis soul virus. Jadi sejak tahun 2024 hingga Mei 2026 kemarin, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Sahabat kita sore hari ini kembali lentera hati dengan kisah-kisah teladan islami. Baik, pendengar, dalam kitab Takziroh Al-Aulia, Farirudin Attar mencatat sebuah kisah menarik tentang kemuliaan hati Imam Al-Adham Abu Hanifah Nu'man bin Sabit yang hidup di kisaran tahun 699 hingga 767 Masehi. Diceritakan Imam Abu Hanifah memiliki kebiasaan sholat 300 rakaat setiap malam. Satu hari ada orang melintas ketika ia sedang melaksanakan sholat. Seorang wanita berkata pada wanita lainnya, "Orang ini, Imam Hanafi, sholat setiap malam 500 rakaat." Imam Abu Hanifah mendengar perkataan itu dan berniat sholat 500 rakaat untuk membenarkan persangkaan wanita tersebut. Setelah itu ia sholat 500 rakaat setiap malam, sampai sekumpulan anak-anak yang tengah bermain melintas dan berkata satu sama lainnya, "Orang ini sholat setiap malam 1000 rakaat." Imam Abu Hanifah mendengarnya dan berkata, "Aku akan sholat, insya Allah, setiap malam 1000 rakaat, agar persangkaan anak-anak itu tidak salah." Imam Abu Hanifah melaksanakan sholat 1000 rakaat setiap malam cukup lama. Kemudian sebagian dari murid-muridnya berkata kepadanya, "Orang-orang menyangka bahwa guru tidak tidur di malam hari." Imam Abu Hanifah berkata, "Aku berjanji tidak akan tidur." Setelah itu ia meninggalkan tidur malam sama sekali. Mendengar hal tersebut, murid-muridnya bertanya, "Kenapa wahai guru?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Agar aku tidak termasuk ke dalam orang-orang yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan." Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah merupakan tafsir terapan dari firman Allah. Seperti yang dikatakan Quran Surah Ali Imran, "Jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka telah kerjakan dan orang-orang yang senang dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Bagi mereka siksa yang pedih." Di zaman sekarang ini, menemukan orang seperti Imam Abu Hanifah bisa dibilang hampir mustahil. Ia tidak hanya takut terhadap ke dalam golongan orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum dikerjakannya, tapi juga takut persangkaan itu memberi dosa kepada orang-orang yang menyangkanya terlalu soleh. Untuk menghindari dua hal tersebut, ia selalu melaksanakan apa yang dituduhkan orang-orang kepadanya, tidak peduli hal itu menyusahkan fisiknya atau tidak. Sisi lainnya, Imam Abu Hanifah takut terjebak pada perasaan riya. Pujian adalah pintu masuk paling lembut di hati manusia, menjadi pupuk untuk berkembang biaknya sifat-sifat tidak terpuji. Orang-orang yang sholat pun akan celaka ketika sholatnya ditujukan untuk riya. Imam Abu Hanifah berusaha agar terhindar dari pesona jebakan pujian itu. Dari pandangan tersebut, keadaan pamer atau riya manusia bisa diawali dari beberapa hal. Diawali oleh hasrat ingin dipuji, orang-orang semacam ini biasanya akan memperbanyak ibadah di saat ramai dan menyedikitkan ibadah di saat sunyi. Tujuan ibadahnya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Imam Abu Hanifah dalam kisah tersebut memberikan contoh baik. Semoga kita dapat mengambil hikmah darinya.
2: Din ta tun din ta agar din ta tun din ta da din ta tun din.

0: nada de gratín.
1: Sebuah kisah tentang Islami ketika pelepah kurma galau dikarenakan Rasulullah. Diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu bahwa di Masjid Nabawi pernah terdapat sebuah pelepah pohon kurma yang selalu digunakan oleh Rasulullah. Beliau gunakan pohon kurma ini sebagai tempat sandaran di waktu beliau berdiri. Seiring dengan berjalannya waktu, para sahabat pun kemudian membuatkan mimbar yang baru dan lebih baik, sehingga Rasulullah tidak lagi memerlukan bersandar pada pelepah pohon kurma sebagaimana sebelumnya. Suatu saat, dari dalam masjid para sahabat mendengar tangisan seperti rintihan seekor anak unta yang kehilangan induknya. Sahabat pun mencari-cari asal-muasal suara rintihan tersebut. Setelah dicari, muncullah kesimpulan bahwa suara rintihan tersebut berasal dari pelepah pohon kurma. Para sahabat pun akhirnya mengadukan peristiwa ini kepada baginda Nabi. Mendengar cerita dari para sahabatnya, Rasulullah pun datang menghampiri dan meletakkan tangannya pada pelepah kurma tersebut. Seketika itu pula, pelepah kurma pun menjadi diam dan tak terdengar lagi suara rintihan seperti sebelumnya. Konon disebutkan bahwa Rasulullah memberikan pilihan kepada pelepah kurma tersebut. Apakah ia akan tetap menangis sampai hari kiamat? Ataukah ia dikubur saat itu juga dan kelak akan berkumpul bersama Rasulullah di akhirat? Dalam riwayat lainnya, disebutkan bahwa pelepah tersebut menjadi diam dan berhenti merintih setelah dipeluk oleh Rasulullah. Imam Hasan Al-Basri, ketika menceritakan tentang peristiwa ini, ia menangis meneteskan air mata. Kemudian ia pun berkata, "Wahai kalian hamba Allah, sebuah pelepah kurma kayu biasa saja bisa memiliki rasa kerinduan yang begitu besar kepada baginda Rasulullah. Maka sungguh betapa kalian adalah lebih berhak untuk merindukan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
2: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

92,4 FM Marari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu pendengar. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran terlebih dahulu untuk sore hari ini. Akan mendengarkan surah Al-Mu'minun ayat 1-14 dibacakan oleh Qori'ah kita Susiana SPDI, dan dilanjutkan dengan azan maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa amal yang kecil itu tidak berarti. Kita berpikir, ah, cuma senyum atau hanya mengangkat sampah di jalan. Tapi tahukah kamu, dalam Islam tidak ada kebaikan yang sia-sia sekecil apapun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menunjukkan wajah yang cerah kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Senyummu adalah sedekah, memberi jalan kepada orang lain adalah sedekah, bahkan menyingkirkan duri dari jalanan juga bernilai pahala. Islam mengajarkan kita untuk peka terhadap hal-hal kecil, karena dari situlah kebesaran hati dan keikhlasan tumbuh. Bayangkan jika setiap hari kita melakukan satu amal kecil dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam seminggu, sudah ada 7 kebaikan yang tercatat. Dalam setahun, ratusan amal kecil yang bisa jadi menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepadamu. Jadi, jangan menunggu kaya untuk bersedekah atau menunggu hebat untuk menolong. Mulailah dari yang kecil, dari sekarang dan dari dirimu sendiri. Karena bisa jadi, amal terkecilmu itulah yang paling besar di sisi Allah.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih ditemani sama Tata Pendengar di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Masih di malam hari ini ya. Jadi baru saja kita setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, lanjut lagi ditemenin hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Udah ada yang pada selesai makan malam belum? Atau jangan-jangan sekarang baru aja mau cari-cari rekomendasi kira-kira makan malam malam hari ini pakai apa ya? Pakai nasi sama pakai piring lah. Atau kamu juga udah punya janji sama teman-teman kamu untuk makan malam bareng malam hari ini? Ya udah boleh lah ya, dipenuhin janjinya. Terus nanti biasanya seru tuh makan malam sama-sama, apalagi kalau misalkan udah lama banget nggak ketemu, ini waktu yang tepat untuk ketemu lagi, nongkrong bareng lagi. Tapi pernah nggak sih kita tuh ketika sudah makan gitu kan ya, atau enggak, kita itu sering merasa kayak khawatir gitu ya, khawatir GERD kita itu kambuh setelah kita makan makanan yang kayaknya terlalu banyak gitu ya. Pernah ngerasa gitu gak sih? Kalau pernah, apa tuh biasanya sebabnya apa? Atau jangan-jangan ada yang takut duluan gitu kan makan? Takut nih makan karena seharian tadi GERD kambuh, mah kambuh gitu. Jadinya memilih gak makan malam hari ini. Tapi biasanya makan malam jam berapa sih? Spill dong. Kalau aku sih jam berapapun ya. Kalau lagi lapar ya udah makan. Gak ada yang jam-jam pemberhentian. Kecuali kalau misalkan lagi ngatur. Maksudnya lagi mau diet. Kalau lagi mau diet baru deh, ya udah nanti jam 7 malam udah stop makan. Nah, jadi balik lagi nih ke pertanyaan aku tadi, pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan udah mengonsumsi makanan yang sehat-sehat di malam hari, tapi malah kebangun dengan perasaan begah, kembung, dan nggak bertenaga untuk keesokan paginya? Pernah nggak ngerasa gitu? Bila kondisi ini tuh seringkali memicu rasa malas ya untuk segera beranjak dari tempat tidur. Ternyata pendengar, pilihan menu makan malam atau cemilan sebelum tidur itu punya dampak yang cukup besar ya terhadap kualitas istirahat dan kondisi fisik kita di pagi harinya. Jadi, dia ambil dari lamannya Today ya, ada beberapa faktor utama kenapa kebiasaan makan malam itu justru menjadi penghambat energi. Jadi kayak misalnya kita tuh makan terlalu larut dengan porsi karbohidrat yang besar gitu. Jadi kalau misalkan menunggu waktu makan malam untuk menyantap hidangan porsi besar ditambah hidangan penutup yang manis, nah itu seringkali menjadi bumerang ya. Tapi sebelum lanjut ya, buat yang lagi live nontonin live TikTok aku juga, tolong ya tap-tap layarnya. Menurut seorang ahli gizi, kebiasaan ini tuh bisa membuat kita merasa seolah-olah kurang tidur saat terbangun. Itu karena makan besar yang dekat sekali dengan waktu tidur, jadi membuat tubuh itu teralihkan untuk mencerna makanan. Ya gimana mau fokus ya untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas kalau kita makan tuh sebelum waktu tidur kita dan itu porsinya besar banget. Jadi sebaiknya pilih protein dalam porsi yang kecil. Jadi kalau misalnya kita sangat-sangat menginginkan karbohidrat, bisa ganti dengan kentang goreng atau enggak kentang tumbuk atau ubi jalar. Ih, ubi jalar tuh enak loh. Nah, ternyata nggak cuma itu aja ya. Bisa juga nih karena kita mengonsumsi makanan manis berlebihan. Tapi memang kayak kita berasa banget nggak sih? Kalau kita udah lama banget nggak mengonsumsi makanan manis, ketika kita mengonsumsi makanan manis tuh kayak rasanya agak gimana gitu kan. Agak bukan nyung-nyung lagi ya, agak lemes ada, bukan malah berenergi,
kalau saya ya, tapi nggak tahu kalau misalkan Anda semua ya. Jadi kalau misalnya kita kayak kita nyemil, tapi nyemilnya tuh sekotak biskuit untuk cuci mulut karena pengen banget mengonsumsi sesuatu yang manis, nah itu bisa memicu efek kelesuan hebat di pagi harinya. Kalau nggak percaya, coba deh. Kalau besok kan weekend nih, siapa tahu memang ingin berlesu-lesuan atau bermalas-malasan. Nah malam ini kamu habisin tuh biskuit satu kotak atau satu kaleng. Dan disebabkan oleh protein yang terlalu banyak juga bisa nih pendengar. Walaupun daging tanpa lemak itu sangat baik ya untuk kesehatan. Nah kalau kita konsumsi dalam jumlah banyak, ketika mendekati waktu tidur, itu ternyata juga bisa menimbulkan masalah. Jadi baiknya kita fokus pada pemberian asupan protein itu dalam porsi yang kecil aja, tapi sering tuh sepanjang hari. Karena dengan cara ini kita tuh nggak akan ngerasa terlalu lapar di malam hari, dan kita juga terhindar tuh dari resiko makan berlebihan. Nah terakhir jangan lupa ya untuk konsumsi buah dalam jumlah yang sedang-sedang aja, karena kalau misalnya kita mengonsumsi buah dalam jumlah besar dalam satu waktu ya, nah itu juga bisa menyebabkan kadar gula darah kita tuh melonjak. Apalagi ini untuk kaum-kaum yang memiliki kondisi pradiabetes ataupun diabetes. Nah kalau misalkan minum sesuatu atau ada gak sih minuman yang juga memicu gangguan tidur? Nah ternyata juga ada. Katanya sih meminum segelas jus jeruk sebelum tidur itu bisa memicu ketidaknyamanan, terutama bagi yang rentan terhadap asam lambung. Selain itu ya, kopi yang dikonsumsi setelah pukul 14, bahkan jenis tanpa kafein sekalipun, itu juga masih mengandung kafein yang sifatnya itu stimulan. Karena kafein itu stimulan ya, jadi ia akan menghalangi untuk kita itu mendapatkan tidur yang nyenyak. Jadi buat aturan untuk tidak minum kafein setelah jam 12-nya gitu. Jadi ganti minum minuman ini tuh kayak ya minuman-minuman yang tidak mengandung kafein lah ya. Air putih kayaknya ya. Tapi ada gak sih, bener gak sih? Ada yang ngerasain kayak gitu juga gak? Misalnya kamu minum kopi, tapi minum kopi itu setelah jam 12 kamu ngerasain itu tuh, ngerasain kayak susah banget tidur, atau kamu tipe yang ya kalau mau tidur, tidur aja, gak ngefek kamu mau ngopi berapa kali pun sehari, kalau ngantuk ya tetap ngantuk aja gitu.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabianan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima

0: Perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
1: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI, Kupang.

0: Bidang informasi iklim, stasiun klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
1: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
0: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
2: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
0: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
3: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
0: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
6: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
6: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
7: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan

0: sukses.
1: Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
2: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
4: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Erpisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
4: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
5: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendiktekmen RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
6: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
7: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
8: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
7: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
8: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
8: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya salah satu pemain Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuli Tiloli, Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Bersama saya Alfira Damayanti di Palembang malam ini akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian hiburan dan juga informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini pendengar, kita akan mendengarkan bersama sandiwara radio yang berjudul 9 Merah Jingga Langit Sore.
3: Radio Republik Indonesia Sintang mempersembahkan sandiwara radio berjudul Merah Jingga Langit Sore dengan para pemain Bagus Pribadi sebagai Kinsui, Robin diperankan oleh Daniel Silai, Pak Limbung diperankan oleh Luki Rawan, Petugas diperankan oleh Rahmat Iam, Narator Beni Yuda. Selamat mendengarkan.

0: Suasana balai desa hari ini cukup tegang. Kinsui dan Robin yang semula terburu-buru hendak ke ladang Palimbung terpaksa berhenti sejenak untuk melihat keributan apa yang terjadi di balai desa. Betapa kagetnya mereka. Warga desa lain yang mereka pikir sudah berada di ladang Palimbung semua berada di balai desa. Lebih terkejut lagi, mereka melihat beberapa orang berpakaian rapi dan memakai pakaian dinas duduk di barisan pengurus desa dan memberikan arahan.
1: Bin! Yuklah! Udah mulai kayaknya mereka bakar ladang Pak Limbung tuh.
2: Ya sebentar. Aku masih ngisi tangki semprotanku nih. Yolah, udah siap aku nih.
1: Mantap. Udah siap kau kalau nanti ternyata ladang Pak Limbung nih merembet apinya ya?
2: Yalah. Kok ngapa enggak bawa apa-apa?
1: Punyaku, ku tinggal di pondok ladangku. Nanti kita lewat sekalian ku ambil ya. Yolah, berangkat.

0: ramai-ramai di balai desa nih. Kok kalian masih di sini sih? Kami pikir kami terlambat menyusul kalian ke ladang Pak Limbung nih. Ternyata masih ngumpul di sini semua kalian. Ada apa, Bah?
1: Ada petugas datang.
2: Petugas?
1: Ada apa tiba-tiba petugas datang ke desa kita?
3: Jadi, gimana, Pak? Ladang saya bisa dibakar enggak nih jadinya? Kalau enggak boleh, makan apa kami tahun depan? Stok persediaan padi kami nih cuma cukup untuk 1 tahun nih, Jak nih. Kalau tahun ini tak beladang, saja enggak makan kami tahun depan.
4: Warga sekalian, sekarang sedang musim kemarau. Kebakaran hutan sangat mudah terjadi di musim kemarau seperti ini. Daerah kita ini dipandang sebagai penyebab kabut asap beberapa tahun lalu. Mohon Bapak dan Ibu menghentikan kebiasaan membakar ladang ini.
0: Maaf, Pak. Yang tadi dikatakan Pak Limbung benar. Kalau kami nih tidak membakar ladang kami tahun ini, hampir bisa dipastikan tahun depan kami tidak bisa makan.
5: Benar.
0: Hanya ini satu-satunya cara yang kami tahu untuk mengolah tanah kami, Pak. Membakar ladang sudah kami lakukan sejak nenek moyang kami hidup.
5: Benar.
1: Betul, Pak. Jika Bapak menganggap kami, para petani ladang ini yang menyebabkan kabut asap beberapa tahun lalu, kenapa kabut asap tidak terjadi ketika nenek moyang kami sudah melakukannya beratus-ratus tahun lalu?
5: Betul, Pak.
4: Saya bisa memahami permasalahan Bapak Ibu semua. Orang tua saya juga petani ladang seperti Bapak dan Ibu dulunya. Tapi aturan sudah dibuat. Saya hanya menyampaikan dan meminta Bapak dan Ibu menjalankan aturan tersebut.
3: Pak petugas, kami juga bisa nih memahami yang Bapak lakukan sekarang. Sebagai petugas, adalah tugas Bapak untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat. Tapi gini, Bapak sebagai yang paham seperti apa kehidupan kita di sini yang tidak bisa hidup tanpa membakar ladang, kami minta pengertiannya. Beratus-ratus tahun kebiasaan ini kita lakukan, Pak. Apa pernah kabut asap melanda pulau ini? Enggak kan? Bahkan sebelum perusahaan-perusahaan besar yang membuka lahan ratusan hektar, ribuan hektar masuk ke sini, lihat kami, lihat Pak Robin itu, dia siap membawa tangki penyemprot air jika nanti apinya merembet melewati pembatas yang sudah dibuat. Bapak bisa lihat ke ladang saya, seperti apa persiapan kami menjaga agar api tidak merembet kemana-mana. Nah, Bapak lihatlah sendiri, semua warga saling membantu memastikan bahwa hanya lahan saya yang terbakar, karena ya di sebelahnya lahan saya itu pun sudah lahan orang lain. Kami semua punya kepentingan agar api di lahan saya tidak menjalar ke tempat lain.
0: Nah, gini Pak, bagaimana kalau Bapak petugas ikut kami saja ke ladang Pak Limbung?
5: Iya, benar Pak.
0: Melihat seperti apa kami menjaga api agar tidak menjalar ke lahan orang lain dan membuat kebakaran menjalar ke tempat yang tidak seharusnya.
4: Setelah mendengar penjelasan Bapak-Bapak sekalian, baiklah, mari kita bersama-sama ke lahan Pak Limbung. Kita pastikan pembakaran hanya di lahan Pak Limbung. Semua warga sudah siap dengan peralatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan?
6: Siap, Pak.
7: Karena warga bersikeras untuk tetap membakar ladang, dan setelah mendapatkan penjelasan dari warga, para petugas ikut ke lahan Pak Limbung yang hendak dibakar tersebut.
3: Baik, Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan segera membakar ladang ini. Apakah semua warga sudah siap dengan peralatannya?
6: Siap.
3: Angin bertiup dari arah utara, berarti surut apinya dari arah selatan ya. Jaga semua batas apinya.
7: Perlahan api disulut dari arah berlawanan angin, sehingga api tidak terlalu besar dan lebih mudah dikontrol. Begitulah warga mensiasati agar lahan yang mereka bakar tak merembet ke lahan lain. Belum lagi peladat yang membuat batas antara lahan satu ke lahan lain yang tidak boleh terbakar. Ditambah, semua warga siap dengan tangki air jika diperlukan untuk memadamkan api yang tetap nakal menyeberang ke lahan orang lain. Warga sangat siap. Di sebuah sudut lahan terlihat Kinsui agak sedikit kerepotan berjibaku dengan api yang sepertinya merembet ke lahan di sebelah lahan Pak Limbung.
8: Kinsui sepertinya perlu bantuan.
1: Di sebelah kananmu itu, Sui, kurangi tumpukan kayu keringnya.
3: Sini saya bantu menyiram dengan air.
9: Untung tidak sampai merembet ke lahan Pak Dakiri. Untung Kinsui sigap melihat api yang mulai merembet ke lahan Pak Dakiri, sehingga lahan Pak Dakiri tidak ikut terbakar. Syukurlah.
4: Betul Pak, untung saja Kinsui sigap.
9: Itulah.
4: Bapak, Ibu, hari ini saya menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Ibu membakar lahan Bapak Ibu sekalian. Harapan saya agar cara gotong royong seperti ini terus dipertahankan, agar jikapun Bapak Ibu terpaksa harus mengolah lahan Bapak Ibu dengan cara membakar lahan, bakarannya tidak membuat kebakaran hutan di luar garapan Ibu dan Bapak.
3: Terima kasih juga kepada Bapak petugas yang sudah memahami cara kami mengolah lahan ini. Hanya ini satu-satunya cara yang kami ketahui untuk mengolah lahan kami, Pak. Nah, jika tidak begini, kami tidak makan. Bisa kami jamin juga tidak ada pembukaan lahan hingga ratusan bahkan ribuan hektar yang pasti bukan lahan pertanian rakyat. Tidak akan ada bencana kabut asap, Pak. Bapak lihatlah sendiri cara kami membakar lahan kami. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun kami melakukannya, Pak. Ada adat yang harus kami bayar jika terkena ke lahan orang di sebelah lahan kami.
7: Hari itu petugas melihat sendiri seperti apa pengolahan lahan oleh warga. Besok, di desa sebelah juga ada warga yang berencana membakar lahan. Besok, mereka akan segera datang dan memastikan cara pembakarannya sama amannya dengan desa Pak Limbung, serta memastikan warga siap bersama-sama menjaga api. Hari ini, langit sore desa Pak Limbung berwarna merah jingga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda dengarkan Obrolan Komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan Komunitas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Alvira Damayanti yang akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam program Dialog Palembang malam ini di Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang 92,4 FM. Malam ini kita akan ajak pendengar untuk mengenal lebih dekat sebuah komunitas yang tidak hanya aktif berolahraga pendengar, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persaudaraan. Mengangkat tema berawal dari kolam, kemudian jadi saudara maupun keluarga, kita akan berbincang bersama Komunitas Muslimah Swimming Squad atau lebih dikenal dengan MSS. Telah hadir di studio RRI Palembang tiga narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Nisa selaku Korwil MSS Wilayah Luar Jawa. Selamat malam Mbak Nisa.
2: Selamat malam.
1: Boleh mungkin agak maju sedikit Mbak Nisa? Nah, supaya kita bisa mendengar suara merdu Mbak Nisa malam hari ini ya. Dan selain Mbak Nisa, ada juga Ibu Ferni selaku PJ Chapter Palembang. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam.
1: Dan juga ada yang terakhir nih ya. Si sales kita ada Mbak Wani, member MSS Chapter Palembang. Malam Mbak Wani.
3: Malam.
1: Waduh. Seperti biasa pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung dalam perbincangan malam hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, ingin berbagi pengalaman atau sekedar menyapa narasumber, silakan kirimkan di WhatsApp kami 0821-792-79090 atau di line telepon di 369977 serta kanal YouTube Pro 1 Palembang. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu aja nih ya tentang MSS. Mungkin banyak juga dari pendengar Pro 1 RRI Palembang ini yang baru pertama kali mendengar nama Muslimah Swimming Squad. Sebenarnya MSS itu komunitas yang seperti apa sih?
2: Pada dasarnya ini bermula dari founder kita, Bunda Ais Kurniawati, asal beliau dari Surabaya. Sebenarnya agak unik sih, kenapa beliau ingin membentuk komunitas MSS. Jadi ide pertamanya itu adalah ketika beliau ke hotel, terus berenang tuh. Ketika lihat pas berenang, kan ibu-ibu yang lain tuh biasanya jadi penjaga kolam.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Oh iya.
2: Iya kan?
1: Di pinggir-pinggir gitu ya.
2: Di pinggir. Terus Bunda Ais nih berenang sendiri. Jadi sambil berenang ultimate, jadi berpikir nih, kok kayaknya sekarang banyak muslimah itu yang tidak bisa berenang. Karena mungkin sekarang itu kan selain les berenang itu mahal, terus cara pengajar laki-laki, jadi kebanyakan para ibu-ibu khususnya muslimah itu tidak tertarik untuk belajar berenang. Padahal kan sebenarnya itu teknik dasar untuk kita apa ya,
3: untuk bisa
2: survival gitu ya, survival di air gitu kan, sangat dibutuhkan sebenarnya teknik bisa berenang. Nah, setelah ide liar itu, November 2019 beliau memberanikan diri untuk mengajari tetangga terdekat nih, untuk latihan gratis, nggak tanpa bayaran. Jadi, dan alhamdulillahnya teknik yang beliau ajarkan ternyata member pertama 7 orang itu bisa berenang dalam waktu 2 jam.
1: Wow, itu waktu yang cukup cepat
2: iya.
1: Ya.
2: Jadi beliau sendiri pun mungkin agak terkejut ya. Kok bisa ya? Berarti kayaknya bisa disebarluaskan lagi gitu kan. Jadi tepatnya 27 Desember 2019 itu beliau memulai
3: membuat
2: TFT, training for trainer. Karena kan tidak mungkin ya kalau beliau mengajari sendiri semua muslimah.
1: Iya.
2: Iya kan? Jadi beliau disarankan oleh suaminya untuk buat TFT. Mentraining Bunda Ais lainnya biar apa? Biar semua muslimah di berbagai daerah itu bisa ngelatih muslimah lainnya.
1: Waduh, dari awalnya kan mungkin hanya beberapa orang mbak ya,
2: yeah.
1: Sekarang sudah berkembang, terus apa sih biasanya yang membuat banyak muslimah ini akhirnya tertarik untuk bergabung?
4: Ya karena di sini yang ngajar juga perempuan ya, jadi tekniknya juga mudah dan kita relax di sini gitu, tidak seperti belajar renang yang lainnya gitu, mm-hmm. Ya santai. Satu lagi visinya adalah belajar berenang gratis untuk muslimah 15 tahun ke atas dengan cukup berbayar dengan doa terbaik.
1: Wow, mulia sekali. Berarti minimal umurnya bisa join ke MSS ini 15 tahun ya Bu ya? Ya? 15 tahun, ada maksimal umur gak kira-kira?
4: Tidak ada, malahan di Palembang itu ada yang waktu itu ada
2: 81.
4: Yang sudah umur 81.
1: Wow, itu masih bisa, maksudnya masih aktif ya?
4: Masih aktif.
1: Wow, luar biasa. Iya, luar biasa sekali di umur segitu. Sekarang anggotanya kurang lebih sudah berapa orang?
4: Kalau untuk
2: yang
4: di Palembang
2: 1.500 member.
1: Wow, 1.500, itu hanya di Palembang ya? Palembang.
2: Secara nasional itu hampir 37.000.
1: Waduh, luar biasa loh.
2: Yang sudah diajarin.
1: Per tahun 2026 ya. Iya. Dan kemungkinan tahun-tahun ke depan akan lebih banyak lagi amin, para muslim yang akan bergabung. Amin. Biasanya latihan renang ini dilakukan seberapa sering sih? Mungkin kita ke membernya dulu nih yang sering banget latihan ya.
5: Kalau pribadi sih sebenarnya kalau lebih enakan itu satu minggu itu kalau saya 3 kali. Gitu. Tapi kalau di MSS itu 1 minggu 2 kali. Terkadang terserah, bebas. Tergantung membernya mau coach kalau besok bisa enggak kita renang lagi gitu.
1: Menyesuaikan jadwal dan stamina aja ya kayaknya ya.
2: Karena jadwalnya gini Mbak, jadwal itu sesuai dengan relawan pelatih masing-masing. Okay. Jadi kan mereka tuh kan enggak dibayar nih. Mm-hmm. Jadi mereka relawan pelatih itu biasanya membuat list jadwal kapan mereka bisanya dalam 1 pekan. Setelah list jadwal di-share, member bebas pilih dari list jadwal yang di-share gitu.
1: Oh gitu.
2: Jadi kapan aja mau latihan bebas, mau setiap hari ketika ada di list jadwal ya terserah aja, asal sanggup.
5: Siang-siang pun hajar.
1: Oh, matahari tidak menghalangi ya. Tetap semangat. Ini kan kalau kita nih bertanya-tanya nih, dari awal yang gak bisa berenang sama sekali, bahkan mungkin takut air ya. Betul. Ini apakah boleh ikut bergabung?
2: Sangat boleh. Bahkan yang trauma pun banyak yang gabung.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Trauma maksudnya kayak takut air gitu mbak ya?
2: Bahkan ada yang masuk air pun sampai nangis.
1: Wow.
2: Pernah mengalami itu, ada member yang seperti itu. Jadi ketika mau masuk air tuh gemeteran, terus takut.
5: Butuh waktu.
2: Karena beliau tuh trauma pernah tenggelam gitu.
1: Uh-huh. Oh jadi sebenarnya masuk ke MSS juga salah satunya untuk melatih skill kita berenang dan juga menghilangkan trauma gitu ya. Aduh, ini kalau kita ke Mbak Wani nih selaku membernya, yang pertama kali buat Mbak Wani tertarik masuk MSS nih apa nih Mbak?
5: Saya itu tertarik karena benar-benar mau bisa berenang gitu. Terus akhirnya saya lihat di TikTok gitu. Jadi saya langsung ikut gabung. Karena saya itu benar-benar mau pengen berenang, tapi saya itu takut trauma dengan air. Jadi saya itu kalau dengan air itu kayak ngerasa tenggelam nih, aku tenggelam kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya memberanikan diri ikut gabung dan akhirnya saya lihat juga kan pelatihnya kan perempuan semua nih. Nah jadi terus saya lihat teknik-tekniknya dan akhirnya ya seiring jalan alhamdulillah saya bisa di titik ini. Tapi sebelum itu saya sempat tenggelam itu loh mbak.
1: Dari awal-awal latihan ya?
5: Iya benar, dari awal-awal latihan itu kayaknya pada saat itu pertemuan kelima deh kalau gak salah saya ingat ya. Kayak ngerasa udah pede gitu kan, saya ke kolam yang 2 meter.
1: Wow, pedenya luar biasa ini ya.
5: Terus coach udah bilang, Mbak Wani gak boleh sendirian kayak gitu kan. Terus aku ngerasa kayak PD-nya terlaluan, terus aku tenggelam gitu mbak, udah keminum 7 kali.
1: Waduh.
5: Udah keminum, terus aku udah muntah juga itu. Terus besoknya itu kan aku mau kenaikan level 2, sempet aku gak mau ikut tes. Teman-temanku pada bilang kasih support, kamu pasti bisa loh Wan, kamu pasti bisa, dia bilang kayak gitu. Tapi aku udah trauma, aku udah mengalami kayak mana, udah muntah-muntah gitu mbak, udah 7 kali aku muntah-muntah gitu kan. Terus akhirnya ya bismillah aku coba Dan akhirnya ya alhamdulillah
1: sekarang super ya,
2: PD banget.
5: Iya. Enggak, sebenarnya enggak boleh juga sih namanya PD banget tuh, enggak boleh kan, Mbak. Dampaknya tuh kan enggak bagus
1: iya,
5: gitu.
1: Iya, iya.
5: Tapi akhirnya itu perlahan-perlahan dengan teknik yang diajarkan, alhamdulillah. Pokoknya plus deh buat para coach yang luar biasa,
1: wow,
5: melatih tanpa lelah. Gitu.
1: Oke, okay. Tadi kan Mbak Wani sempat sempat ngomong tentang level-level nih. Emang levelnya ada apa aja sih?
2: MSS itu ada 5 level. Jadi yang sekarang level itu pertama. Level 1. Level 1 itu kita belajar gaya dada plus ultimate. Yang kedua itu kita water survival. Jadi memang khusus kita bisa bertahan di kolam dalam, di air dalam.
1: Kedalaman sampai berapa meter, Mbak?
2: Itu minimal, dari 1,8 sih. 1,8 sampai 3 meter bisa. Memang khusus untuk kolam dalam. Jadi kita tuh berani nih, gimana cara menyelamatkan diri di kolam dalam atau nanti tiba-tiba misal kita kan nggak ada yang tahu ya, kecelakaan di air, di laut. Nah, water survival itu kita bisa gunakan untuk bertahan di dalam air.
1: Itu level kedua. Level ketiganya apa nih, Mbak?
2: Level ketiga itu kita water survival juga,
1: sama,
2: tapi
1: ya,
2: kita khusus untuk menyelamatkan orang lain.
1: Sama renang
2: gaya punggung.
1: Wow. Keempat apa nih?
2: Yang keempat gaya bebas, yang kelima gaya kupu-kupu.
1: Wah, wow, berarti Mbak Wani tadi sudah di level kedua ya.
5: Level kedua.
1: Baru masuk level 2. Iya, semangat, masih ada 3 level lagi untuk menyelesaikan seluruh misi ini.
4: Jadi mungkin perkenalan juga Bunda Ais itu mungkin beberapa waktu yang lalu dia merupakan emak-emak yang berani melecet Selat Madura ya.
2: Pernah viral.
4: Pernah viral.
2: Nah, itulah ikut lomba. Ikut lomba berenang di Selat Madura.
4: Ya.
2: Madura.
1: Wah, luar biasa sekali loh. Sempat foundernya aja gitu. Begitu ya. Apalagi anggota-anggotanya nih.
2: Terus lawannya tuh yang militer, terus atlet-atlet renang. Sedangkan Bunda Ais tuh emak-emak sendiri.
1: Iya, iya.
2: Jadi orang tuh terkejut, kok bisa?
1: Makanya dia build MSS ini ya. Kalau Bu Ferni sebagai PJ chapter ini pernah gak menemukan anggota tuh yang awalnya minder atau takut berenang gitu?
4: Oh, bukan pernah, banyak.
1: Hampir keseluruhan kayaknya ya.
4: Jadi ya kita kasih semangat gitu ya. Ada juga salah satunya, kok aku gak bisa-bisa gitu kan. Kalau level 1 tuh untuk gaya dada kita mesti bisa pernapasan dulu. Itu lama dia belajar napasnya. Terus tapi alhamdulillah belakang bisa ada kemajuan. Akhirnya sempat dikomentari sama anaknya. Oh, jadi ibu ini belajar renang ada tekniknya. Ya iya ada tekniknya. Gitu. Ya, alhamdulillah juga saya kemarin ini kan dari MSS ada Rihlah. Dia ikut ya. Enggak nyangka juga saya dia berani ini snorkeling.
1: Wow.
4: Waduh, snorkeling di Pahawang. Jadi fotonya pada dikirim. Wah, snorkeling ya. Selamat buat Mbak Yanti. Namanya Mbak Yanti Muhtar ya. Waduh, saya bilang ada kemajuan. Iya nih katanya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Enggak satu dua orang, banyak yang saya temui. Saya takut air gitu ya. Ayo kita belajar sama-sama, saya bilang. Karena kita kan belajar bukan di tempat dalam, enggak boleh itu.
1: Minimal berapa kalau lagi belajar itu?
2: Kalau yang level 1 itu 100 sampai 130 aja.
4: Jadi kedalamannya. Ada kedalamannya.
1: Oh, iya, iya.
4: Makanya saya bilang enak. Saya bilang gak akan, insya Allah gak tenggelam gitu. Karena beda ya. Kalau dulu saya pernah belajar waktu saya masih remaja. Bukan belajar sih, ada yang ngajarin. Karena saya gak, saya ikut tante saya belajar. Saya tuh hanya ikut-ikut. Jadi sama tuh pelatihnya disuruh belajar. Saya ajari kamu supaya kamu Indonesia ini perairan katanya. Untuk menyelamatkan diri. Tapi saya diajarinnya di 2 meter. Saya itu waduh ya, karena masih anak-anak SMP jadi berani aja bawaannya.
1: Nekat aja gitu ya.
4: Nekat aja gitu. Ya kalau di dulu di sana gitu. Makanya ketika saya belum masuk MSS, saya kalau disuruh ngajarin orang saya bingung. Dari mana mulainya karena saya kan di tempat kedalaman belajarnya gitu. Nah, ketika saya ikut TFT apa begini caranya. Baru disitulah saya berani mengajarkan para ibu-ibu, emak-emak, remaja untuk kita sama-sama belajar berenang. Dan dengan kita berenang kalau di MSS adalah juga secara nggak langsung ya kita beribadah, kita berdakwah gitu. Karena itu tadi cukup bayar dengan doa terbaik untuk kami.
1: Oh, Masya Allah. Ini kan anggota MSS ini kan minimal 15 tahun dan maksimalnya tidak ada umur maksimal ya, Ibu ya. Pasti kan banyak sekali anggota-anggota yang umurnya beda-beda nih. Ada yang dalam kategori remaja, ibu-ibu, bahkan mungkin kita bisa bilang juga lanjut usia.
2: Oma-oma.
1: Iya. Apakah ada struggle tersendiri, tantangan tersendiri untuk mengajarkan mereka yang berbeda-beda umur ini untuk trainers-trainersnya?
2: Oke, jadi sebenarnya member yang masuk MSS itu ada macam-macam tipenya, Mbak.
1: Oke.
2: Jadi mereka itu satu, ada yang memang khusus pengen bisa berenang. Jadi pengen belajar bener kan. Terus tapi ada juga yang member yang pengennya tuh renang rame-rame, punya kawan baru, punya apa ya, teman rame-rame, pokoknya mau asik-asik aja di situ. Jadi kan beda-beda tuh. Tapi tetap kita ajarkan sesuai dengan teknik yang ada, walaupun membernya nih ada yang mau diajarin. Ada juga yang ketika diajarin pakai teknik sendiri. Ada juga yang enggak mau diajarin. Ya bebas aja sebenarnya kan. Kita kan tidak memaksa, tapi yang terpenting mereka tetap sesuai dengan aturan komunitas yang kita kasih gitu. Pokoknya relawan pelatih itu semaksimal mungkin, siapapun membernya yang hadir tetap kita ajarkan dengan baik, dengan teknik yang sama. Walaupun mereka ujungnya mau ada yang mau belajar, ada yang pengen senang-senang aja, ya nggak apa-apa, diterima aja. Jadi nggak habis, nggak dipusingin. Member ini nggak mau, kita harus pusing mikirin kenapa dia nggak mau diajarin. Nggak perlu kayak
5: silaturahmi,
2: bebas aja, silaturahmi aja.
5: Silaturahminya yang diambil.
2: Apalagi oma-oma itu, masya Allah semangatnya.
1: Dibandingin sama anak-anak muda itu
2: ya lebih beda ya. Kami aja heran, ya Allah, oma-oma itu.
5: Lebih beda oma-oma dibanding
2: yang remaja. Oma itu paling semangat banget.
1: Oh, stamina mereka juga kayaknya masih oke gitu, Mbak ya, di umur-umur segitu.
2: Apalagi banyak kenalan baru kan, mereka tuh sama di kolam itu kan. Jadi makin semangat.
1: Iya, sesuai tema kita hari ini sih ya, untuk menjadi keluarga ya.
5: Jadi jalin silaturahmi.
1: Kalau Mbak Wani nih, kalau dari pengalaman pribadi, sejak rutin berenang, perubahan apa sih yang paling terasa banget?
5: Yang jelas perubahannya itu tadi makin menambah teman, terus menambah teman jadi saudara, terus bisa kayaknya dari awal di kolam jadi bisa keluar kolam, bisa nongki bareng, bisa karaoke bareng.
1: Wow.
5: Itu kan manfaatnya kayaknya banyak ya, selain sehat badan. Badan jadi sehat, terus kita juga dapat teman banyak gitu. Manfaatnya ya kayak gitu sih, banyaknya kayak gitu.
1: Oke, berarti dampaknya lebih ke society-nya, Mbak ya. Kalau untuk badan gimana nih?
5: Kalau untuk badan ya amat sangat seger, buger kayak gitu. Sebabnya kan kalau renang ini kan semua otot kan bergerak. Semua otot kan bergerak, nggak kayak yang kalau olahraga lain kan, kalau lari atau gimana kan. Kalau renang kan semuanya tuh pada apa itu, Coach? Semua otot-otot kan bekerja semua kayak gitu. Jadi kerasa di badan itu, apalagi kalau mau tidur itu rasanya itu enak gitu.
1: Karena kita habis beraktivitas banyak gitu ya.
5: Tapi badan tuh nggak pegel karena tekniknya itu udah bener kayak gitu. Beda kalau pernah tuh temen bilang ada juga itu renang tapi bukan dengan teknik yang biasa MSS ajarkan, itu katanya tuh kalau abis renang itu badan tuh pada pegel-pegel gitu. Bedanya di situ. Terus aku pribadi coba, ya memang benar nggak berasa pegel kayak gitu, enak badan.
1: Karena Mbak Warni juga sudah tahu kayak ya, teknik yang benar sama yang salah ya.
5: Benar. Jadi kalau tidurnya itu jadi enak kayak nyenyak kayak gitu.
1: Oke. Ini kalau kita ngomongin renang dan juga manfaatnya, menurut Mbak Nisa, kenapa sih semua orang nih sebaiknya bisa berenang, Mbak?
2: Ya karena manfaatnya banyak sekali ya berenang. Dan dokter-dokter pun menyarankan olahraga yang paling aman untuk segala usia itu adalah berenang. Jadi terus apalagi berenang itu salah satu yang efeknya adalah menghilangkan stres. Kalau emak-emak mah bagus banget kayak gitu kan. Kita yang selama ini ibu rumah tangga atau pekerja, yang itu kan stresnya banyak tuh. Ketika kita pas berenang, hilang semua rasanya, lega itu ya. Jadi selain sehat, kembali ke teknik tadi ya, sebenarnya bukan benar atau tidaknya, karena kalau kita mengukur benar atau tidaknya, kita akan berseberangan dengan les renang pada umumnya. Nah, sedangkan teknik MSS ini memang dibuat dengan sendirinya berbeda dengan les renang pada umumnya. Karena kita tujuannya adalah untuk kesehatan, endurance. Jadi bukan untuk speed, kecepatan, sama seperti orang atlet
5: lomba ya.
2: Beda, sangat beda sekali tekniknya. Jadi kita khusus memang untuk kesehatan, terus endurance, terus kita tuh biar bisa berenang lama tapi tidak ngos-ngosan. Jadi santai, relax, itu tujuan utama dari teknik MSS. Itulah berbeda. Jadi kalau ditanya sama nggak tekniknya dengan les renang pada umumnya? Ya beda.
1: Ya beda,
2: beda
1: ya.
2: Sangat beda sekali.
1: Mereka memang tujuannya mau ambil piala, mau lomba ya.
2: Kalau kita nggak boleh, justru karena kalau member tuh mulai cepet-cepet, kami harus koreksi nih, nggak boleh
1: gitu.
2: Cepet-cepet karena nggak sesuai tujuan kita sebenarnya.
1: Berarti jangan terlalu ambis ya untuk member-member ya.
4: Santai.
1: Iya, santai ya. Tapi Bu Perni, kalau di MSS sendiri kan mungkin banyak para member ini yang sudah bisa dikategorikan per level nih. Cara latihannya apakah dalam satu waktu mereka nih level 1 semua di hari ini, atau bisa digabung-gabung gitu?
4: Jadi di MSS tuh gabung ya semua. Nanti pas, jadi kalau kita biasanya udah pemanasan, kita ada fun hidro. Hidroterapi. Hidroterapi ini tujuannya ya untuk yang punya sakit-sakit lutut, sakit pinggang, ada hidro. Hidro artinya di air, terapi-terapi di air gitu, secara beramai-ramai. Ya, ini bermanfaat suplemen. Juga suplemen untuk yang usianya udah Lolita kan.
1: Oke, Lolita. Mendingan mungkin boleh dijelaskan Lolita apa ya?
4: Lulus 50 tahun. Tapi gak apa-apa yang belum itu juga ya. Nah, terus baru kita nanti akan di kolam tuh kita tanya ibu-ibu yang baru masuk, maksudnya yang baru datang itu mana. Jadi kita sisihkan dulu. Nah, nanti yang sudah berapa kali kita sisihkan. Jadi nggak apa-apa datang beramai-ramai, nanti setelah di kolam baru kita bagi per kelompok gitu. Nah, yang baru pertama nanti dari awal kita ajarkan ya pernapasan apa. Kalau yang baru dia sampai mana dia terakhir belajar gitu, stepnya di mana, baru kita lanjutkan gitu.
1: Dalam satu pertemuan waktunya berapa lama sih Bu?
4: Satu pertemuan biasanya 1 jam atau 1 jam setengah. Satu setengah jam sampai 2 jam. Nah, setelah itu biasanya ya sudah kita tutup gitu. Kita buka dengan pemanasan, kita tutup dengan baca doa apa, selesai. Nah, kalau ada yang mau lanjut silahkan gitu.
1: Cuman untuk 2 jam. 2 jam ya, ada misik-misik katanya 2 jam. Bahkan mau lebih ya kabar-kabarnya ya.
2: Kan 2 jam. Enggak naik-naik dia.
5: 5 jam. Wah.
1: Tangan kuku kayak sudah pucet banget ya kalau sudah sampai 5 jam gitu. Tapi kalau misalnya ada member yang awal-awal banget mau ikut, ada nggak peralatan yang mereka wajib miliki atau persyaratan-persyaratan awalnya gimana?
2: Persyaratan yang seperti tadi 15 tahun ke atas. Terus daftar melalui ada admin kita, harus isi data dulu. Terus kita cek juga ada sakit apa gitu. Karena memang ada beberapa member itu yang datang pengen jadikan pengobatan di MSS, padahal target kita nggak ada pengobatan di sini. Kita kan berbeda dengan hidroterapi berbayar gitu kan. Nah, jadi di sini cuman kita latihan fokus, latihan berenang. Gunanya itu khusus memang untuk meringankan mungkin. Jadi ketika memang ada sakit, kan memang banyak sakit tuh, yang ada yang sakit lutut, ibu-ibu gitu kan, nggak apa-apa ikut berenang asal masih bisa jalan ke kolam kan. Tapi teknik berenang ini plus fun hidroterapi tadi gunanya untuk meringankan saja, bukan berarti untuk menyembuhkan. Jadi kalau untuk menyembuhkan kan beda kita klaimnya ya, nanti takutnya salah gitu, salah klaim. Gak masalah. Jadi khusus ibu-ibu yang punya keluhan atau sakit atau memang pengen jaga kesehatan, bisa langsung daftar, isi formulir, terus nanti adminnya akan masukkan ke grup calon member gitu. Setelah itu boleh ikut isi latihan, list jadwal dan latihan langsung.
1: Berarti sebenarnya kalau dilihat dari persyaratan yang disebutin sama Mbak Nisa tadi, cukup mudah ya.
2: Iya,
1: langsung datang-datang aja gitu ya. Biasanya maksimal dalam satu kali latihan itu berapa member, Mbak?
2: Enggak tentu. Karena sekarang kan 1500 nih, jadi banyak. Rebutan mereka tuh. Rebutan.
5: Oh, terkadang satu kolam tuh hampir penuh.
1: Oh iya.
2: Karena ini kan sistem list jadwal ini kan, karena kita yang Palembang saja ya, Palembang sekarang itu relawan pelatihnya itu ada 15.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi setiap pekan itu biasanya dari Selasa sampai Minggu tuh ada jadwal. Jadi mereka tuh rebutan, mereka bisanya kapan. Mereka rebutan jadwal datang pas kolam. Kalau biasanya satu relawan pelatih itu mungkin sekarang itu ada yang cuman bisa ngelatih sekali itu ada yang 10 orang. Atau ada yang sudah jam terbangnya tinggi mungkin 20 orang sanggup gitu kan. Tapi tetap kita batasi, maksudnya gak boleh terlalu rame banget gitu kan. Nanti takutnya, karena kan di kolam itu kan kita yang tanggung jawab nih.
1: Yeah.
2: Karena walaupun kolamnya rendah, tetap aja kita gak ada yang tahu nanti terjadi apapun di kolam kan, jadi tetap kita batasi kuotanya. Makanya member itu sebenarnya sangat mudah kok, tinggal pilih jadwal yang sesuai dengan mereka bisanya kapan, terus nggak terikat. Enaknya tuh di situ, Mbak.
1: Iya.
2: Nggak terikat.
1: Flexible
2: jadi,
1: ya, Mbak. Ya.
2: Jadi mereka mau seminggu sekali boleh, tiap hari boleh, sebulan sekali boleh, setahun sekali juga boleh.
1: Gitu. Terserah deh.
2: Terserah mereka.
1: Tapi selain dalam satu waktu itu, apakah dibatasin juga gak, Mbak? Misalnya mereka rebutan list kan?
2: Mm-mm.
1: Nah adakah misal satu hari itu kayaknya cukup 50 member aja deh. Apakah ada seperti itu atau bebas sebanyak-banyaknya, Mbak?
2: Kalau sudah mulai banyak biasanya relawan pelatih itu akan teriak nih, ayo bantu. Jadi relawan pelatihnya ada yang bantuin.
1: Oh gitu.
2: Jadi misalnya 50 member mungkin relawan pelatihnya 3 gitu. Jadi biar bisa tercover semua ya.
1: Oke.
2: Iya. Karena kalau keramaian satu relawan pelatih, kesian juga sebenarnya membernya. Nanti mereka nggak bisa dikoreksi, nggak maksimal juga kan. Terus untuk latihan.
5: Tidak terpantau.
1: Tapi sejauh ini gimana nih, Mbak Wani? Apakah coach ataupun relawan pelatih ini secara baik melatih member-membernya atau gimana menurut Mbak Wani?
5: Kalau menurut saya sih aman-aman saja sih.
1: Aman-aman saja.
5: Semuanya,
1: ya.
5: Coachnya luar biasa kalau menurut saya ya.
1: Oke.
5: Okay. Yang jelas itu coachnya itu apa?
1: Oh ini gak pers ya, kita disclaimer dulu ya.
5: Istilahnya coachnya itu tahan banting ibaratnya gitu. Kan kalau emak-emak kadangan hari ini ingat nih gerakannya, terkadang lupa lagi. Yang tangannya benar, kakinya yang salah. Kaki yang benar, tangannya yang salah kayak gitu. Jadi coachnya, aduh pusing.
1: Tapi coachnya dengan sabar.
5: Dengan sabar,
1: ya,
5: alhamdulillah.
1: Oke deh. Mungkin kita ke Bu Ferni lagi nih, Bu. Di MSS ini kan pastinya di selama berjalannya dari 2019 ya?
4: Ya, dari di pusat ya. Kalau khusus Palembang itu kita baru ngadain tahun 2024, September 2024. 16 September.
2: Baru mau 2 tahun.
1: Jadi tahun ini baru mau 2 tahun. Nah, kalau di Palembang khususnya selama umurnya hampir 2 tahun, apa sih Bu tantangan ataupun strugglingnya di MSS ini?
4: Strugglingnya salah satunya kadang ibu-ibu tuh ya, namanya ibu-ibu ya, kata banyak ibu-ibu ngusulin, kok di Palembang ini belum ada ya kolam renang yang menjadwalkan khusus perempuan waktunya atau kolam renang perempuan. Ya ini terkait juga dengan responsif gender sebenarnya. Kalau secara responsif gender itu harusnya kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Mungkin kedepannya ada gitu. Itu tantangannya. Jadi kita masih memakai kolam-kolam umum. Ya lebih-lebih sesama muslimah ya kita. Jadi kita kadang nyari yang tempatnya sepi atau apa. Itu dari segi prasarana. Kalau yang lainnya mungkin segi waktu ya. Kadang member tuh banyak yang mau hari apa, relawannya kebetulan lagi sibuk. Nah, jadi kok gak ada sih latihan gitu ya,
5: waktu.
4: Aduh mohon maaf, kami ini kan relawan. Relawan. Kalau rela kami
5: rela.
4: Rela ya. Seperti itu ya itu. Terus ada juga ya apa ya, ibu-ibu nih harus sabar ngadepinnya. Ya itu tadi Mbak Nisa bilang, kalau yang mau dilatih ya dia mau gaya sendiri silakan gitu.
1: Monggo ya.
4: Kita nggak memaksa gitu. Itu ya, tapi semua ini insya Allah akan terkendali. Cuman itu tadi kalau itu ya mohon doanya untuk mengadakan sarana prasarananya bagi okay. kami kaum perempuan.
1: Iya, semoga kedepannya juga amin. Sudah ada kolam-kolam yang mensupport para perempuan khususnya di Palembang Bu ya. Ya.
2: Tapi member Palembang itu luar biasa Mbak. Gak ada yang maksudnya gak ada yang neko-neko. Yes. Masih bisa dikendalikan maksudnya okay. ya. Jadi gak ada yang aneh-aneh atau apa yang mau apa nggak taat aturan yeah. atau gitu ya, masih bisa diatur insya Allah.
5: Okay. Kan saya diatur.
1: Iya. Sebenarnya itu ngomongin bawahnya sih ya. Tapi sorry Mbak, rulesnya apa aja sih Mbak? Yang maksudnya masih dalam line rulesnya atau kalau misalnya melanggar aturan tuh yang gimana?
2: Misalnya gini, kita kan biasanya di kolam nih, di kolam nih kan kadang member itu kalau sudah keramian. Biasanya member nih ada inisiatif mau mengajari kawannya gitu.
1: Oh, nah, okay.
2: itu kan sebenarnya melanggar SOP itu karena member dilarang mengajari member lainnya secara SOP ya. Karena kan kita takutnya berbahaya nanti di kolam kan. Relawan pelatih yang tanggung jawab masalahnya kalau kejadian apa-apa. Karena sudah pernah kejadian seperti itu, Mbak. Pernah ada kejadian seperti itu. Jadi ada aja tipe-tipe member yang sok sudah bisa tapi tiba-tiba di kolam ngajarin, ayo sini aku ajarin gitu. Karena kan relawan pelatihnya itu misalnya nih ngelatih 10 member pasti kan harus dipantau kan satu-satu diliatin. Jadi kan ada yang dipantau, ada yang enggak ini biasanya nanti ada kawannya yang ngajarin gitu. Tapi selama ini masih bisa ditegur dan alhamdulillah masih bisa kooperatif untuk taat SOP gitu ya. Terus ini juga dalam hal media. Kita kan juga di media itu ada aturan tertentu karena kita muslimah kan, muslimah swimming squad. Jadi secara kita di medianya sendiri itu aturannya ketat. Jadi ketika share foto video itu ada batasan-batasan tertentu yang harus di ini kan kita nggak sembarangan kan, nggak sembarangan kita nanti. Karena kalau di kolam itu kan kita nggak kadang ibu-ibu tuh kan nggak sengaja
5: secara busana
2: takutnya lekuk tubuhnya kelihatan, itu kan nggak boleh gitu kan. Jadi kita tetap ada aturan-aturan yang harus mengikat gitu.
1: Okay, berarti rules ini sudah dijelaskan dari awal mereka mau bergabung ke MSS, Mbak ya?
2: Setiap kali pasti kita share tuh SOP member apa, SOP calon member apa gitu.
1: Okay, ini ngomong-ngomong kalau di Palembang biasanya latihannya di mana sih?
2: Banyak ya. Palmerah di Tegal Binangun, kolam Palmerah, terus Suwarna Dwipa, terus GHL. IGM, GHL,
4: GKS kan.
5: Kembang Emas itu.
2: GKS tuh sedang perbaikan sih sekarang. Jadi kami masih lagi stop padahal paling ramai sebenarnya GKS Graha Kartika. Karena lagi perbaikan jadi kami stop dulu sementara. Mungkin ke depan bakal kesana lagi.
1: Oke, berarti sebenarnya menyebar banyak Mbak ya di Palembang
2: karena
1: ya?
2: Karena disesuaikan dengan relawan pelatihnya Mbak, karena sesuai yang tempat tinggal.
5: Lokasi.
2: Oh gitu. Kan kasihnya relawan pelatihnya kalau jauh-jauh kan.
1: Iya, rumah di Demang, renang di Tegal Binangun ya. Benar. Kelewatan. Tapi ada kemungkinan nggak sih Mbak para member ini bisa jadi trainers nantinya?
4: Bisa.
2: Ikut TFT level 1.
1: Oh, apakah harus menyelesaikan seluruh level 5 itu?
4: Enggak. Jadi yang awal-awal kan kami hanya berapa ya? 11 ya.
2: Iya.
4: Ya, 11 itu ada yang memang juga belum ini berenang. Jadi kami ikut TFT kebetulan waktu itu lagi ada di Palembang TFT-nya. Jadi 11 orang yang ikut, ada beberapa yang sekarang jadi relawan itu belum bisa sama sekali. Jadi dilatih sama Bunda Ais, akhirnya dia jadi relawan gitu. Jadi belum. Nah, terus kedepannya memang kemarin ini untuk yang selanjutnya kita ngirim juga yang sudah jadi member kita untuk ikut TFT. Jadi kami selalu menawarkan kalau ada training for trainer. Ini ada TFT 1 siapa mau ikut gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya untuk para member juga tidak menutup kemungkinan bisa jadi trainer juga
4: bisa,
1: ya.
4: Bisa.
1: Oke, Mbak Wani bisa kok kalau mau jadi trainer ya.
5: Bisa.
1: Ada agenda atau kegiatan terdekat nggak yang boleh diketahui pendengar terkait MSS ini, Mbak?
2: Sahabat Surga ya, Mi.
4: Sahabat Surga. Itu adalah jadi di MSS tidak hanya sehat jasad tapi sehat rohani. programnya Sahabat Surga itu nanti di bulan Juli ini ya, pertengahan mungkin. Memang Sahabat Surga ini adalah kajian sebulan sekali, okay, tentang ruhani. Biasanya kami juga pakai masjid RRI.
1: Oh.
4: Jadi kebetulan ada member kami dulu pensiunan RRI, yeah, jadi dia nawarin,
1: okay,
4: Nurina Salvidin itu. Terus udah gitu emang ada dari pusat. Jadi di MSS ini ada program dari pusatnya, uh-huh, itu program society, charity, yaitu program untuk anak-anak duafa di liburan, gitu, hmm, mengajak anak-anak berliburan,
1: okay,
4: gitu. Itu mungkin yang bulan ini. Tapi kalau programnya sendiri itu yang dari pusat itu, selain liburan ada nanti Desember itu berkaitan Hari Ibu, juga berkaitan berdekatan dengan hari lahirnya MSS Nasional. Itu biasanya kami untuk memberi, menyantuni single mom.
1: Wow, luar biasa sekali loh.
4: Iya. Jadi tiga program yang biasa charity dilakukan, charity ini adalah Desember Single Mom, terus pas Lebaran kami berbagi dengan anak yatim duafa.
1: Okay.
4: Itu tiga program ya. Salah satunya juga adalah untuk ruhaninya adalah Sahabat Surga.
1: Okay.
4: Alhamdulillah di Palembang semua udah kita jalani ya.
1: Wow. Berarti MSS ini bukan hanya komunitas yang kumpul-kumpul renang aja, berarti juga banyak kegiatan sosialnya nih. Nah, kalau Mbak Wani gimana sih menanggapi kalau MSS ini ternyata bukan cuma pengen renang doang, tapi kegiatan sosialnya banyak sekali seperti yang dijelasin sama Bu Perni.
5: Iya, memang di renang ini sih banyak sekali manfaatnya. Uh-huh. Jadi bukan sekedar hanya untuk bisa renang aja. Sudah dibilang kayak tadi kan, menambah teman, menjadi saudara, itu apa? Terus juga bisa apa itu mendapat sehatnya. Pokoknya banyak sekali manfaatnya itu, Mbak.
1: Oke, okay. Ada nggak sih Mbak Wani selaku member setia ini ya, yeah, ada momen yang buat Mbak Wani itu merasa, aduh untung aku gabung di MSS nih?
5: Ya, saya merasa kayak gitu, untung aku gabung di MMS ini, sebab apa yang saya inginkan berenang itu akhirnya tercapai.
1: Wow.
5: Karena inti pertama itu saya itu ingin bisa berenang, uh-huh, gitu. Jadi akhirnya saya gabung di MSS itu, selain bisa berenang, oh ternyata juga untuk sehatnya, sehat, uh-huh, kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya amat sangat luar biasa bergabung di MSS ini.
4: Menambah, okay, saudara.
5: Iya, menambah saudara. Terus banyak pokoknya sih Mbak, gak bisa disebutin karena saya tuh merasa kayak mana ya, merasa apa tuh, seneng banget gitu.
1: Aduh.
5: Susah diungkapin.
1: Aduh,
5: gitu. Bahwa saya kalau aku bisa renang loh, kemarin aku gak bisa renang gitu.
1: Tapi Mbak Wani sudah berapa lama sih join ke MSS ini?
5: Kalau dihitung itu aku gak salah bulan Oktober 2025. Jadi masuknya itu 8 bulan ya?
1: Iya. Yeah.
5: Sekarang 8 bulan. Jadi pada saat itu saya hitung setiap pertemuan, 12 kali pertemuan itu saya ikut tes level 2. Uh-huh. Terus level 2 dan akhirnya sekarang sudah masuk ke pertemuan keberapa itu saya sudah di level 2 sekarang. Itu dari level 1. Dari level 1 12 kali pertemuan langsung ikut tes ke level 2.
1: Oh, ada ya, tes kayak ujian ya, gitu ya, ya buat naik level.
5: Ya, ya,
1: waduh luar biasa loh ini. Gitu. Tapi Mbak Nisa, adakah target Mbak kalau misalnya 2 bulan mereka harus di level 1 nih, bulan keberapa harus level 2?
2: Enggak ada target. Jadi sebisa member aja.
1: Hmm.
2: Jadi kalau sudah kan level 1 itu kan harus bisa gaya dada 50 meter tanpa, uh-huh, henti.
1: Yeah.
2: Itu parameter keberhasilannya maksudnya kan. Jadi ketika beliau membernya sudah bisa renang 50 meter gaya dada sesuai teknik MSS dan bisa bilang hai saat berenang.
1: Hai. Nah, gimana
2: jadi
1: tuh?
2: 50 meter tuh ya, bilang hai dia ya,
5: di saat, oh, gaya dada.
1: Oh, keren gitu banget.
2: Ya, jadi ketika sudah bisa, sudah aman, ultimate, tekniknya benar, ultimate-nya juga benar, secara tekniknya bisa langsung
5: dikatakan oke, okay, ya,
2: dikatakan oke, okay, boleh naik level.
1: Ikut tes dulu, ada ujiannya dulu ya.
5: Terkadang kan nggak selalu langsung naik level, itu kan dilihat dulu ya, coach.
2: Iya, dikoreksi sama relawan pelatihnya.
5: Dikoreksi dulu itu Mbak.
1: Mm-hmm.
5: Kalau misalnya dari koreksinya memang sudah oke, okay, untuk di level 2, nah, itu baru masuk ke level 2.
2: Karena level 2 itu kita main di kolam dalam, Mbak. Jadi tidak seperti level 1 kan gak ada syarat tuh mau ikut latihan renang karena di kolam rendah kan. Tapi kalau level 2 itu sudah masuk di kolam dalam kan itu perlu hati-hati. Yeah. Terus member itu harus memang benar tekniknya. Ketika belum bisa teknik sesuai tesnya itu belum lulus, nanti takutnya ketika masuk kolam dalam itu berbahaya gitu. Yeah. Makanya benar tekniknya, mereka sudah nyaman boleh ikut di level berikutnya di kolam dalam.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 ya. Sebelum malam nih.
5: Terasa.
1: Iya, mungkin terakhir closing statement ataupun harapan kita ke Bu Perni dulu nih. Apa sih Bu harapan terbesar MSS ke depannya gimana?
4: Ya, MSS ini adalah satu komunitas ya. Di sini juga kami menemukan lebih dari sekedar teman berenang gitu ya. Teman-teman juga menemukan saudara yang saling menyemangati, berbagi tawa, belajar bersama dan menguatkan dengan kebaikan. Semoga di setiap langkah kita menuju kebaikan ini, setiap kayuhan di dalam air ini dan setiap kebersamaan ini menjadi amal bagi Amin. Kami semua yang bernilai ibadah serta menguatkan persaudaraan kita.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin, tersentuh ya pendengar. Ya. Silakan kita ke Mbak Nisa, gimana nih Mbak harapan terbesar di MSS?
2: Harapannya targetnya tuh kalau bisa semua muslimah di Palembang khususnya dan Indonesia ya, kalau perlu ya, semua bisa berenang dan mereka bisa paham dengan teknik water survival. Jadi ketika ada apapun kecelakaan air atau di air sekalipun mereka bisa survive gitu.
1: Oke.
4: Karena Indonesia banyak perairan.
1: Nah, itu dia.
4: Saya ingat dulu makanya saya diajarin dulu. Jangan takut, Indonesia ini perairan, kamu harus bisa di dalam air. Waduh, ikan kali.
1: Oke, Mbak Wani, gimana nih mungkin khususnya apa yang mau disampaikan khususnya juga kepada muslimah yang mungkin masih ragu untuk belajar berenang?
5: Ya, harapannya untuk para emak-emak khususnya, jangan takut untuk gabung di MSS. Insya Allah pasti bisa. Karena karena itu tergantung dari diri kita sendiri, juga mental dan semangat yang luar biasa. Untuk MSS Palembang, chapter Palembang, MSS yes, sukses dunia akhirat.
1: Waduh, itu slogannya ya. Boleh, mungkin Mbak Nisa ataupun Bu Perni dan Mbak Wani mau dikasih tahu ke pendengar kita Instagram ataupun sosial media lainnya buat teman-teman yang mau cek.
2: Instagram Muslimah Swimming Squad Palembang itu IG-nya ya. Terus TikTok juga Muslimah Swimming Squad Palembang.
1: Oke, berarti TikTok dan Instagramnya Muslimah Swimming Squad Palembang. Itu update terus berarti di sana ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi para pendengar
2: semua kegiatan MSS update di sana.
1: Oke, baiklah.
5: Mari gabung.
1: Nah, itu dia. Salesnya sudah berkicau ya.
2: Nah, ini sales kami.
1: Dan juga pendengar Persatuan dari Palembang, tidak terasa hampir 1 jam kita berbincang bersama dalam dialog obrolan komunitas. Malam ini kita belajar bahwa komunitas ini bukan hanya menjadi tempat untuk menyalurkan hobi ataupun berolahraga. Lebih dari itu, komunitas bisa menjadi ruang untuk kita berbagi semangat, belajar bersama, bahkan juga menghadirkan keluarga baru dalam kehidupan kita. Semoga kisah dari Muslimah Swimming Squad malam ini dapat menginspirasi pendengar untuk mulai hidup lebih sehat, berani mencoba hal baru, dan tidak ragu untuk bergabung dengan komunitas yang membawa manfaat dan energi positif. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita malam ini, Ibu Perni, Mbak Wani, Mbak Nisa.
5: Sama-sama.
1: Dan juga pendengar, saya Alvida Damayanti beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pendengar di Dialog Obrolan Komunitas. Dan setelah ini, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan program Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
7: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
8: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, inflasi Sumatera Selatan pada Juni 2026 tercatat 0,36% dan 2,89% secara tahunan. Lebih rendah dari inflasi nasional sehingga menjadi salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, pergerakan inflasi masih dipengaruhi sejumlah faktor. Beberapa di antaranya adalah penyesuaian harga bahan bakar minyak, khususnya solar non-subsidi dan Pertamax, serta dampak kondisi iklim yang mempengaruhi beberapa komoditas pangan. Informasi selanjutnya, pendengar, Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan pasokan BBM tetap terjaga setelah penurunan harga sejumlah produk non-subsidi. Perusahaan juga memantau pelayanan SPBU untuk menjaga kualitas produk dan kelancaran kebutuhan masyarakat. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan perusahaan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa. Pas Jam Perusahaan.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan program Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp kita di 0821 7927-9090. Jadi buat pendengar yang hari ini sedang bergabung, silakan kita ngobrol-ngobrol dan juga dengerin dulu nih request-request lagu dari pendengar. Udah ada telepon yang masuk. Penelpon pertama di Ruang Rindu hari ini ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Wow, selamat ya. Anda pertama kali masuk di Ruang Rindu edisi hari ini.
1: Kalau penyiar idola kan harus masuk terus.
0: Tapi Mbak Sisi kayaknya dua hari berturut-turut agak cepet gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah beruntung.
0: Alhamdulillah, rezeki anak soleha ini kayaknya. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Itu Mbak Eli sama Bang Robi itu masih tidur kayaknya.
0: Iya kayaknya ya. Atau mungkin dia tidur dulu terus nanti bangun jam 10 buat gabung ke Ruang Rindu. Kalau mereka telepon, apakah Vina angkat atau gimana nih Mbak?
1: Gak usah
0: ya.
1: Iya. Mbak siaran, aku mau tidur.
0: Iya. Vina dengerin arahan Mbak Sisi sih, baiknya gimana sebenarnya. Gimana mau dengerin lagu apa Mbak Si? Nah, itu memang panjang umur baru diomong padahal lo.
1: Jangan ditelepon dulu. Aku mau lagu Spring, Mbak.
0: Judulnya apa?
1: Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.
0: Aduh, dalamnya. Ini lagu buat siapa sih?
1: Buat itu ya, Mbak Eli sama Bang Robi ya. Selamat tidur ya.
0: Good night ya.
1: Buat Bang Uju sama Rambutan juga selamat malam ya.
0: Ya.
1: Buat ini siapa, Bang Idham, Bang Aldo, Mbak Yuni di Pitang ya. Buatnya siapa tuh, Bang Erdian ya, selamat malam ya. Buatnya Pak Darmawan, buatnya Pak Asmo ya, selamat malam.
0: Kok ketawa sih?
1: Aku di miss call.
0: Buron gitu ya, lanjut.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Lama-lama 2 hari, 2 malam ya.
0: Cukup ya pendengar, kita blacklist Mbak Sisi.
1: Buat Ibu Masito ya, selamat malamnya. Buatnya ini Ken Arok yang ada di Bali, Mbak Pipit, Nadia juga selamat malamnya. Pak Freddy juga selamat malam. Itu siapa aja semuanya.
0: Oke, buat semua-semuanya ya.
1: Pak Jua ya, selamat malamnya.
0: Iya.
1: Andra Anggi juga selamat malam. Ayah Sawari, Bani Mangkutra Bantan, Pauzan Irin, Rian Zadirman ya, selamat malamnya. Akbar juga semua aja nih.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Asmi juga selamat malam.
0: Iya.
1: Kasih Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita hari ini dari Mbak Sisi. Gercep-gercep banget loh yang bergabung ya di 369977. Selanjutnya ada siapa, di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo Pak Darmawan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Iya, malam ini sama Vina.
2: Oh, 2 malam berturut-turutnya?
0: Iya, tapi nanti kita ketemu minggu depan lagi kalau gitu ya.
2: Oh, nggak apa-apa, asal honornya gede.
0: Itu kita bisik-bisik aja, Pak Darmawan, nanti didengar orang. Gimana kabarnya, Pak Darmawan?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, masih menunggu.
2: Juga sehat ya.
0: Iya dong, pagi tadi nonton Portugal nggak?
2: Oh iya.
0: Pak Darmawan dukung siapa nih kalau yang pagi tadi?
2: Kalau saya dukung Argentina pokoknya.
0: Oh gitu ya, pokoknya Argentina yang harus menang ya.
2: Tapi nonton.
0: Besok ada lagi, jangan lupa nonton lagi ya.
2: Ya, besok Sabtu.
0: Iya, besok
2: itu Argentina mainnya.
0: Iya.
2: Jam 5. Kalau nggak salah ya.
0: Iya, berarti abis sholat subuh langsung standby.
2: Iya, insya Allah.
0: Mau dengerin lagu apa, Pak Darmawan?
2: Gimana?
0: Mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya 2.
0: Satu dong.
2: Oh, satu. Bilang Mbak Sisi tadi 2.
0: Enggak, Mbak Sisi enggak ada spesial ya.
2: Lagunya dari ini aja, Manca aja.
0: Oke.
2: Okay. Release Me.
0: Judulnya?
2: Release Me.
0: Release Me.
2: Iya.
0: Ya deh, salam-salam sama siapa aja nih, Pak Darmawan?
2: Ya, untuk Mbak Sisi tadi, terima kasih. Mbak Elinya juga, Bang Robinya juga, Sahrul juga, Adi Pitung juga. Ya, Bang Dodi apa itu? Apa Edi yang di Radial? Uh-huh. Yang di Palangkaramat, Bang Adi. Bang Bob juga yang di Mariana, Bang Bob juga yang di Sungai Lais, Mbak Ita juga. Juga untuk Nadia, juga untuk Piti, untuk Pak Idham di Swiss. Semoga monitor malam ini. Bang Ujuk juga. Juga untuk Bang Kiwai, Bang Freddy, Bang Tengku, Bang Andi Yudhistira di Bengkulu, juga Pak Leman di Lampung, juga Bang Jack, Pak Jakaria juga, yang udah lama gak masuk ini, Pak Anwar, Mbak Bina.
0: Iya, Pak.
2: Semoga sehat selalu aja.
0: Amin.
2: Juga Pak Subari juga. Untuk Ibu Mas Ito, kita doakan yang terus satu, insya Allah besok beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk umroh. Saya doakan semoga selamat dalam perjalanan dan tetap jaga kesehatan. Tuh Pak Gandhi juga di Pelaju, Bu Asma juga, Mbak Depi juga, Bu Ana di Sorong, juga semuanya. Kita kirim semua yang belum disebut namanya, mohon maaf. Mbak Yuni, yeah. Diberikan sama Mbak Wendy kan, hampir lupa itu. Berpindah dengan siapa?
0: Hari ini ada sama Kak Irul.
2: Oh, Kak Irul. Salam untuk Kak Irul ya.
0: Oke okay, deh.
2: Oke, okay, untuk Pak Bina pulang hati-hati karena cuaca agak gerimis ini nih.
0: Iya, Pak. Dari sore kayaknya.
2: Ya, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Semoga perlu satu tetap eksis di udara.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu, Mbak Bina. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Darmawan dari Bukit di Palembang yang menyapa kita. Selanjutnya di belakang Pak Darmawan sudah ada yang mengantri. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Vina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, halo.
0: Dengan siapa di mana? Baik, cinta.
3: Sama Eli, Mbak.
0: Gitu, Eli
3: kan
0: di...
3: Mbak Vina, semalam saya udah bilang kalau Sisi itu masuk.
0: Kok bisa ya?
3: Aja. Kenapa diterima?
0: Makanya
3: tadi.
0: Vina agak latah juga tadi, Mbak. Lupa sama pesan Mbak Eli loh.
3: Kalau Mbak Vina siaran, matiin aja ya, Mbak.
0: Boleh. Apa kita langsung blokir aja nomornya malam ini, Mbak ya?
3: Boleh, Mbak Vina.
0: Gimana kabar kamu, Mbak Eli?
3: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Apakah anak-anak sudah tidur?
3: Sudah tidur dua, Mbak.
0: Oh, banyak ya kayaknya ya.
3: Lumayan.
0: Mau dengerin lagu apa, Mbak Eli?
3: Lagu apa? Aku mau Spring tadi udah di kedua.
0: Udah. Memang ya. Kalau bestie tuh satu hati gitu loh.
3: Iya, tapi lain jodohnya, Mbak.
0: Bisa aja.
3: Aduh, Sisi. Ini aja, Mbak. Coba cari dari EY aja, Mbak.
0: Judulnya apa? Mau disebutin ya, ini pasti ya, satu-satu ya.
3: Aja,
0: makanya kebiasaan kalau Mbak Eli.

0: Udah itu semalam.
1: Terus ya sabar ya. Apa lagi? Sabar. Izinkan selamanya namamu di hati. Kau tetap jendela kenanganku.
0: Yang itu aja mbak.
1: Kau tetap jendela malam kenanganku ya.
0: Sudah ditinggal, tapi aku udah ketiduran.
1: Aduh, gimana sih Mbak Eli?
0: Iya Mbak Vina muternya jam berapa?
1: Sabar ya, kan kita ganti ya. Ya udah deh, mau salam-salam sama siapa?
0: Salam tadi ada Sisi ya. Masuk lagi ya sih besok-besok.
1: Iya sih ya.
0: Orang miskol-miskol kok dibilang tidur.
1: Terus-terus ada siapa lagi?
0: Terus ada Bang Robi, Pak Darmawan tadi, terima kasih yang bolanya. Terus ada Bang Aldo di Bali, Bang Herdian. Bang Herdian kalau masuk itu jangan tidur dulu ya. Ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, terus ada Pak Idham. Di sana lah pokoknya. Terus ada siapa lagi ya? Pak Gandhi. Siapa? Saya bingung.
1: Siapa?
0: Ada Mbak Wenty juga, Mbak Yuni di Belitang ya.
1: Iya.
0: Malam. Buat semua aja Mbak Sinate.
1: Oke deh. Pokoknya semua muanya ya.
0: Semua.
1: Dasar ya. Ya udah, terima kasih banyak Mbak Eli sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini.
0: Cantik. Terima kasih, semoga tambah cantik.
1: Amin.
0: Lagunya ditunggu, jangan dilewatin.
1: Baik, okay? baik.
0: Terima kasih Mbak Tina, sayangku, cintaku.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Eli kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu nih, ada dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Ruang Rindu memori lewat lagu, katanya mau request lagu Aku Terjatuh dari ST12. Baiklah kalau begitu. Dan peringkat prasata dari Palembang, kita masih akan kembali di Ruang Rindu untuk segmen kedua malam hari ini, untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Tetap bersama kami di prasata dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Ruang Rindu Pendengar. Untuk segmen kedua kali ini, kita masih terima telepon dan juga pesan WhatsApp. Kita ke telepon di 369977 terlebih dahulu. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Belitung ya ini.
1: Hampir terkelip loh mbak. Sambil denger radio, sambil lama-lama kok mau tidur ini.
0: Aduh jangan, jangan mbak Yuni. Ditahan dulu
1: semalam
0: ya
1: tuh,
0: hah? Ditahan dulu kayaknya ya.
1: Ditahan, semalam tuh laguku diputer ya mbak. Tapi gak denger aku paling.
0: Jam berapa mbak boboknya?
1: Itu habis naik langsung les itu mbak. Langsung mbak tuh kemana itu. Langsung tertidur, radionya mati, aku kebangun udah gak ada suara radio.
0: Sekarang gimana nih? Udah ngantuk banget kah?
1: Banget sebenarnya, tapi kok bisa mencet masuk kalau gak naik rugi lah mbak.
0: Nah, pokoknya setelah ini lagu mbak ini nomor 1 Vina puterin ya, iya. Biar jangan tidur dulu.
1: Kekasih ada, kekasih aja mbak.
0: Judulnya? Kekasih?
1: Kekasih dari Dela Novera.
0: Oke, buat siapa nih lagunya?
1: Hah?
0: Buat

0: Buat siapa lagunya?
1: Ya akhirnya aku agak ngeblank kan, kalau nggak agak konsen ini mbak. Siapanya ada Pak Darmawan tadi, ada Bang Ujo, ada Bang Napi, ada Herdia, ada Mbak Eli sama Bang Romi, ada si kanan kiri atas bawah, ada Mbak Nadia, Mbak Pipit, ada Pak Freddy, Bang Idham, Pak Abdul Rahman, semua pendengar setiap Pro 1.
0: Oke.
1: Buat Mbak Pina.
0: Iya, Mbak.
1: Salam sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Blitang, Mbak Yuni yang katanya udah ngantuk banget, hampir terlelap ya. Di belakang Mbak Yuni sudah ada yang menunggu dengan siapa di mana Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam Mbak Vina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit, gimana kabarnya Mbak Pipit?
2: Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Vinanya?
0: Alhamdulillah, kita kayaknya udah lama gak ngobrol Mbak ya.
2: Oh iya.
0: Kayak udah 2 minggu gitu.
2: Berarti kita harus nongki-nongki nih di mana?
0: Nah, masuk. Cepet banget deh. Mau dengerin lagu apa Mbak Pipit?
2: Apa ya? Dalam biru hatiku.
0: Dalam biru hatiku. Dari Nika Ardila ya? Oke deh. Buat siapa nih lagunya?
2: Ada Mbak Yuni ya.
0: Ada.
2: Turun. Terus ada siapa lagi? Mas Aldo ya. Ilham, Idham, juga Pak Kiwai, Pak Darmawan, semualah Mbak.
0: Pokoknya buat semua-muanya ya.
2: Iya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mbak Vina sama siapa?
0: Sama Kak Irul hari ini.
2: Pakai kakak ya. Mudah-mudahan sehat ya sama itu siapa Kak Irulnya. Mbak Vina yang juga sehat. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Pipit. Selanjutnya kita terima kembali Ruang Rindu. Selamat malam. Duh, dia mencet-mencet lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Mbak Vina.
0: Halo.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mencet-mencet apa sih Kak Robi? Kayaknya kedengeran sampai sini.
3: Apanya, Mbak Vina?
0: Lagi pencet-pencet tombol apa? Kedengeran sampai sini loh.
3: Ini HP yang ada ini, Mbak Vina.
0: Oh, gitu.
3: Ada HP, iklannya error.
0: Udah jelek berarti ya. Kayaknya harus dilem biru ya, deh. Ya.
3: Masih di situ, dioper ke sini, Mbak Vina.
0: Lempar beli baru deh, kalau kata Vina ya.
3: Iya, boleh lah Mbak Vina yang beliin.
0: Nah, itu Vina pikir-pikir dulu deh, berapa purnama?
3: Ya, lama bener, Mbak Vina.
0: Kita sering banget kayaknya ketemu ya, Bang Robi, di Ruang Rindu.
3: Vina kemarin ketemu.
0: Makanya. Udah bosen belum sih?
3: Nah, itulah takutnya Mbak Vina yang bosen.
0: Jangan ditanya kalau itu ya.
3: Tapi aku bosen dengan suara Sisi itu yang masuk.
0: Oh, gitu ya. Kayaknya banyak banget ya. Kita boikot aja Pak Sisi ya.
3: Iya, Pak Sisi boikot aja. Masuk pertama
0: pula. Makanya keren banget loh. Dari kemarin, gercep gitu.
3: Iya, besok-besok saya akan denger ya, Pak Vina.
0: Boleh, boleh.
3: Ada master siapa ini? Kakak dengeran.
0: Ya udah deh, mau dengerin lagu apa Bang Robi?
3: Lagu Memori Bekasi, Pak Vina.
0: Baiklah, untuk siapa nih lagunya?
3: Ada.
0: Ada dong.
3: Kirim Mbak Vina ya. Kirim buat Mbak Yuni tadi.
0: Iya.
3: Terus ini Eli di Gandus, Sisi ya, sama Ujuknya. Besok di Blacklist ya itu, Mbak Vina. Terus ada Pak Darmawan ya. Erdian, Eri di Prabu Muli, Aldo, Bang Napi, Pak Zakaria. Dan galau-galau Mbak Vina.
0: Oke, buat semuanya ya.
3: Semuanya aja ucapannya selamat malam. Selamat nunggu ini tanding Piala Dunia malam Mbak Vina.
0: Siap, terima kasih banyak Bang Robi. Kayaknya tidur aja deh.
3: Pagi-pagi nonton di TPRI.
0: Kok tahu?
3: Tahu, aku penyiar kan nonton galau di situ.
0: Iya lagi.
3: Penyiar RRI kan.
0: Iya.
3: Kamu kan Mbak Vina.
0: Kenapa? Iya betul.
3: Kami, ya, sama kan.
0: Betul. Baiklah kalau begitu, itu saja Kak Bang Robi.
3: Itu aja Mbak Vina. Makasih Mbak Vina ya.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Pendengar ini ada dari Mbak Wenti di Belitang. Katanya hadir lagunya Keliru by Ruth Sahanaya. Salam untuk semuanya aja lah yang sering request lagu dari negeri jiran Malaysia. Makasih. Dan ingetin aku lagi di zaman itu. Mbak Sisi juga makasih udah request lagu favorit tadi. Oh, itu tadi lagu favoritnya Mbak Wenti ya. Soalnya aku sering banget kalau gabut selain karaoke lagu Indonesia, aku juga suka karaoke lagu Malaysia. Mbak Vina makasih banget kalau jadi panjang. Mau gabung keriting, semangat Mbak Wenti. Nanti lagu Keliru, ini lagu favorit Vina juga loh Mbak Wenti, ngomong-ngomong dari Ruth Sahanaya bakalan kita dengerin juga sama-sama setelah ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.

0: Masih di Prosata dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di program Ruang Rindu pendengar yang masih menyapa Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan bergabung kembali di 369977 atau di pesan WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan umur ini.
0: Muara ini ada siapa ya?
1: Waduh, udah lupa juga penyiarnya kayak.
0: Kayaknya terlalu banyak dari Muara Enim ya.
1: Iya, Pak.
0: Iyalah, dengan siapa di mana?
1: Perasaan tadi siang masuk, masa lupa.
0: Siang kan gak sama Vina loh.
1: Oh, kemarin ya.
0: Kemarin mungkin ya.
1: Iya, kemarin masuk juga kan.
0: Oh iya, ya ampun, mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya, gak apa-apa. Yang penting ini, Mbak, salamannya pakai amplop.
0: Amplopnya kosong gak apa-apa tapi ya.
1: Ya, tenang aja. Nanti diisi sama yang di sana.
0: Baik, baik, boleh deh. Kayaknya rame banget di belakang, ada acara kah?
1: Iya, lagi ngumpul.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya udah, ngomong-ngomong dengan siapa di mana nih?
1: Masa lupa, udah sering masuk.
0: Aduh. Iya ampun, maaf ya. Nanti next Vina ingetin lagi deh, malam ini dulu free pass.
1: Iya, sama Andra.
0: Oh, Bang Andra.
1: Iya dong, yang ganteng.
0: Ya ampun, Mbak Angginya mana?
1: Hah?
0: Mbak Angginya mana?
1: Ini ada di HP sebelah.
0: Banyak ya HP. Beda emang kalau orang kaya loh.
1: Enggak dong.
0: Amin dong harusnya.
1: Enggak mau.
0: Oh, yang penting kayak hati aja, enggak mau juga.
1: Enggak juga.
0: Ya udahlah, terserah deh. Mau lagu apa nih, Bang Andra?
1: Banyak yang rebutan kalau kayak hati.
0: Masa sih? Oh, takutnya Mbak Anggi nanti tersaingi gitu ya.
1: Bisa aja.
0: Cukup ya kalian berdua. Jangan bikin kami iri deh.
1: Kalau yang di sana enggak mau nambah.
0: Oh, bolehlah kalau gitu. Mau lagu apa, Bang Andra?
1: Lagunya apa ya? Ayo, udah ngomong gelut. Lagu apa ya? Lagu-lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Bingung jadinya.
0: Kena hitung ya. 3.
1: Sabar, Mbak.
0: 2.
1: Dewi Yul, Mbak.
0: Apa? Dewi Yul judulnya?
1: Iya, Dewi Yul. Pilihin aja, Mbak, dari Dewi Yul. Udah kebingungan, ada yang ngerjain soalnya, Mbak.
0: Datang menjelang, kini. Apa, terserah Vina nih?
1: Nah, itu aja, Mbak.
0: Oh, yaudah.
1: Datang menjelang aja, Mbak.
0: Boleh, boleh.
1: Iya, soalnya dimainin ponakan ini.
0: Oke deh, yaudah deh. Salam-salam buru deh buat Mbak Anggi ya.
1: Iya, kirim, Mbak ya. Nah, buat Robby, Eli ya. Ada juga buatnya siapa itu? Saharul, Fauzan. Sisi juga ya, Uju. Sako035. Kalau monitor. Ya, terus buat yang di Belitung ya.
0: Iya.
1: Yang sering bergabung ya, yang ikutan tadi siang. Mbak Yuni bareng siapa itu tadi ya, lupa. Terus buat Pak Dermawan ya. Pak Heri juga ya di Prabu Muli. Pokoknya seluruh pendengar, Mbak, ya, ada Aldo juga ya bareng teman-temannya ya di okay. Pali ya. Ucapannya selamat malam, sehat selalu, doa yang terbaik ya. Spesial, Mbak ya?
0: Boleh dong.
1: Wah, si cantik, Mbak ya.
0: Aduh.
1: Wah, cantik banget ya, Mbak ya.
0: Si cantik.
1: Iya, ngangkat, Mbak, pundaknya, Mbak.
0: Lanjut, lanjut.
1: Iya, ucapannya sehat selalu, salam sayang, salam rindu, Mbak ya. Iya, pokoknya lengkap, Mbak ya, di situ. Waduh.
0: Spesial.
1: Iya, pakai telur, Mbak.
0: Boleh.
1: Ya, buat Mbak Vina juga ya, sehat selalu bareng keluarga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau pulang, Mbak ya.
0: Baik, karena kalau
1: lagi
0: begitu.
1: Musim hujan, jangan lupa rem kalau lagi jalannya agak licin ya.
0: Siap, Kak Andra. Baik,
1: ya. Jangan terlalu ngegas.
0: Baik.
1: Nanti kelewatan dari rumahnya.
0: Terima kasih banyak, Kak Andra. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muara Enim tadi yang menyapa kita pendengar. Selanjutnya kita terima kembali. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Wahyu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Putra Banten, Maya Ulincir, Mbak.
0: Putra Banten?
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Untuk hari ini alhamdulillah sehat.
0: Hujan enggak sih di sana?
2: Udah lama, Mbak, enggak ada hujan di sini, Pak.
0: Oh, enggak ada. Iya, soalnya Palembang hari ini baru ada hujan. Berarti di sana belum ada ya?
2: Belum ada, Mbak, udah berapa hari ya? Sekitar 4-5 harian.
0: Baiklah, kami doakan semoga menyusul juga hujan.
2: Iya, betul, menyusul. Asal jadi kamu jangan menyusul sini ya.
0: Iya. Baik, mau dengerin lagu apa?
2: Coba aku minta dari itu, Mbak, dari Doris, Mbak, pilihin, Mbak.
0: Oke, Vina sebutin ya.
2: Ya.
0: Manis di bibir, hujan, terus tak ingin gagal lagi.
2: Nah, itu aja, Mbak, tak ingin gagal lagi.
0: Baik, Mbak. Buat siapa aja nih lagunya?
2: Ya, punya lagunya untuk pendengar Pro 1 aja, dimanapun Anda berada ya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin.
2: Yang sehat juga harus dipertahankan, cuaca El Nino ini bahaya nih.
0: Iya.
2: Untuk penyanyi juga suaranya agak bineng-bineng dikit kayaknya.
0: Bis minum es kayaknya ya.
2: Oh iya, jangan terlalu banyak, Mbak, es, Mbak, bahaya, Mbak.
0: Siap, Pak Putra.
2: Oh iya, itu aja, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi di segmen ini, ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Adi Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru, gimana Pekanbaru hari ini?
3: Alhamdulillah, panas.
0: Panas ya, masih ya. Apakah masih sibuk, Pak?
3: Ya, sibukan biasa, kita buka luko.
0: Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol bareng ya di Ruang Rindu.
3: Betul.
0: Hari ini buka atau tutup nih?
3: Malam, tutup lah.
0: Oh, kalau malam tutup, tapi hari ini, kalau hari Minggu masih buka nggak sih, Pak?
3: Libur.
0: Oh, libur. Liburnya hari apa aja? Minggu aja ya? Istirahat ya kalau hari Minggu ya.
3: Betul.
0: Mau dengerin lagu apa, Pak?
3: Hidup itu mau sungai Indonesia dan.
0: Gak ada, Bapak, lagu itu.
3: Hidup ini banyak Deloitte.
0: Kenapa?
3: Deloitte.
0: Oh, Deloitte.
3: Iya.
0: Apa tuh yang judulnya?
3: Hidup di Bui.
0: Oh, Hidup di Bui. Baiklah, buat siapa nih lagunya?
3: Seluruhnya aja, Pak.
0: Oke deh. Semuanya ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pekanbaru tadi baru saja bergabung bersama kita. Kita ke WhatsApp dulu deh. Ini ada pesan WhatsApp masuk. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Vina. Ada Aza di Kebun Bunga. Boleh request lagunya, mau lagu Rod Stewart. Judulnya Forever Young. Dikirim buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang yang saat ini tengah beranjak istirahat. Ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat. Buat mbaknya, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih banyak, Aza. Setelah ini akan kita dengarkan bersama Rod Stewart, Forever Young. Dan juga beberapa request lagu dari pendengar kita. Yang akan kita dengarkan bersama juga pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: di 0821-7927-9090. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ini ada WhatsApp masuk dari Pak Yanto di Skayu. Katanya Ruang Rindu hadir kembali. Dari Yanto di Skayu, Mbak Vina. Minta lagu dari Andre Hehanusa, judulnya Kuta Bali. Ingat lagi reuni SMA. Makasih Mbak Vina. Terima kasih banyak Pak Yanto untuk lagu Kuta Bali, akan kita dengarkan setelah ini. Dan kita terima dulu di line telepon kita, sudah ada yang bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Rindu, lagi rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Syahrul, Pak.
0: Dengan Syahrul, di mana?
1: Di Pemulutan.
0: Oh, Marina. Di Pemulutan. Gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Marina. Sehat. Belum ngantuk kan jam segini ya?
1: Sudah 5 watt.
0: Ya udah deh, kalau sudah 5 watt mau lagu apa nih?
1: Tapi kalau dengar suara Mbak Vina enggak jadi ngantuk.
0: Waduh, waduh, waduh, langsung semangat ya.
1: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa, Pak Syahrul?
1: Lagu dari Tio Panta.
0: Judulnya apa?
1: Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Spesial lagu Tiada Nama Seindah Namamu ini untuk siapa aja nih, Pak Syahrul?
1: Tadi yang udah masuk ada Mbak Eli.
0: Uh-huh.
1: Terus ada Bang ini tadi untuk Kuping Panci tadi ya.
0: Siapa tuh?
1: Itu yang di itu tadi, Kuping Panci. Untuk oh, itu mengendrak tadi kan.
0: Oke. Okay.
1: Itu Kuping Panci, Pak.
0: Oh gitu. Namanya, Pak. Nama panggilannya ya.
1: Iya, kalau dia masuk panggil aja Kuping Panci.
0: Oke, okay, siap, Vina catat ya.
1: Terus ada Mbak Sisi ya. Bang Akbar Putra Banten dan ada lagi Bang Idham,
0: uh-huh.
1: Pak Darmawan di Bukit, ada lagi Bang Herdian, terus Bang Bodet di Skayu, Bang Ari Bali, untuk Robby, untuk semua-semuanya aja Mbak Vina.
0: Baik.
1: Boleh nggak spesial?
0: Boleh dong.
1: Untuk Rara ya, yang ada di Surabaya. Ucapannya selamat malam ya, sehat selalu bareng keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Vina, selamat bertugas, sukses selalu Mbak Vina.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Ya, assalamualaikum Mbak Vina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari Pemulutan menyapa kita pendengar. Selanjutnya dari Pemulutan kita akan bergeser kemana lagi? Masih di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Rian Mbak.
0: Rian di Sudirman ya. Waduh, gimana nih kabarnya hari ini Rian?
2: Happy juga sih dengan Spanyol menang.
0: Happy dikarenakan Spanyol menang ya?
2: Iyalah.
0: Berarti dukung Spanyol dong?
2: Bela-belain saya jagoan, saya main sampai nggak tidur.
0: Walaupun nggak tidur tapi tetap semangat karena Spanyol menang ya.
2: Iya.
0: Besok nonton lagi atau enggak nih?
2: Tanjung Pende kan? Argentina ya?
0: Iya. Yeah.
2: Saya berbalik deh sama Pak Darmawan tadi.
0: Oh, berarti rival ya sama Pak Darmawan ya?
2: Iya dong.
0: Oke okay, deh.
2: Kasihlah itu, Tanjung Pende itu.
0: Kenapa tuh?
2: Kan Argentina kan udah juara, nggak boleh serakah dia itu nantinya.
0: Kalau kata Pak Darmawan tetap Argentina nomor satu.
2: Enggak, serakah, nggak boleh malu. Kasih negara lain lah.
0: Iya udah, kita lihat aja nanti akhirnya gimana ya Karian.
2: Kayaknya kita happy ya kak, ini Tanjung Pende bukan Argentina.
0: Yaudah.
2: Bintangnya ke sana kita.
0: Oke, okay, mau dengerin lagu apa Karian?
2: Ini aja lagunya dari apa ya? Boleh lagunya dari Ebit Giade nggak?
0: Boleh.
2: Isu.
0: Spesial lagunya buat siapa aja nih?
2: Siapa ya?
0: Boleh.
2: Buat Pak Darmawan tadi ya. Semoga sehat selalu ya. Baik, pokoknya moga-moga lah, pokoknya yang mana yang terbaik merah.
0: Amin.
2: Kayak kartu bintangnya ke saya gitu.
0: Aduh, aduh.
2: Apalagi buat Bang Salur tadi ya. Ada Robby ya.
0: Iya.
2: Robby, Eli, Cici ya. Kota Banten ya. Pak Ujan apa nggak masuk Ujannya? Kayak nggak bisa masuk dia ke Vina katanya tadi.
0: Kenapa?
2: Nggak tahu kenapa. Pokoknya tuh semoga sehat selalu aja buat semuanya aja ya.
0: Oke, deh, terima kasih banyak Karya.
2: Buat Mbak Uju ya.
0: Iya.
2: Mbak Uju juga sehat selalu ya.

0: Spesial buat yang sayang ya.
1: Iya, siapa tuh?
0: Ucapannya udah sih sayang ya.
1: Uh-huh.
0: Ucapannya mas malam, besok malam aja lah, salam sayang selalu. Besok malam minggu ya.
1: Iya.
0: Ya, ditunggu aja malam minggu ya.
1: Oke, terima kasih banyak Karya.
0: Selamat ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Karier yang ada di Sudirman, pendengar di belakangnya sudah ada yang menunggu di line telepon kita. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Vina.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Sama Mbak Nadia, Sekabungan Satu.
1: Mbak Nadia, gimana kabarnya hari Mbak Nadia?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Hujan gak sih Mbak sore tadi di Sukabangun?
2: Tadi sempat hujan.
1: Sebentar ya?
2: Sebentar ya, durasinya sebentar. Tapi lumayan lah.
1: Oke deh, udah ngantuk belum sekarang?
2: Belum terlalu sih.
1: Oke, jadi mau dengerin lagu apa nih kalau belum ngantuk?
2: Dari Diana Ross.
1: Judulnya?
2: If We Hold On Together.
1: If We Hold On Together. Mau salam-salam sama siapa aja?
2: Salamnya buat semua pendengar Pro Satu aja ya. Dimana
1: yeah.
2: Berada, siapanya selamat malam, selamat beristirahat aja.
1: Oke deh, terima kasih banyak Mbak Nadia.
2: Iya, buat Mbak Finanya dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
1: Oke.
2: Makasih Mbak Fina.
1: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Baiklah kalau begitu. Tadi ada Mbak Nadia yang terakhir menelpon kita, pendengar. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request sama pendengar kita, baik melalui line telepon maupun di pesan WhatsApp. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satu dari Palembang, channel informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah di ujung acara untuk program Ruang Rindu edisi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Sebelum berpisah di program Ruang Rindu, kita dengarkan terlebih dahulu ada dari Bu Ana di Sorong yang hendak menyapa pendengar Pro 1 RRI Palembang.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum Kakak Pina. Apa kabar di Palembang? Kak, saya mau request lagunya dari Niki Astria, Biar Semua Hilang. Salamnya buat Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Anwar, Pak Kiwai, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, Pak Taswin, Pak Ibrahim, terus Kak Puja, Ibu Parida, Teh Dinda, Kak Ayu, Ibu Asmawati, Ibu Siti Maisaro, Pak Idham di Muara Enim, Pak Haris di Prabu Muli, Pak Freddy, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Salam kompak selalu buat Kak Vina, selamat bertugas Kak. Semoga sehat selalu, sukses selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rezekinya di dalam keluarga. Terima kasih. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar, sapaan dari Ibu Ana di Sorong tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami, yang menemani Ruang Rindu, kebersamaan Ruang Rindu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini masih akan kami hadirkan Palembang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau kawasan Sekana, Lambidaro untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur, kebersihan, dan fasilitas umum. Ratu Dewa menemukan sejumlah persoalan, diantaranya sampah yang menumpuk, jalan amblas, serta hilangnya besi pengamanan untuk penyeberangan. Kawasan Sekana, Lambidaro akan ditambahkan CCTV untuk mencegah pencurian dan vandalisme. Informasi selanjutnya, pendengar, Janice Chen Aldila Suciadi lolos ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah menang 6-3, 6-4 atas Harriet Dart Maya Lumsdent. Kemenangan tersebut membalas kekalahan pasangan Indonesia itu dari lawan yang sama pada semifinal Nottingham Open 2026. Konsistensi permainan, efektivitas servis, dan minimnya kesalahan menjadi faktor utama kemenangan Janice dan Aldila. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Hambar sekali ya, si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, gak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
5: Tika.
3: Nih,
5: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang malam ini pendengar, bersama saya Alvina Damayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan yang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini berjalan sesuai target. Jadi pendengar, hingga akhir Juni 2026, capaian pendataan telah mendekati 27% dari total sasaran yang harus diselesaikan. Pendataan secara door-to-door yang dimulai sejak 15 Juni 2026 ini menempatkan Sumatera Selatan pada peringkat keempat nasional. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kinerja yang positif dan masih berada pada jalur yang sesuai.

untuk memenuhi target penyelesaian pada 31 Agustus 2026 nanti. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, sensus mencakup pendataan rumah tangga maupun pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Menurutnya, kemajuan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta media massa yang aktif mensosialisasikan pentingnya sensus ekonomi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital, yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Awal sampai akhir hidup kita telah ditetapkan. Susah dan senang kita pun telah dan akan digulirkan waktunya. Sehat dan sakit kita sudah ada masanya. Jangan susahkan hati kita untuk ikut campur dalam perkara yang bukan urusan kita. Jangan penjarakan jiwa kita mengharap sesuatu yang bukan jatah kita. Tugas kita berusaha, tapi hasil akhirnya adalah yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Tugas kita berjuang untuk mendapatkan, tapi jatah kita adalah yang ditetapkan oleh-Nya, bukan yang kita inginkan. Tetap bersemangatlah dalam bekerja, tetapi bertawakallah kepada-Nya. Maka hati kita tenang, jauh dari rasa putus asa.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Sabtu,

Tanggal 4 Juli tahun 2026 pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Bersama saya Gede Wianti yang akan menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Di kesempatan hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2026. Beragam informasi dan hiburan telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar ya, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Tanjung Verde versus Argentina. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Hal yang saling menguntungkan ini, kita pengen anak kita sekolah di sekolah tertentu, kualifikasinya tidak masuk, bagaimana cara supaya masuk, ada yang menawarkan uang, dan kita paksakan masuk.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Jamin pelaksanaan SPMB, DPRD Sumatera Selatan memastikan persoalan kelebihan kuota yang menjadi temuan ombudsman segera diselesaikan melalui koordinasi dengan BPMP dan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Komoditas kelapa dari Sumatera Selatan berhasil menembus tiga pasar mancanegara, yakni Cina, Thailand, dan Vietnam. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, jamin pelaksanaan SPMB, DPRD Sumatera Selatan memastikan persoalan kelebihan kuota yang menjadi temuan Ombudsman segera diselesaikan melalui koordinasi dengan BPMP dan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.
1: Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Alwis Gani memastikan sebanyak 320 calon peserta didik baru di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 tidak akan mengalami kendala dalam pendataan data pokok pendidikan DAPODIK. Kepastian tersebut disampaikan Alwis Gani usai rapat dengar pendapat RDP bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sumsel dan juga Dinas Pendidikan Sumsel yang membahas polemik pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2006-2027 di gedung DPRD Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Menurut Alwis, peringatan yang sebelumnya disampaikan Ombudsman merupakan bagian dari fungsi pengawasan agar tidak terjadi persoalan administrasi akibat adanya kelebihan kuota peserta didik di dua sekolah tersebut. Alwis menegaskan DPRD Sumatera Selatan bersama pemerintah provinsi akan memastikan seluruh siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SPMB tetap memperoleh hak layanan pendidikan termasuk pencatatan dalam sistem DAPODIK.
2: Hal yang saling menguntungkan gini, kita pengen anak kita sekolah di sekolah tertentu, kualifikasinya tidak masuk, bagaimana cara supaya masuk, ada yang menawarkan uang, dan kita paksakan masuk ke situ, itu terjadi, demand dan supply-nya terjadi, jadi kita juga sebagai masyarakat, itu yang terakhir, ini mungkin tahun terakhir kita akan membuat sistem seperti ini, tahun depan kita akan paksa Dinas Pendidikan untuk membuat satu pintu, online satu pintu, udah nggak ada lagi kewenangan sekolah untuk menyeleksi penerima cuma semua pakai aplikasi, tidak pilihan sekolahnya di aplikasi, bukan per sekolah model sekarang. Kalau sekarang kan masuk SMA 3 harus buka webnya SMA 3, mau masuk SMA 6 harus buka webnya SMA 6.
1: Alwis juga menghimbau para orang tua yang anaknya telah dinyatakan lulus seleksi SPMB agar tidak khawatir dan tetap melakukan daftar ulang. Di SMA Negeri 11 Palembang terdapat kelebihan 4 rombongan belajar atau rombel sekitar 160 siswa dibandingkan kapasitas resmi yang disetujui pemerintah pusat. Kondisi serupa juga terjadi di SMA Negeri 20 Palembang dengan kelebihan 4 rombel atau sekitar 160 siswa. Total kelebihan sebanyak 320 siswa di sekolah tersebut sebelumnya dikhawatirkan tidak memperoleh nomor DAPODIK resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah apabila tidak segera ditemukan solusi administrasi. Melalui hasil rapat dengar pendapat, DPRD Sumatera Selatan memastikan persoalan kelebihan kuota akan segera diselesaikan melalui koordinasi dengan BPMP dan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Paidi, salah seorang warga Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, mengeluhkan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB yang diterima oleh anaknya. Ia mengaku kecewa karena anaknya tidak diterima di SMP Negeri 2 Sembawa melalui jalur domisili, meski memiliki nilai dan peringkat akademik yang dinilainya cukup baik. Menurut Paidi, terdapat peserta lain yang berdomisili di wilayah yang sama dengan anaknya dan diterima di sekolah tersebut melalui jalur domisili, meskipun memiliki nilai di bawah anaknya. Kondisi itu membuat dirinya mempertanyakan proses seleksi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini. Paidi mengatakan SMP Negeri 2 Sembawa merupakan sekolah negeri yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Ia mengaku kesulitan apabila harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarga.
3: Kalau anak saya masuk ke sekolah swasta itu sangat berat dengan kondisi perekonomian kami. Kami berharap dengan kebijakan kepala dinas untuk membantu anak saya yang agar bisa diterima di SMP 2 Sembawa.
0: Selain itu, ia berharap pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin dapat melakukan evaluasi terhadap proses SPMB, khususnya pada jalur domisili. Menurutnya, proses seleksi yang dilakukan secara cermat dan transparan akan memberikan kepastian serta menghindarkan kekecewaan bagi calon peserta didik maupun orang tua pada pelaksanaan penerimaan siswa baru berikutnya. Dan mendengar seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut, berikut kami hadirkan komentar masyarakat.
4: Saya Naya, penerimaan murid baru dalam beberapa tahun terakhir ini sepertinya aman-aman aja kok. Tapi kurang tahu juga ya kalau masih ada sistem sobek-menyobek untuk mendapatkan sekolah favorit. Sekarang sekolah udah mulai bagus semua, jadi ada baiknya sistem zona dipertahankan aja. supaya penerimaan murid baru bisa merata.
5: Ya, saya Denny, warga Sematang Borang ya. Terus karena menjamin pemerataan dan keseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah calon siswa ya, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri yang berada di zona tertentu yang sesuai dengan domisili. Dan penerapan zonasi tersebut barangkali menurut saya akan lebih baik dipertimbangkan status sekolah tersebut. Apabila sekolah unggulan mungkin akan tetap lebih baik dilakukan seleksi ya. Dan kalau seandainya memang sekolah tersebut sekolah negeri yang umum ya, itu akan lebih baik dilakukan zonasi. Demikian, terima kasih.
6: Saya Linadi Sukabangun. Saya mendukung kebijakan pemerintah untuk zonasi sekolah ya, karena bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk masuk ke sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal, karena bisa menghemat waktu tempuh dan biaya transportasi. Tapi dengan catatan, apabila yang dituju adalah sekolah unggulan, maka kami harus lebih mempersiapkan anak-anak kami agar bisa bersaing dengan anak-anak yang lain dalam hal mengejar prestasi.
0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana seleksi masuk sekolah rakyat yang objektif, transparan, dan tepat sasaran, berikut wawancara Muhammad Irfan bersama Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Diana Nursanti, MPD.
7: Siswa itu kan tidak ada pendaftaran, tapi dijangkau. Jadi sudah ada data tunggal sosial ekonomi nasional yang masuk dalam data desil 1, desil 2. Kemudian dengan para pendamping PKH ini, di assessment, diverifikasi, didatangin ke rumah-rumah, terus diperolehlah sekitar 61 siswa yang sudah, sebetulnya banyak, cuman masih di ini lagi, dilihat lagi apakah sesuai desilnya, apakah memenuhi kriteria, gitu. Jadi kalau kemarin informasi terakhir itu ada 61 siswa yang sudah menunggu penetapan dari wali kota, seperti itu Mas Irfan.
8: Baik, Ibu Diana, tadi kan dijelaskan juga Bu, untuk syarat sendiri itu seperti apa Bu, syarat utamanya Bu, selain dari desil 1 atau desil 2 tuh Bu?
7: Iya, sebetulnya tidak ada persyaratan lain, yang penting anaknya mau, orang tuanya mau, begitu kan. Kadang ada orang tuanya mau, anaknya tidak mau sekolah berasrama. Ya, karena tidak semua orang mau berasrama, tidak semua orang. Siap, ya, kita Bu, pengalaman ya. Iya, karena sekolah ini berasrama, mereka tidak bisa merokok, mereka tidak bisa main handphone, sedangkan kita tahu sendiri bahwa anak-anak yang di desil 1, desil 2 ini sangat rentan dengan terpapar pornografi, kemudian ya segala macam lah ya, ada yang merokok, seperti itu Mas.
8: Baik.
7: Ya, jadi susah gitu kalau saya, tapi banyak malah yang masuk mendaftar kriteria ya. Itu, cuma yang ke SRM 7, cuma yang kapasitas kita cuma 61.
8: Baik Bu, ketika siswa-siswa ini dinyatakan lulus Bu, kapan sih Bu kira-kira proses pembelajaran itu sendiri Bu?
7: Kalau penjadwalannya, kalau insya Allah ruang lokal di asrama dan untuk asrama sama ruang belajarnya siap, itu di 13-14 sudah mulai masuk untuk MPLS sama perawalnya tuh penerimaan itu cek kesehatan gratis ya, cek kesehatan, tes psikologi itu seperti itu.
8: Baik.
7: Sama tes minat bakat.
8: Baik, Ibu Diana.
7: Enggak ada tes akademik.
8: Tidak ada tes akademik,
7: iya.
8: Tidak ada, Bu. Bu, ini juga kan kita tahu kan bahwa sebelumnya kan ada siswa yang terdahulu ya, Bu ya, di kelas itu tuh, Bu ya. Ini bagaimana, Bu, dengan kapasitas tempat ruang inapnya atau seperti apa itu, Bu?
7: Kalau untuk SMA 7 Palembang, lokasi permanennya sedang dalam proses. Jadi kemungkinan insya Allah ya, mudah-mudahan mohon doanya semua. Kota Palembang menyiapkan lahan ya, tuh sudah menyiapkan lahan, tinggal proses pembangunan seperti itu. Jadi sebelum proses pembangunan ini berjalan, siswa kelas 10-nya akan dititipkan di Oken Komering Ilir atau Oki di daerah Teluk Gelam, seperti itu. Jadi 60 siswa ini akan dititipkan di sana.
8: Oh, di sana, Bu, ya.
7: Itu, Mas.
8: Saat ini bagaimana sih, Bu, memastikan bahwa proses seleksi itu berjalan objektif dan juga transparan, Bu, yang dan juga tepat sasaran, Bu, kepada keluarga ataupun juga yang berhak menerima manfaat ini, Bu?
7: Iya, tentu semua proses ini diawasi. Jadi semua bisa melihat bagaimana proses ini berjalan, ya. Jadi tentu saja para pendamping PKH ini juga tidak mau ambil resiko, ya, yeah, dengan ketidakjujuran, ya, seperti itu. Pasti akan diprotes orang, seperti itu. Jadi tentu dengan banyaknya, kalau tahun lalu kan banyak, ya, tapi agak sulit juga menyeleksinya. Maksudnya itu dalam artian yang sesuai dengan kriteria. Kalau sekarang ini karena banyak sekitar 400, kemudian yang memenuhi kriteria itu 160, kemudian jadi karena kapasitas cuma 60, dipres lagi jadi 60 orang, nah seperti itu. Jadi benar-benar dipilih yang desil 1 terutamakan.
8: Baik, Ibu Diana, kita ketahui juga beberapa waktu lalu kan Sekolah Rakyat itu kan melakukan evaluasi, Bu. Itu seperti apa, Bu, evaluasi yang dari pusat itu, Bu?
7: Kalau dari pusat, ya, evaluasinya, ya, alhamdulillah dengan kondisi keterbatasan dan segala fasilitas yang awalnya masih belum, tapi kemudian lambat laun melengkapi semuanya, alhamdulillah berjalan sesuai. Jadi kita itu ada dari inspektorat, ada BPKP, ada BPK, jadi kita dibantu untuk pelaksanaan ini tetap sejalan dengan apa yang dicita-citakan. Dan seperti yang dikatakan Pak Gusmen, kami diharapkan untuk tetap jujur, tetap tidak ada suap-menyuap gitu. Saya sendiri sebagai kepala sekolah tidak ikut campur dalam hal perekrutan siswa. Kami tidak membuka pendaftaran Sekolah Rakyat, membuka tidak. Jadi yang menjangkau itu memang para pendamping PKH. Jadi kami hanya menerima yang sesuai, siswa yang sesuai dan sudah ditetapkan, ya, sesuai dengan desil 1, desil 2 yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Kota Palembang.
8: Sejauh ini apakah ada catatan terkait itu yang harus ditingkatkan untuk di tahun ajaran baru ini, Bu?
7: Ya, untuk tahun ajaran baru ini, karena kita ingin siswa kita ini menjadi siswa-siswa yang berprestasi, ya, nanti ke depannya bisa masuk kuliah gitu, ya, atau menjadi pekerja yang terampil. Nah, maka dari itu kami harus menyiapkan program-program yang lebih greget lagi, ya, seperti untuk kelas 11-nya gitu kan. Dan kami lihat kelas 10-nya perkembangannya sangat luar biasa atas kerjasama semua tim, ya. Jadi mereka itu yang tadinya nggak bisa menjahit sudah bisa menjahit, yang tadinya nggak bisa berhitung bisa berhitung, yang belum bisa komputer mengoperasikan IT sudah bisa, seperti itu, ya. Jadi dari menyanyi juga begitu, paduan suara bisa dilihatlah nanti dari IG-IG kita kan, bahwa itu mereka pelajari sejak di Sekolah Rakyat. Nah, jadi potensi-potensi mereka itu dikembangkan. Ada yang sifatnya otodidak kemudian diarahkan gitu, agar mereka muncul ke permukaannya potensi-potensinya, sehingga mereka tahu, oh, saya bisa, dan akhirnya bisa percaya diri. Itu yang kami dapati selama 1 tahun ini, dan kami berharap tahun depan untuk kelas 11-nya kita buat program-program baru kerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga non-profit lainnya yang ingin bekerjasama dengan Sekolah Rakyat, sehingga anak-anak mempunyai pengalaman belajar di luar kelas yang akan menambah tentunya, ya, pengetahuan mereka, walaupun mereka tidak harus pegang gadget, tapi mereka bisa mengetahui perkembangan dunia luar, seperti itu, Mas.
8: Baik, terakhir, Ibu Diana, pesan, Bu, ataupun juga himbauan kepada masyarakat, Bu, bahwa Sekolah Rakyat ini memang benar-benar seleksinya itu secara tepat sasaran dan juga objektif, Bu, itu seperti apa, Bu?
7: Jadi kepada masyarakat, silahkan Bapak, semua masyarakat mengawal, ya, pelaksanaan Sekolah Rakyat ini. Kami sangat berharap Bapak, semua masyarakat melihat gitu bagaimana proses ini dan objektif, ya, terhadap segala perkembangan yang ada di Sekolah Rakyat ini. Untuk yang penjangkauan mungkin masyarakat juga bisa melihat, ya, atau benar-benar mengecek gitu, ya, apakah betul mereka itu desil 1 atau desil 2 atau walaupun misalnya desil ini, tapi memang kondisi mereka itu sangat memprihatinkan, ya, seperti itu. Karena memang kadang-kadang kan adalah error, ya, dalam pendataan, tapi ketika dijangkau, dilihat, di assessment, verifikasi, nah itu yang membuat data itu menjadi valid seperti itu. Jadi memang sesuai. Nah, itu bisa masyarakat itu mendampingi para pendamping PKH mungkin kalau ada yang tidak sesuai itu bisa disampaikan insyaallah. Terbuka juga untuk ini.
8: Baik, Ibu Diana, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas.
0: Pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Komoditas kelapa dari Sumatera Selatan berhasil menembus 3 pasar mancanegara, yakni Cina, Thailand, dan Vietnam.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk daerah, memperkuat ekspor sekaligus membuka lapangan kerja. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sekaligus memperluas pasar ekspor Sumatera Selatan. Saat ini kelapa asal Sumatera Selatan telah rutin dikirim ke Cina, Thailand, dan Vietnam. Bahkan Thailand yang dikenal sebagai negara penghasil kelapa, kini menjadi salah satu negara tujuan ekspor kelapa asal Sumatera Selatan. Untuk mendukung pengembangan usaha tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggandeng BUMN dan memberikan pendampingan terutama akses pembiayaan bagi para pelaku usaha muda. Pemerintah juga akan mendorong permajaan kebun kelapa agar pasokan bahan baku tetap terjaga dan mampu menopang peningkatan ekspor di masa mendatang. Menurut Herman Deru, ada 3 negara yang sudah pasti yang sudah berjalan selama ini, yakni Cina, Thailand, dan Vietnam.
11: 3 negara yang sudah pasti yang sudah selama ini berjalan, yakni Cina, Thailand, dan Vietnam. Kita nggak nyangka ya Thailand impor dari kita. Ya.
10: Sementara itu, eksportir Rian mengatakan setiap hari gudang tersebut mampu memproduksi sekitar 7 ton kopra dengan bahan baku yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Ekspor dilakukan secara rutin ke Cina, Thailand, dan Vietnam. Bahkan pengiriman ke Thailand dapat mencapai 50 kontainer dalam satu kali pengepalan.
12: Kalau kita, untuk kita yang ekspor ke Thailand aja, per minggu itu kurang lebih di 50-an, 50 kontainer. Per season.
13: Tapi bukan dari sini aja.
12: Ya. Tapi bukan dari daerah sini aja, kayak gitu.
14: Banyak ya?
12: Iya, kita dari Jambi kita ambil, dari Lampung, terus dari Palu.
10: Selain memenuhi kebutuhan ekspor, produk kelapa juga dipasok ke sejumlah pabrik pengolahan di dalam negeri seperti di Lampung, Jambi, dan wilayah Sumatera Selatan sendiri. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Beralih ke informasi terakhir pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta percepatan pembangunan jaringan air bersih untuk mengejar layanan bagi ribuan warga yang hingga kini belum menikmati akses air bersih.
15: Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta percepatan pembangunan jaringan air bersih untuk mengejar layanan bagi ribuan warga yang hingga kini belum menikmati akses air bersih. Menurutnya, saat ini masih sekitar 12-13% masyarakat Palembang belum terlayani jaringan air bersih. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena masih banyak keluhan warga yang masuk terkait belum mengalirnya air bersih ke pemukiman mereka. Ia meminta seluruh proses perizinan dipercepat agar pembangunan tidak kembali tertunda. Setelah izin diterbitkan, pemasangan jaringan pipa akan dilanjutkan hingga kawasan Sematang Borang.
16: Nah, kalau ini sudah kelar izinnya, maka pipa itu langsung ke daerah Sematang Borang. Cukup banyak, 10 ribuan lebih di sana, ada antrian, daftar tunggu dari warga Palembang untuk mengharapkan air bersih. Target saya 12-13% itu sampai dengan 2028-2029 semuanya sudah teraliri semua.
15: Ratu Dewa mengatakan, perluasan jaringan air bersih diprioritaskan di sejumlah wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan, seperti Kecamatan Sukarami, Kaledoni, dan juga alang-alang lebar. Menurutnya percepatan pembangunan jaringan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah warga yang masih menunggu sambungan air bersih. Dari Jalan Radio Haris Kaya dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Jamin pelaksanaan SPMB DPRD Sumatera Selatan memastikan persoalan kelebihan kuota yang menjadi temuan ombudsman segera diselesaikan melalui koordinasi dengan BPMP dan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Komoditas kelapa dari Sumatera Selatan berhasil menembus 3 pasar mancanegara, yakni Cina, Thailand, dan Vietnam. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, undur diri, sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Novita dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Novita.
6: Selamat pagi.
5: Kabarnya gimana nih Mbak Novita?
6: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sekitar bandara sekarang seperti apa nih Mbak Novita?
6: Cerah berawan.
5: Oke, silakan Mbak Novita ya untuk informasi cuaca selengkapnya di kesempatan hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2026.
6: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Sabtu 4 Juli 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Muara Enim, Lahat, Musirawas, Pagar Alam, Ogan Ilir, Oku Selatan, dan Musi Banyu Asin. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Musi Banyu Asin, Muara Enim, Lahat, Pali, Musirawas, Oku Timur, dan Ogan Ilir. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah, berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 hingga 98%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah

0: Dan pendengar, demikian tadi ya untuk informasi cuaca di hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sahabat kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan yang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sesuai target. Hingga akhir Juni, capaian pendataan telah mendekati 27% dari total sasaran yang harus diselesaikan. Dan mendengar ya, pendataan secara door-to-door ini dimulai sejak 15 Juni 2026, menempatkan Sumatera Selatan pada peringkat keempat nasional. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kinerja yang positif dan masih berada pada jalur yang sesuai untuk memenuhi target penyelesaian pada 31 Agustus 2026. Kepala BPS Sumatera Selatan, Moh Wahyu Yulianto, mengatakan bahwa sensus mencakup pendataan rumah tangga maupun pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Menurutnya, kemajuan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta media massa yang aktif mensosialisasikan pentingnya sensus ekonomi. Dan juga pendengar ya, meski demikian BPS saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya juga penolakan dari sebagian responden serta proses adaptasi petugas yang baru pertama kali terlibat dalam kegiatan sensus berskala nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, BPS menerapkan proses rekrutmen dan juga pelatihan yang ketat. Seluruh petugas diwajibkan mengikuti seleksi administrasi, wawancara pelatihan selama 7 hari serta lulus ujian dengan nilai minimal 70 sebelum diterjunkan ke lapangan. Dan pendengar ya, pada sensus ekonomi 2026 ini BPS juga menggali informasi mengenai tingkat pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha. Data tersebut diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang mendorong transformasi digital UMKM sekaligus memperluas akses pasar di era ekonomi berbasis teknologi. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa nanti ya pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih. Banget.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.